Pemirsa sareng sami rakalan rai senekantun tetap setia ring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih ratlut lanturan di tiang acara druwe nai wau makudang-kudang temang pok Bali sampun aturan di tiang nggih dumugi presiden menghibur ring wengi kadimangkin ring semang kadimangkin nggih. Nah, sementara kelarai balai jebos pasti ke jagi pacang atur di tiang informasi aktual topik aktual dari sudut budaya niki nggih. Nah, balai jebos jagi pacang sangre di tiang pemirsa ring lain telepon 223361 nggih. Nah, jagi pacang iring di tiang sarang-sarang membeli bagan ini topik sana jagi pacang aturan di tiang sedereng pun ke aturan di tiang lumun temang asiki pina ke pengawit ring semang kadimangkin nggih.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: Kantun Kesarang. RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Ingin pemirsa Rakelan Rai, sahabat budaya, senekan tuh niring di tiang musik yang ring pompat suara budaya Bali. Nge, naiwawu, temang, sampun katur, nge. Nah, demogi presiden menghibur, ring semang kadi mangkin. Nge, lagi bakang, jagi pacang atur di tiang lumun informasi niki nge. Nah, dari sudut pandang budaya dan aktual, nge. Nah, pastikan niki Rakelan Rai, pemirsa sarang sami, ring semang kadi mangkin sampun meratangan utawi sampun masak kinten nggih. Nah, jadi pacang ngatur tentang informasi druwe berkaitan dengan nepi wastane iadnya sese sane wenten ring Bali niki ambil tiang topik druwe Banten Saiban nggih. Atau ngejot atau mesaiban adalah persembahan harian paling sederhana bagi umat Hindu. Dilakukan setiap pagi setelah memasak, tujuannya adalah wujud syukur kepada Tuhan dan menjaga keharmonisan dengan seluruh makhluk ciptaannya. Nah, praktik dan tata cara utamanya meliputi puniki waktu dan tempat. Dilakukan setiap pagi sebelum makanan dikonsumsi oleh anggota keluarga. Persembahan diletakkan di tempat-tempat yang lebih rendah seperti di dapur, pelangkiran, sumur, pintu masuk rumah hingga halaman luar. Taler, sarana persembahan menggunakan sejumput nasi yang dipadukan dengan lauk pauk yang dimasak hari itu, seperti garam, sayur, dan daging. Beralaskan daun pisang, canang, gentan, atau daun nangka. Pastikan makanan masih baru dan belum tersentuh dimakan. Kenten nggih. Nah, doa puniki, pujanya puniki saat mengaturkan diringi percikan air menggunakan bunga serta doa memohon keselamatan dan berkah agar makanan yang akan disantap memberikan energi positif bagi seluruh tubuh. Nah, nika pemirsa serasami nika topik dua angkat tiang ring semangka dimangkin gih. Terus pemirsa sana jagi pacang nyarangin tiang niki ring lain telepon 223361 gih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi.
1: Siro niki Yuna.
0: Siro.
1: Tian Mus.
0: Tut Mus di tiang niki.
1: Oh Tut Mus. Rajang semang lumun.
0: Ingi sarang sira di tiang.
1: Sekitaran Penebel.
0: Penebel. Aji Tatag.
1: Ya, ngi. Aji Tatag. Apa nampi Gatre?
0: Ya. Gatre kena dado. Aji pun nampi niki.
1: Iya, wau kan kuli ngerasa padang ringjari agende. Alah nak metegul ukut ke aritang bisa. Tapi topik niki.
0: Niki topik Banten Saiban niki.
1: Oh Banten Saiban itu kan makin mending ngarep kasih medang sio. Ya ampun istri niki mulai membanten. Dorm baju belor genten di merajan menjadi kendan.
0: Ngi.
1: Nemonin malah kasih madam sio. Ngi. Abang kuala kan nyaringin ke mantan buat itu. Nal saya memiliki buat terus sarang sami bu Vera bang bu Vera menetam kerja
0: ini.
1: Ini itar menjadi Pak Yanarbo dan mancing. Saya bela dan kapal. Mugi-mugi selamat rahayu rajeng sarang sami
0: gitu. Ingi.
1: Yang ada menikut.
0: Suk semua Haji.
1: Saya mungkin pamit Om Santi
0: sampai Om. Ingi. Suk semua Haji Tatak niki sampun nyarangi sementara kalan raingi reng semangka dimangkin. Taler niki informasi yang ditian niki sekadi atur tiang wawu. Banten saya bantu niki persembahan harian paling sederhana. Kinten nih. Boyo je Banten saya bantu niki boyo je. Nipet nebenin hari raya kemanten utawi rainan kemanten napi puniki Banten saya puniki tiap hari dilakukan setelah memasak kinten nggih. Ingin sangra ditiang muwali malih ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajeng semeng ketut mus bagus.
0: Ingin
2: sapu napi gatro mangkin.
0: Gatro kena rahayu. Sang sira di tiang.
2: Tiang tanah lot tu bagus.
0: Mbah tu nindi nge tu menten ten anu niki.
2: Wau dia sok bersih-bersih.
0: Semang sampun bersih-bersih.
2: Nggih, niki anak-anak ampun mau bantun lantas
0: nih.
2: Nggih, sud yang bersih-bersih, anak-anak mau banten ampun.
0: Oh, kinten.
2: Nggih, ampun tas ngajeng, mangkin duduk-duduk mangkin nggih. Nggih, kinten.
0: Nggih.
2: Ampun je pireng wau mesau mesaiban iki
0: kok. Nggih, nggih.
2: Niki nak sampun, nak semengan sampun. Sampun mau banten, banten saiban nggih. Tak tiap hari ya niki kintennya mau banten. Nanging ngelantur lantasan medaging canang mangkin kan anu ngara kasih atau
0: ingin mangkin ngara kasih nge,
2: nge, iya na mangkin titiang kan ten merarain benyang titiang merarain
0: oh benyang wenten wali
2: nge wenten pujo wali ring pura ring kemimitan kenten yan mangkin kan mau banten kliwon sareng mau banten sodo
0: semangat ingin ingin
2: nge sampun ngomargiang nike ring anak-anak nike nge titiang ngarianin, nanding, gitu, anak-anak ngemargiang, kentet.
0: Nih, nge. Kentet,
2: nge.
0: Niki tempat, nge. Tempatnya nih patah nge, ring lebuh, kentet nge?
2: Nge, patah nge, ring ring semer, ring dapur, kentet,
0: nge.
2: Sami nih, nge.
0: Sami, nge. Nge. Patut,
2: nge. Nge, ring merajan. Sami katur nih, kentet.
0: Nge.
2: Nge. Nggih, enten wonten ten.
0: Inggih, suksumo, Mbah.
2: Mang dasami niki boleh munggah. Nenek Ita tiangan niki Mbah Handira sarengin, sarengin nih, Mbah. Jero mangku sedani talent kebetulan sami. Ring Switro perempat dan pasar nggih ten nggih.
0: Inggih.
2: Nggih, nggih selamat bertugas tut
0: semangat. Suksumo, Mbah.
2: Nggih, titiang mau pamit. Om santi santi santi.
0: Suk semua Mbah Tunindi ring Tanah Lot nge, mugi kena rahayu sarang keluarga ring Tanah Lot nge, pastikan iki sampun wusan meratangan taler sampun nyujur ke merajan nge, mau Banten pastikan sampun ngemargiang sodo Banten saiban, muali jagi pacang sangra ditiang malisiki nubun iki Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pro Pakir I tetap jaya di udara
0: nge, posisi ibu di mana niki?
3: Posisi tiang sampun dekat di pasar tamanan buka rolling langsung nombak radio dengar Aji Tatang sama Tun ini. Aji Tatang kita nak Aji basko banyaknya ditebak-tebak kasihan penyiarnya.
0: Inge, gatre ruwe kena rahayu.
3: Kena seger, aneh biasa aneh, tan ngabe seger. Kadang-kadang dompet mesti cap cai, goreng, kunyung hai, sambal bembejak. Niko gen, donmus.
0: Sampun sarapan?
3: Serendang serendang, pan Niko.
0: Nah, Niki Ciro nyolek. Ciro nyarangin Niko.
3: Oh, Bu Jero Janura. Bangli. Nih, nyarangin, donmus. Nih, sekali topi, donmus nih.
0: Nih.
3: Mau Banten. Yang cara Riki ngacoran aja, kan? Yang cara kangen Badung sayob. Sayiban,
0: kan? Sayiban, nih.
3: Yang cara Riki ngacoran aja, kan? Mata kisangke, donmus, tiap hari. Oh, megadang mengedang ke. Pokok ada kan Nunas Ico. Nunas Ico pang segar. Nunas Ico pang jadang ketemu ngajak tutmus di perempat RRI.
0: Aduh, nge. Demogi boleh boleh galah niki ketemu.
3: Soal niki megarang berjuta-juta masyarakat. Gerak cepat, cepat-cepat dia dapat.
0: Nge. Nah, sila nyarangin malih.
3: Nini Wanosari, nge. Nge rahayu, rahayu, nge. Tami niki. Megarang niki, ini kita disuruh cerdas, cerdik, cermat, gerak cepat, cepat-cepat dia dapat.
0: Patut.
3: Nah, niki sampun ciri Cina agresif kita sebagai pendengar.
0: Patut.
3: Harus kita agresif mengeluarkan pendapat
0: dan
3: mengembangkan pemikiran.
0: Patut.
3: Yang terbaik demi majunya bangsa Indonesia. Berkat perempat RI kita disuruh memberanikan diri, belajar berbicara, belajar mendengar, belajar segalanya sama si Caduk.
0: Nge. Patut benar sekali Niki Ibu Pira.
3: Nge. Makanya kita pintar tidak ada batasnya, kaya tidak ada batasnya.
0: Nge. Belajar nge. Tidak pernah mengenal umur.
3: Belajar tidak ada intinya. Kalau sudah kita nanti dipanggil oleh Yang Maha Kuasa baru kita berhenti belajar. Makanya Bu Vera sering, oh niki Mbak, makaciran Dan mau dikasih salam sama Kak Cira.
0: Inge, salam wali Niki mbah. Sarangnya Niki mungah.
3: Aku nampang misi cap daya dompet mbah. Siapu, siapu merang.
0: Aduh, nge.
3: Gendan dan mus, makanya sering Niki di perumpat RI ini. Perumpat RI menyatukan bangsa negara Republik Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Ingin.
3: Saya terima kasih besar kepada perempuan RI dari ini kita, walaupun kita umur sudah 65, tapi kita masih ingin belajar sama dan benar, semua benar, salam benar, hormat iya. dari penyiar semuanya dan sesepuh-sesepuh, pergino-pergino, salam hormat, makin perinan, makin pengkali, makin cutmus, pedoyan dan darah, segera pukulun yang tabanan niki luar puncak sari, pesengan itu. Ini memang damu hide, rahayu, selamat. Nangkil keluar. Tutmus. Wantamu Nike, kurang lebihnya Bu Vera mohon maaf.
0: Suk semua Niki Bu, sampun mungah nyarain.
3: Semoga Tutmus sehat selalu. Ya dan semuanya. Salam perempat RRI tetap jaya di udara. Merdeka.
0: Suk semua Niki Bu Vera yang selalu semangat Niki menemani ruang dengar Rakelan Rai pemirsa Sarang Sami Niki nggih. Dumugi kena rahayu semeton di tiang ring pasar Tabanan nggih. Talar Niki wenten Pak Man Yuyu Kangkang Niki kesarangin Pak Dekapeng Niki nggih sampun rauh ring studio malah bos jagi pacang ring semeton Rakelan Rai ring acara dagang kantal gawit galah jam 10 pagi nggih. Rakelan Rai pamirsa Sarang Sami sampunan mereka-mereki tetap satya ring program 4 Radio Republik Indonesia dan pasar aturan titiang dumun temang sane sampun saya Gayang Titiang.

0: Ay, nge.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Murah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan di seingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
5: Hantun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingi punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
6: ditiang
5: niki mok tiange
7: saking pada sidang meklu metimpu
5: tanjung
4: taman penasar hadir temani ruang Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
8: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingin pemirsa Rakala Rai, sana kantun tetap setia dengan di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Di tiang ketutmus kantun nyarang sitor Rakala Rai kantun taler jadi pacang mawas ini topik sana wawu nge bantan sahiban taler wawu mengkudang-kudang temang sampun atur di tiang demogi presiden menghibur ring semang kadi mangkin mewali jadi pacang sangra di tiang malih ring lain telepon 223361. Ingye, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingye.
1: Om Swastiastu.
0: Ingye, Om Swastiastu.
1: Punapi gatra niki witut.
0: Gatra beci. Pak Yan punapi niki.
1: Astung kalau enak. Mau ngoleng cari witut.
0: Ring cari menuju ke kantor mungkin.
1: Oke, entar lumun niki kalau ngecuk bahas.
0: Nggih.
1: Nyantor sang lebang le bos jam setengah daso aku ngantor.
0: Oke, entar.
1: Tumen iki wetet siaran pagi.
0: Boleh kapak-kapak kenen.
1: Pasti kau kena
0: nih. Nggih, kena rayu.
1: Tapi niki topik nih.
0: Banten Saiban.
1: Patut kan sekali Banten Jotan
0: kan. Patut.
1: Yang niki tiang ring kapal. Boseng anu niki ngelebangan bahas kadon nanti kan kenten. Satu mana apa dek lumun kan durung si doban mabantan kan kenten. Aneh niku nang luang sindo.
0: Iya, patut.
1: Biasane Banten Saib niku mendaging deput yang sahur niku kemarin.
0: Nah, niku sampun sahur. Napi lo sana? Uyah Tasik.
1: Uyah kenten. Turun yang anu ring dapur mungkin awenten niku. Pastor kan kenten nikangan di sampat. Di talan.
0: Talanan nggih.
1: Di merajan. Kudu jawab niku kenten.
0: Nggih.
1: Niku mantan ya nah tetep niku sedurung rago ngajeng kenten. Banten Saiban kenten. Mama turun seksama, sampun sidong.
0: Sampun sidong, iya.
1: Tidak nyakan, ngepon, mengkudus,
0: dan kentan, iya. Selain kentan, selain ngaturan seksama ini, manfaatnya niki Banten Saib niki kadang niki wenten, tapi pastinya, buron-buron sana alit-alit niko, makadi cek-cek semut niko, ngajang Banten Saib nih kenten.
1: Ini
0: kan secara tidak langsung kita memberikan makan kepada makhluk hidup kenten.
1: Kadang-kadang kedis
0: menurut niko sampun nih.
1: Intiang kari ring desa niki nak kari kedis kukur niko kitir orang kesalah niko.
0: Patut.
1: Orang-orang sisa nang Banten niko. Nak kari wentan kedis manituun yang di kota kari kan di kawan manituun jadi anak di jalan-jalan kari ni kau akeh kedis kitir kukur ni kau nyak bin di setra ni kau jok liunang kitir kan kukur
0: itu patut nah ni kau pun ni kau sampun salah satu
1: ni pobin mungkin ring setra wartan katos nembak kedis kentan nampun berdaging pelang ni kau Inge kak tahu nyarang witu.
0: Inge
1: Bu Mar, munga sarang Bu Mar ge.
0: Inge.
1: Ini ita yang pun munga witu.
0: Nini ita dere.
1: Inge munga gombiang yoga talbuk tu keboi wo. Jadi bangku sudah ni yang buat KBB buat Jerman ge.
0: Inge.
1: Memang pandau. Inge juga sarang sami witu.
0: Suk semua Pak Yan.
1: Semua witu. Dok galah Om Santi.
0: Ingi suk semua Pak Yan Arbo niki sampun mungah nyarangi semetoro kelarai mah kesami nge Malesiki sangre titi yang ring lain telepon 223361 nge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu tetme.
0: Ingi mbak.
2: Ingi rajang malu tuh. Jatro becik. Sampun kenten iki. Sampun makejit.
0: Sampun wedang taler.
2: Sampun nanding wedang. Makan wedang nak toyon putih.
0: Kenten. Nggih.
2: Mau sampun boleh penyandra
0: wae. Sampun.
2: Oke.
0: Nggih.
2: Lan ban iki kan mangke nak anggar kasih kenten ya. Itu sampun maturan anggar kasih, maturan kipat kelanan kenten. Ya wangi. Mah lantas bosnya ngaturan ngajengan badan saiban ke
0: ini.
2: Pun kenten karyo sudo di piasan dan mah banten saiban di merajan tu ajak beten di penataran. Iko sampun rayunan kalih kenten. Kenten tiki ngasudo kenten. Dan terus
0: ini
2: Sarahino niko Sarahino kenten saiban runtutan sudo niko di merajan di piasan satu kan hidup daro kenten ten sami ten nak ring pemanyasan memparuman kal napi sengitan itu
0: ini
2: banget orang banten ajengan kenten sudo niko wedang tuyo. Dia sangat menjahat niko di batu-batan, jauh salaman tiu di tempat sampah, sumur, sumur, kian di beras, di kompor, kadang sabun biasa
0: niko. Iya, patut.
2: Dah milah-ilah, dah beten-beten. Ia nali niko nak lelimo je, pirang di Dharma Wacana tu. Nangis ten ikhlas, pemahaturan lelimo niko.
0: Dua ningi raga ding Bali kan agama rasa duwe sangat kuat kenten.
2: Iya rasa ampun diketen enak kenten. Yang dulu nanin mah niko ngemarginin kari dinas itu sepan boleh limo
0: kenten. Ngi.
2: Iya sepan niko makin sampun tas purna bakti medap-dapan karya rijo patut nanti kenten ya. Nanti beten. Iya nak amun niko.
0: Ingi suk semua mbah ya. Sampun nyarang ini kini. Terima
2: kasih mantu pun membantu niki mantu bos yang ngaturang aja ngandurinan.
0: Demogi ngelant, tapi pastane pemargi duwe kena rahayu kenta.
2: Bagi kenta. Dan yang penting kita maturan tentunya ya sampun nangel buat tang banten saiban jam roras tentunya. Nggih niku sampun ngitiosan sampun niku
0: ngambil.
2: Ya tina cara Pak Yanarbo niku kedis mak dulu saja
0: masa nggih patut secara tidak langsung kita memberi makan kepada makhluk hidup yang liar kenten Mbah.
2: Sodon mah di piasan tu jenggarang pun jak ke desa bosan. Yang pindah duduk nanti kini masih mbah. Singgih nang hidup taro ado kayun merayunan nanti tila.
0: Ada ni.
2: Pun makin bentan nanti burung ke des ni ke. Oh ya kentan. Kita tanpa sengaja tinya memberi dia makanan.
0: Ya patut ni ni ke sampun.
2: Cari nak sampun tan bentan makin cari.
0: Nah,
2: di kantong. Kan mulihan makin ke des. Nih bentan masa hiburan panggil. Demen masih hati jak lelimo jak lu tu saling cotot.

0: Ingi kantun kantun makai. Ingi
1: rajang timur, rajang tugas nge, galak
0: ingi.
1: Untuk Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi.
0: Ingi, suk semua Mbah Indira nge. Sampun munggah nyarangi sementara kelan raimah ke sami nih kingi.

0: pabeligbagan indi topi Banten saiban puniki nggih. Jagi pacang iring ditiang masanakan dumun biar sayang temang sanes sampun sayang ditiang tur biar sayang dumun sanes jagi pacang lintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sahabat Budaya, program beasiswa Nak Badung mendapatkan respon tinggi dari masyarakat. Sejak dibuka pada 1 Juli 2026, jumlah pendaftaran telah mencapai sekitar 900 orang untuk jenjang SMK, SMK hingga perguruan tinggi. Pemerintah Kabupaten Badung memperkirakan angka tersebut masih akan terus bertambah karena pendaftaran dibuka hingga September 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, I Gusti Made Dwi Payana, mengatakan seluruh pendaftar akan melalui proses verifikasi administrasi sebelum ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Tahun ini, PMK Badung menyiapkan anggaran sekitar 39 miliar untuk mendukung program tersebut yang memberikan bantuan biaya pendidikan bagi SMA, SMK, serta mahasiswa baru yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Rekalan Rai, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Hangi pemirsa, Rakala Rai, sahabat budaya, sane kantun iring di tiang mesikian ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar, perempat RRI Denpasar, ring dije jebade menggena, ring semeng, becik meka dimangkin. Dumugi panggihin di tiang, starte kenak, tur nemu rahayu. Muali male di tiang, ketut mus, jagi pacang iring, semutu Rakala Rai, ngelanturan acara druene, ring galah jam sia puniki, ngatas galah puput jam dasa semang, male jebos, nge. Ring Rahajeng Bali, obrolan bersama komunitas Kemeneg Provinsi Bali nggih. Nah, antuk topik sane ambil tiang ring semangka dimangkin niki penyor lan uncal balung nggih. Pastikan niki pemirsa sareng sami ring studio di tiang nenten ewek niki sampun rauh. Nah, narasumber dhewe niki I Gusti Putu Suwana SAG MSI, pinake penyuluh ahli agama Hindu Kanwil Kementerian Agama. Kinten nggih. Nah, pemirsa sareng sami nggak mau jebos, yening jagi pacang menyaksikan ring live titiang niki wentan ring live tapi wasane Facebook programa RRI Denpasar kinten nggih. Nah, Om Swastiastu, Rahajeng Semang niki atu Aji Gusti.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, punapi gatre ratu Semang kali mangkin.
1: Kenak-kenak
0: rahayu. Inggih, demugi kenak ngelantur nggih. Nah, punapi pemargi wawu menuju studio tuh.
1: Inggih, bucik bu niki, aman-aman.
0: Aman, iya. Iya, mang de napi wastane Bali penuh kemacetan, kintan mangkin nih.
1: Inggih, aman lah bu, aman.
0: Inggih. Nah, inggih pemirsa Rakala Rai sedurung lantur niki, nah, jagi pacang buka di tiang rumun niki public bagan druwe niki topik druwe penyor lan uncal balung, kintan nih. Atuh Aji Gusti, inggih punapi. Pengambilan tema puniki penyor lan ujal balung puniki napi yang mendasari pengambilan tema puniki ring semangka dimangkin.
1: Inggih. Untuk semua batur puniki sedurungnya di tiang dalar jaga martur smarter ring pamiarsu mako sarang sami dua ningkat dua satya nyarengin acara puniki malih mewali di tiang jaga martur atur dua ning puniki tak napi masih ring suasana kenten galungan.
0: Ah nggih patut-patut
1: durung piwastane.
0: Pegatwakan durung nggih.
1: Pegatwakan. Heeh. Yen nyingaken topik kene wau penyor lan
0: uncal balung.
1: Uncal balung punika kan sami puniki sampun mengalami kan. Banyak kan puniki ngenikang lah mulku boliwat mari satwa kan kita nah. Iki satwa iki niki nak telas-telas yang satwa.
0: Ah nggih.
1: Nyor salah uncal baru punika. Tapi mawinan sapunika ditiang ke pertama jaga ulas tentang uncal balung
0: niki. Nah, niki sane patut jagi macang tunas tentang napi arti uncal balung lumundu.
1: Ah niki kompon kenapa ditiang uncal balung dan penyor malunan? Dulu penyor dan uncal balung.
0: Tapi
1: uncal balung malunan. Nak malunan uncal balung kin penyor niki kan.
0: Lumunan uncal balunge.
1: Nggih. Ah yang penyor kan penampan.
0: Yang uncal balung punika?
1: Ah budo pon sungsang
0: niki kan. Budo pon sungsang sampun ngawit.
1: Nika sampun disebut dengan sugian pengenten nika.
0: Ring hari Rabu nih.
1: Kemisnya nika sugian Jawa.
0: Kemisnya sugian Jawa.
1: Dan Jumat itu sugian Bali.
0: Nah, niki pemirsa Rakala Rai sarang sami niki. Ring hari Rabu nih nika pun api sugian.
1: Sugian pengenten.
0: Sugian pengenten gitu nih. Kadang niki ring ketah ring masyarakat kan sane uning ana. Wantah sugian Bali sareng sugian Jawa
1: kenten niki sampun sugian pengenten niki nak ngenten wit pitung dina puniki kentene napi wastane napi galungan
0: galungan
1: niki niki sampun napi wastane mawenan rika ke bawah sugian pengenten ngentenen wit pitung dina galungan gitu pitung dina kenapa tujuh harinya itu diingatkan karena tujuh hari punika adalah akan mulai kegelapan dari sana dari pengenten niki. Sampai di mireh nika kan mulai diguncang nika. Karena itu arti daripada uncal balung punika uncal nika kan artinya lepas
0: nggih.
1: Balung punika artinya tulang, tulang itu adalah kekuatan. Jadi pada masa uncal balung itu artinya tidak ada kekuatan dewasa. Dewasanya tidak memiliki kekuatan untuk melakukan upacara-upacara besar kan. Karena unsur wobinede nike, unsur wobinede ya baik buruk itu itu menjadi apa namanya energi kosmis kan, energi spiritual pun itu masih masuk ke dalam diri manusia ke Buana Alit pun itu di Buana Alit sehingga terjadilah keguncangan-keguncangan yang terjadi dalam diri manusia ke jadi karena nike di sanalah kita diingatkan agar ketika kita akan merayakan galungan nike dan hari yang disebut dengan Uncal Bandung itu selama 3

0: daftar seperti misalnya yadnya nangun yadnya merencanakan itu merencanakan yadnya merencanakan apa anten udah melaspas potong gigi
1: termasuk upacara pik ngaben pitri yadnya
0: pitri yadnya dan sebagainya tetapi dalam hal itu walaupun ada misalnya tidak baik untuk melakukan yadnya yang seperti itu untuk dihindari ini melakukan yadnya itu tapi ada juga hari yadnya yang tidak bisa dihindari karena kita juga tidak diperkenankan dalam sastra itu untuk ngencak yadnya itu tidak boleh
1: arti ngencak yadnya itu membatalkan yadnya kan
0: membatalkan yadnya ini nah misalnya napi odalan oton ini kan pas pada hari-hari itu kemudian mati mati mendadak ini ke tapi tidak diberikan untuk melakukan upacara besarnya seperti ngabennya tapi cukup untuk mependem saja yang sesuai sastranya anikalah yang membuat bahwa Ujal Balung niko dibilang napi rasanya rentang hari yang sangat napi sangat berbahaya untuk melakukan hal-hal yang kenapa bersifat besar untuk melakukan hal-hal yang bersifat besar niko yang tidak di anak biasanya tidak dianjurkan pada saat itu tetapi masa sekarang yang lamuk
1: nah niko sampun ding tepengan abjagat kadi mangkin niki kadang-kadang di durasi Uncal Balung niko nah kita mangkin metakian malisiki durasi Uncal Balung niko saking Buddha pon sungsang punika ngantos ring
0: Buddha klion
1: pang kinten nah mungkin kadang ring masyarakat wenten pengabenan ring pas nepet ring penampan kuningan kadang wenten ring manis galungan nak metatah kinten nah dan tur selanturnya pun ke punapi pamargi ini kan
0: Nika sebenarnya punika harus dihindari tapi sebabnya dihindari makin karena sudah bergeseran kan kita jadi hukum alam itu adalah perubahan itu yang selalu abadi tapi semuanya ini akan berubah sesuai dengan zamannya zaman, karena zaman itu ada masa ada orang ada kepentingan dan ada keinginannya dalam hal itu nah karena itu kita harus tetap berpatokan kepada sastra-sastra itu. Tapi kalau agama Hindu itu tidak harus terpaku kaku pada sastra itu.
1: Ini.
0: Nah, tapi ini karena ini adalah mungkin ada, ini pasti ada solusi-solusi tertentu orang itu mengambil hal seperti itu. Alasannya pasti prinsip sekali. Apa sebabnya prinsip demikian? Kemungkinan dia itu memiliki misalnya odalan, ya odalan di merajatnya atau di panti atau di mananya itu. Nah, ketika punya odalan pada saat galungan atau pada saat manis galungan, itu dikatakan bisa nyurut ayu, metatah dan sebagainya. Kemudian kalau ngaben itu biasanya orang yang sudah di minimal di Eko Jati. Nah itu bisa langsung itu karena itu tidak boleh diperbolehkan untuk dipendam. Nah itu kan di lontar apa namanya itu ada yang mengatakan hal seperti ini.
1: Nah berarti ada acuan tertentu.
0: Ada acuan tertentu. Niki ada pasti aja ada perkecualian
1: tertentunya.
0: Nah tidak makanya tidak terpaku kaku pada saat Nike. Nah ada sebenarnya seperti istilah bahasa kan begitu kalau bahasa. Kalau kita mengenalkan misalnya kalau bahasa di kita secara alami, kalau rendang itu tahu nggak?
1: Rendang.
0: Makanan rendang kan. Rendang itu biasanya kan masakan Padang. Dari daging sapi dibuat rendang itu. Tapi kalau di Jembrana rendang itu beda.
1: Napi?
0: Itu pisang goreng. Nah, penyebutannya beda.
1: Beda.
0: Tetapi untuk melakukan hal-hal seperti itu, maksudnya itu rendang itu apa? Kemudian adalah sesuatu yang digoreng dengan menggunakan tepung dan sebagainya kan begitu. Jadi ini itu juga digoreng dengan menggunakan daging dan tepung dengan seperti ini ke. Nah, itu esensinya sama seperti ini ke. Nah, itu penyebutannya aja berbeda. Kemudian ada solusinya yang terbaik. Kenapa bisa disebut rendang? Kenapa bisa disebut pisang goreng? Kan begitu.

0: Yeah. Pisang goreng itu dari bahannya. Mm-mm. Karena rendang itu dari cara pembuatannya.
1: Cara pembuatannya.
0: Nah, ini sama halnya dengan kalau kita misalnya melakukan sebuah yadnya.
1: Yeah.
0: Sebuah yadnya itu misalnya dibilang itu atiwo-tiwo. Atiwo-tiwo ya untuk orang-orang yang sudah meninggal itu diupacara yang lebih tinggi.
1: Lebih tinggi.
0: Ya lebih tinggi seperti ngaben dan sebagainya nih ke. Nah, kemudian ketika sekarang ini awig-awig. Nah, ini tergantung daripada awig-awig di suatu
1: tempat,
0: tempat itu. Jadi awig-awig itulah yang mengatur. Kalau misalnya di Uncal Balung itu bisa nggak melakukan ngaben?
1: Pengabenan, ya.
0: Berarti ada yang disebut dengan kekeran desa.
1: Kekeran desa.
0: Iya. Nah, kekeran desa itu bisa tidak mesti harus di Uncal Balung itu. Nah, misalnya di rentan waktu kalau ada upacara besar. Pacar besar, odalan dan sebagainya. Misalnya bilanglah kayak sekarang Anggar Kasih Kulantir gitu. Kan dari Anggar Kasih Kulantir dari minggunya ini sampai kepada upacara itu selesai itu disebut kekeran. Dan itu tidak boleh mendam dan sebagainya.
1: Dan sebagainya.
0: Dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itulah. Jadi berkecualian. Kembali ke perkecualian. Kalau misalnya itu, misalnya yang meninggal itu adalah seorang pemangku. Atau seekor yati seminggir dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan karena itu tidak bisa dipendam.
1: Nah, iya, betul. Ini semua niki Haji Gusti nge. Sampun niki.
0: Nika sampun dari kalau Uncal Balung seperti itu. Karena di sana kalau misalnya nganten, nganten dewasa di sana itu adalah ada yang disebut dengan Ranglo tiga.
1: Ranglo tiga di dalam kurun waktu.
0: Ya,
1: Uncal Balung
0: ya, ini. Ada Ranglo tiga, ada semut sedulur, tutut masih kalau ke apa boleh kalau gotongan dan sebagainya itu. Nah, itu sangat tidak baik dilakukan kalau gotongan, tutut masih, pependan itu. Itu tidak baik dilakukan untuk melakukan upacara tiwa-tiwa.
1: Tiwa-tiwa kalau gotongan, pependan.
0: Nah itu kemudian tutut masih. Kemudian kalau misalnya Ranglo tiga
1: tidak baik untuk
0: tidak baik digunakan untuk
1: pernikahan.
0: Kemudian ada di sana misalnya Karnesule itu tidak baik untuk melakukan upacara besar.
1: Iya.
0: Tapi itu tidak baik, kurang baik begitu. Tetapi ada baiknya juga. Kalau Karnesule, kalau Karnesule itu ya baik untuk membuat kulkul itu.
1: Nika sisi baiknya,
0: seperti itu. Kalau sudut masih itu bisa dilakukan untuk membuat aturan dan sebagainya itu agar semuanya mengikuti.
1: Agar gih patut.
0: Nah, kalau semut sadulur juga sadulur, seperti itu, kemudian melantik dan sebagainya. Nika seperti itu. Dan dalam hal itu ada sisi baik dan ada sisi
1: buruknya.
0: Nah, karena itulah disebut dengan ale ayuning
1: dewasa. Ale ayuning dewasa.
0: Alenya untuk apa? Ayunya untuk apa?
1: Kan berarti semua nika bermanfaat gitu.
0: Bermanfaat untuk
1: itu. Ale ayunya bermanfaat.
0: Jadi intinya sekali bahwa dalam hal Uncal Balung ini diharapkan kita sebagai umat itu adalah fokus untuk melakukan suatu kegiatan. Itu fokus dalam pikirannya. Kemudian yang kedua itu hemat energi
1: nge.
0: Hemat energi. Kemudian setelah hemat energi itu juga hemat biaya. apa sebabnya demikian? Karena kalau kita melakukan upacara besar itu kita tidak fokus akan melakukan upacara ya area galungan itu. Kemudian selama galungan dan kuningan itu berapa sudah materi yang habis?
1: Patut.
0: Nah, kan sebegitu waktu juga berapa juga habis itu untuk melakukan hal itu. Tapi sekarang kalau kita lagi membuat yang besar itu berarti terpecah, tidak fokus pada saat itu.
1: Jadi berarti intinya kita disuruh fokus untuk satu titik yadnya.
0: Kita harus selalu fokus tidak hanya pada yadnya aja, tapi pada aktivitas kita sebagai umat dan sebagai warga negara juga. Itu sebenarnya Uncal Balung itu seperti jadi kapan berakhirnya kan itu? Kapan berakhirnya itu adalah ketika pada Budak Kliwon Pegat Wakan.
1: Budak Kliwon Pegat Wakan.
0: Nah, cirinya apa di sana? Ikoniknya itu kalau
1: rambutan penyor kan?
0: Iya, kalau galungan itu ikoniknya itu adalah
1: menancapkan penyor.
0: Menancapkan penyor pada penampan galungan. Kemudian kalau berakhirnya uncal balung dan berakhirnya perayaan Galungan dan Kuningan itu adalah Wudhu Kliwon Pegatwah kan. Sehingga pada saat itu ikoniknya itu adalah mencabut penyor.
1: Nah, mumpung niki kembali malih ke topik niki penyor lan uncal balung kan nggih. Nah, penyor pun niki memang disebutkan di sastra nika ditancapkan memang di penampan. Harus di penampan nggih, disesuai dengan sastra kan.
0: Ditancapkan di sana, tapi banyak orang sekarang karena waktu pada waktu bisa membuat penyor bisa hari Minggunya, hari Senin dan sebagainya itu kan begitu. Tapi ya intinya itu nancabang dan mantenin penyor pada saat itu.
1: Pada saat penampang.
0: Ya, dibuat pun kapan pun itu.
1: Proses pembuatan ini panjang.
0: Itu. Tapi ditancapkan dan dibantenin nyongcong itulah. Sebenarnya nyongcong itu nancapkan. Nah, itu ada juga yang namanya upekare-upekarenya. Nah, seperti ini.
1: Tidak sekedar nancap
0: Nah, itu. Dan itu intinya kalau penyor Galungan itu sebenarnya itu paling tidak itu ada 13 jenis isinya itu.
1: Nah, niki patut ke udar ki 13 jenis
0: ini. Jadi ke sampun ya undingan udah wong niki tentang penyor itu ada 13 jenis, ada padi, ada apa pokoknya semua itu dari bambu itu. Bambu itu semua itu ada hiasannya ubaga beg tamyang sampian kemudian lenter ada apa namanya dan sebagainya.

0: Dan kisangah penyor nika yang menurut sastra nika bentuknya segitiga atau setengah lingkaran nika?
1: Setengah lingkaran. Kalau segitiga nika adalah penyor apa namanya? Sanggah biasa itu disebut dengan sanggah cucuk.
0: Sanggah cucuk
1: nggih. Sanggah carut. Mm-hmm. Sanggah carut. Nah, kenapa itu sanggah carut itu karena itu adalah simbol trikono.
0: Trikono.
1: Trikono urpetis
0: titi pralina.
1: Jadi yeah. jadi itu simbolnya sanggah cucuk itu. Kemudian kalau sanggah Arda Chandra itu mm-hmm, itu yeah. setengah lingkaran,
0: setengah
1: itu
0: lingkaran.
1: Simbol kepala.
0: Simbol kepala. Berarti yeah. Sanggah yang harus dipenyor nih kok
1: simbol
0: simbol kepala
1: ya. Ulunya
0: namanya Basuki. Mm, gitu. Tapi kan kadang mungkin di masyarakat wenten segitiga apa ndak sanggah
1: anak wenten. Iya, nggih. Itu semuanya itu tidak ada yang salah, itu semuanya nge. Benar karena memiliki filosofi yang persamaan.
0: Oh,
1: filosofi-filosofi

0: dicabut.
1: Dicabut itu bukan dibuang.
0: Dibuang.
1: Tidak dibuang. Semua itu ada lamak, ada tamyang, ada apa sih hiasan aksesoris.
0: Semua porengelnya nih Kang,
1: ya. Itu dibakar.
0: Dibakar,
1: nggih. Dan penjornya pun itu tidak dibakar. Kalau penjornya tidak apa
0: tingnya, tingnya nggih.
1: Bambunya nih ke biasanya sih tidak dibakar. Nah, itu setelah dibakar itu juga akan dimasukkan ke dalam bungka.
0: Bungkanya ganding.
1: Nah, itu simbolnya apa? Jadi ketika itu adalah simbol daripada pengembalian daripada anugerah dari Panca Mahabuddha itu kembalikan ke
0: asalnya,
1: ke asalnya. Kenapa dikembalikan itu? Karena kita akan memohon lagi anugerah dari alam itu sendiri. Nah, itu makanya kalau kita tidak kembalikan. Kita tidak akan mendapatkan anugerah. Itu jadi Hiragan dot tekena beguling. Harus ngatur orang beguling. Amun sing ngatur orang beguling kan sing mangunan
0: beguling. Lungsurane
1: kan tadi. Lungsurane nah gitu. Patur ya numpah maning dor ken motor harus megae. Jangan
0: timal balik
1: ken tadi. Jangan lunas nunas motor gitu. Kalau mau nunas motor ya ngatur orang motor malu kan tunas dor yang gitu. Jadi intinya itu adalah pencabutan penjor itu adalah menutup daripada rangkaian hari raya Galungan dan Kuningan. Dan setelah itu mulailah sekarang nibakang yang namanya dewasa. Karena itu adalah tanda setelah penyor itu dicabut, aksesoris Galungan semua itu dicabut. Berarti kita akan kembali ke kehidupan normal.
0: Nah, beraktivitas kan
1: ya. Beraktivitas normal, nah melakukan upacara yatnya normal dan sebagainya itu. Nah, itu pun kita akan melakukan yatnya secara normal, tetapi kembali kepada awi-awi. Kalau misalnya di desa itu ada yang namanya kekeran desa, kita tidak bisa, terutama atiwo-tiwo itu kita tidak bisa melakukan hal itu karena ada kekeran. Berarti ada upacara besar di desa.
0: Berarti sesuai dengan dreste desanya.
1: Awi-awi desanya. Seperti di Kenike yang membatasi kita, kemudian itu yang mengatur kehidupan kita, kehidupan kita, karena keteraturan yang ada di desa, baik diri sendiri maupun yang lain itu, itu pasti diatur oleh sastra. Antar sastra itu datangnya dari alam itu. Kenapa dari alam? Karena dulu kita kan daerahnya daerah yang namanya apa pertanian, daerah-daerah pertanian tuh, daerah pertanian. Semua daripada kehidupan pertanian itu
0: dicatat,
1: diimplementasikan ke dalam kehidupan kita beragama dan di ke dalam kehidupan kita melakukan upacara yatnya. Misalnya seperti ada sekarang kan ada mepet nyun gebogan. Nah itu kan diambil dari sifat-sifat apa namanya perilaku agraris kita dulu. Padinya tinggi dulu, manyi suwone cara gebogan itu. Atur anggo ke puri. Puri ning lapak, ning ane ngelah padi. Kada atur merer gitu. Ane muani negen, mawena sekawan makin wenten Banten.
0: Tegan-teganan.
1: Oh, niko filosofinya nggih. Nggih, pengen enten gam napa bahasane yen nak mepet dodonan misi megambel. Nah, ni muani ane sing ngamak nikul dodonan ya ambil lah. Ya megending ya megambel. Iya manyi, ane luluh ayo misale dua ngengkal mangarjo dicari ambil lah. Sehingga kerjaan itu dinikmati sekali, cuma tidak terasa panas dan tidak terasa lelahnya. Nah, begitu zaman dulu. Bagaimana sekarang kita, apakah kita bisa melakukan hal seperti itu? Nah, inilah sebenarnya yang menjadi landasan kita untuk melakukan hal-hal walaupun di zaman modern ini. Tapi tidak lupa dengan yang namanya asal-muasal daripada itu. Nah, itu. Niko, banyak sekali. Mendir di Puro, Wenten, Sunari, daging pindekan. Niku dicari kan wenten. Ketika padinya sudah bagus gitu, kita kan bersenang-senang. Sampai

0: sambil kita tidak lupa ngelusur lunas lengi de berharap bang pranene bagus
1: beci.
0: Makanya banyak sekali upacara-upacaranya pada saat itu pada saat upacara nikel. Nah, nikelah sebenarnya kenapa diatur di sana, karena pengaturan daripada upacara itu pasti beranjak dari pertanian itu.
1: Ingi.
0: Apa sebabnya demikian? Karena sasih ini. Nah, sasih ini. Sasih kaso karo ketiga ini kan sasihnya dingin.
1: Ingi.
0: Itu sebenarnya tidak cocok untuk melakukan menanam padi. Karena udah mau lengis turun. Udah mau lengis turun, padi mulo padi itu pasti barak padi.
1: Udah berhasil.
0: Paling wijen, makanya di sini di istirahat sebentar. Apa yang dilakukan adalah mayatnya. Dari kase dan ketiga inilah mayatnya, yang namanya mayatnya adalah matiwo-tiwo dan sebagainya ini. Ngaben makanan dan hasil berketiga pasti nak ngaben masal.
1: Oh, kentan filosofinya ngingin.
0: Iya, nah itulah filosofinya seperti ini. Ke makanya diambil dari sifat-sifat agraris.
1: Agraris
0: semuanya ini dari agraris. Ke kalau kita di Bali, terutama di Nusantara ini semuanya kayaknya seperti ini.
1: Mempergunakan musim,
0: kentan. Ya musim di ketiga pun itu selain kalau di pertanian. Di pertanian ini kan dah mau lengisnya turun. Kalau di ini di apa namanya di laut misalnya, ombaknya kan besar, ombaknya besar. Kemudian itu sasih itu adalah waktunya untuk ikan-ikan ke untuk bertelur. Makanya jangan di
1: diambil.
0: Ini kan sebabnya makanya nyepi di laut, nyepi segara.
1: Sistem astronomi,
0: yang disebut dengan warige dewasa. Jadi ada di sana itu ada ale ayuning dewasa. Sasih anutin sasih anutin paukon dan anutin segala-segalanya kalau-kalanya unik juga kan.
1: Ingi, terima kasih Niki Pak Gusti Ingi. Nah, pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, Senai Kanton Irin Ditiang Mesikian Ring Perompat Suara Budaya Bali. Ini Ani Wawu sampun make narasumber duwe nih Niki Ingi membahas topik penyor lan uncal balung duwe. Malah je bos, riwus jagi pacang masana pemirsa sarang sami jagi pacang sangrat ditiang ring lain telpon 223361 Iring Ditiang sarang-sarang membeli bageng sarang narasumber duwe nih. Aduh, di Gusti, sarang pemirsa, sarang sami, dulu tumun mesanakan piar sayang tembang sane jagi pacang lintang. Wow,
2: kipa jero balian emang.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadimakin benten sawidra menika sami wonten naoman jero we
2: ditian ji
1: mbok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.

Sejarah Tari Topeng Bali. Tarian Topeng Bali sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Raja Jayapangus, yakni sekitar abad ke-10. Hal ini tertera pada kumpulan prasasti Jayapangus yang menyatakan bahwa ada pertunjukan

Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan.

0: Inge pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, senai kantun dari Titiang Mesikian Ring Perumpat Suara Budaya Bali. Mewali mali Titiang Ketutmus kantun nyarang sementara Rekalan Rai niki inge ring acara publik bagan ruwe niki ring Rahajang Bali obrolan bersama komunitas Kementerian Agama. Yeh. Nah pemirsa topik ruwe iwawu sampun bakal Titiang niki sarang narasumber ruwe niki penyor lan uncal balung kinten nggih. Nah, sebetulnya Rekalan Rai sana sampun saya ga iring ditiang ring lain telepon 223361 durus sarangin ditiang niki talar sarangin narasumber duwe sampun buka ditiang lain telepon duwe nge. Nah tuh Haji Gusti sada gumentos jagi pacang nerima kentan tuh penelpon duwe penggemar duwe niki pemirsa sarang sami niki mewali malih ke topik duwe penyor lan uncal balung kene iki. Nah, di ring masyarakat mungkin puniki wenten ketah sekali bawa sekali wau untuk menghindari upacara besar ring sejeroning uncal balung puniki kenten. Nah, kadang wenten ring manis galungan punika sengaja masyarakat nika membuat upacara untuk metatah kenten tuh.
1: Sengaja
0: nggih. Nggih, sengaja kenten tanpa wenten runtutan odalan genten.
1: Ah metatah masal genten masal.
0: Nggih.
1: Nah, nika niku asale nika lah seperti yang tiang katakan tadi nika memang sih kalau dilakukan nika tidak ada aman-aman saja kan
0: nggih.
1: Tapi ke depannya niki. Nah, nanti ring Bali nak sebenarnya tengat nika. Sira sane nganu ana puasane purun melanggar pun nika akan mendapatkan napiasannya sanksinya
0: nyata
1: itu besar atau
0: kecilnya
1: kecil. Padahal terkena nak kenten napiasannya anak mau pemulan-mulan kenten pemulan-mulan misalnya yang sila sawi kenten pemulo nika kalau mau banding mulan bandingnya kenten nyak mentik mumbi nyak tapi hasilnya tuh ngelengah kenten.
0: Oh, nggih kenten ibaratnya seperti
1: nah,
0: ini ke.
1: Nah, seperti itu kalau enggak enak enggak perlu itu. Tapi ini kan sudah termasuk daripada mandengan ya dan mandengan daripada napa menentang gitu.
0: Menentang
1: daripada pewara-wara sandi sapunika. Dan lo sapunika sane ngemargiang daler menawi sampun nguningin napi penawar nih
0: langsung
1: tadinya kan sapunika. Nggih yang alit-alit kecil-kecilan pun ika ketika napi wasane galungan pun ika yang kira juga akan memilah ini pemikirannya fokusnya itu tidak akan fokus untuk merayakan galungan dan dianggap bahwa galungan pada manis galungan itu sudah selesai kan kan dianggap itu tapi harinya nike kita lihat pada hari manis galungan punike itu ale ayuning dewasa nike kalau apakah di sana ada ayun ulusnya atau apa padahal di seputaran uncal balung nike selama 35 hari itu tidak ada kekuatan daripada hari-hari nike nah itu yang lebih menguatkan itu yang lebih kuat di sana itu adalah Ruwo binedenya niki, ruwo binede kosmisnya ini jauh pengaruh baik dan pengaruh buruknya. Nah, pengaruh baiknya apa? Baik kita melakukan yatnya, buruknya apa? Jadi kita akan terkena yang namanya kalau terkena sapu secara model kutukan.
0: Kutukan,
1: gitu. Nah, secara model kutukan itu. Nah, inilah yang akan menyakitkan kita walaupun tidak sakit secara fisik. Tapi secara pikiran kita akan sakit.
0: Yes,
1: nah, ini sebenarnya yang ingin disampaikan agar kita berarti kita kan tidak fokus jadinya untuk melakukan itu karena pikiran kita sudah mulai bercabang pada saat dan Niko yang melakukan hal itu banyak juga tidak hanya itu aja

0: pada manis manis kuningan, kadang-kadang bukan manis kuningan, itu manis tumpak sebenarnya. Kalau kalau manis kuningan itu kan air manisnya itu udah redite kan?
1: Iya, redite ya.
0: Reditenya itu udah langkir itu. Bukan kuningan.
1: Oh,
0: redite langkir berarti redite manis langkir itu, bukan manis kuningan. Berarti kalau dicari manisnya itu adalah
1: manis tumpak.
0: Manis tumpaknya karena tumpaknya itu adalah sanes secara kliwon, habis kliwon manis gitu. Nah itu sebenarnya itu pancawarnya itu yang lebih kuat kenten. Aniko, padahal kalau galungan kan pas manis galungan. Gitu. Misalnya kalau
1: kari yang ukun galungan,
0: ukun galungan pas bulu kliwon dungulan, pas Waraswati manis dungulan. Tapi pasti bilang manis itu masih ada kaitannya dengan galungan. Dengan galungan pun ke enak orang ini kena ile-ile sapun ini. Ile-ile apa sebabnya dengan ile-ile itu berarti para leluhur itu masih dalam di sekitar kita. Di sekitar kita itu lalu kayak ini kita ketika kita melakukan apa namanya pemujaan terhadap apa melakukan potong gigi itu kita melupakan leluhur yang masih ada ini.
1: Inge. Nah, tu Haji Gusti, sangro dumun pamirsa duin kingi. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Semang.
1: Inge, tiang ketut mus niki.
2: Ampura terus yang kecil.
1: Inge, sarang sirat di tiang.
2: Di tiang putri manggis.
1: Inge.
2: Ampura di tiang sarang narasumber Rahajang Semang.
1: Inge.
2: Itiang setuju tadi wenten pewarah nih kange, tapi rasanya muncul balung nih kenge. Itu kebetulan mantan Itiang dari kecil mendampingi Itiang orang tua dipercaya dados perjuru desa tengen dan. Yang zaman tahun 60-70 yakti sekandinapian ke Wadarwalu selalu yang dicari baiknya lebih banyak daripada tidak baik.
1: Tengen dan.
2: Nah, belakangan ini Titiang Talar mendampingi kebetulan dilanjut oleh suami. Dadosnya mau tidak mau. Yang dulu ada pemargi, luungnya dua, jeleknya besik, harus nikah dipakai. Yeah. Sedangkan makin yang penting winten luung besik mantan, Talar dipakai. Yeah. Nah, kata Nani nakian sarang nak lingsir, pedana katanya nikah, wenten pebayuh banten. Kenten. Nah nikelah yang berkembang di zaman mangkin teng kenten narasumber. Nah nikel sampun sekadi wau ale ayu dados kenten kenten. Generasi sekadi narasumber sana generasi dumun menawi wenten darah lisan digisir nikel pasti akeh pertanyaan nikel. Akeh. Di tiang ring masyarakat kebetulan darah sarang serati kenten setap tu ni ke dados ke Jogja kan
1: ingi.
2: Kenten yakti perubahan ke kita tidak bisa hindari secara tak sengaja dados ni mengikuti perkembangan zaman
1: ingi.
2: Kenten patut sekali punika nge
1: ambura
2: titiang nak senang mirang kenten nak bisa tidur belum tapi rasanya durung bisa beradaptasi dengan perubahan anak-anak
1: mantan
2: mantan nge ke mantan titiang sependapat sekarang nabi kene wau kewadar nge ni ke mantan ditut
1: nge suk semua
2: om santi
1: nge suk semua ibu putri manggis nge
0: suk semua punike nge sampun pebayuh punike di yang bahasan kali mungkin nikah pasti pun penawar nih.
1: Nih pembayuhan.
0: Memang kan dia sapu nikah. Nah lagi sara kami lingsir sana uning ring. Karena sapu nikah ngiring mungkin waspada yang neng sampun waspada pun nikah pun api lagi ngelemekin generasi nikah icenin bayangan seperti nikah.
1: Icenin penjelasan.
0: Seandainya niki napi wasane tetap juga dilamuk ya kita tidak boleh memotong ampun angkat niki mungkin katanya niki ampun penugrahan nak lingsir niki wonten pembayuh ini dasar punika nggih karena pemungkasnya punika nyati resikonya ditanggung sendiri
1: dan
0: niki sebenarnya niki tidak bukannya menakut-nakuti nenten ning Bali puniki akeh puniki sampun wonten ngapi wasane mebukti puniki. Wenten hasil penelitian puniki nak nganten
1: gitu. Nggih.
0: pas di Rai Tiga niki. Rangda niki kan janda. Tiga niki tiga kali. Janda tiga kali. Itu tiga kali cerai niki. Akhirnya kenten. Akhirnya tiga kali cerai niki. Nah, seandainya itu tidak apa namanya dan cerai pengkelu niki, artinya pasti ada ngalah, salah satunya ngalah.
1: Meninggal kenten.
0: Meninggal. Ngalah dan meninggal. Nah, meninggal itu kan juga cerai. Ah, kenten. Nah, otomatis mencari lagi. Nanti kemudian lagi cerai, lagi nganter sampai pengkelu. Nah, setelah itu habis dan dia kenten. Artinya nika ada yang merasakan hal seperti itu. Nah, niki untuk menghindari hal niki sampun wenten pebayone ke bawah puniki, niki dan nangau bayu pertemuan raris yang diusan nganten puniki, apa selain nang tiga itu kembali melakukan pebayuhan
1: pertemuan,
0: dan bayu pertemuan ke, nah setelah bayu pertemuan itu dilakukan, mungkin lagi wenten malah solusinya seandainya saat seperti ini ke wenten mengulangi
1: perkawinan.
0: Artinya mengulang perkawinan itu dianggap batal, sekarang diulang lagi walaupun kecil ini sebenarnya. Nah, karena sangat berpengaruh sekali, misalnya di kapas Rangda Tiga gitu, ada yang banyak pasangan suami istri lama tidak punya anak. Nah, lama tidak punya anak, dan bahkan ada yang tidak punya anak sampai sekarang. Itu cara satu contohnya seperti kemudian sakit-sakitan dan sebagainya. Nah, inilah yang penyebabnya yang dilakukan oleh ngelamuk dewasa sampai nikah. Nah, itu banyak yang sudah terbukti seperti nikah. Nah, makin gimana hindarilah barang sehari saja kan gitu. Barang sehari aja pada saat itu, karena dalam satu buku itu pasti adanya hanya satu hari yang terbaik. Dalam satu buku itu ada satu yang terbaik. Nah, itu.
1: Dan waktunya niko, dedauhnya niko talar nggih.
0: Iya, dedauhnya niko. Nah, niko kembali udah ke warigo itu Allah dening Allah.
1: Nggih,
0: niko sampun sampun ada sekenten akeh pun iki sane sampun bukti-bukti ini. Patah kali nak membayu horton niko. Kalau mau bayu horton niko itu harus jam kudu lekannya harus tepat niko.
1: Nah, niko.
0: Ya, misalnya harus tepat itu. Kalau tidak tepat, biarpun ping selikur gitu mau bayu, ya tetap begitu, tidak ada perubahan. Gitu. Jadi karena kenapa harus tepat waktunya? Waktunya ini lahir misalnya jam 1
1: siang malam.
0: Malam itu harus jam 1 malam itu dilukat di bayu itu. Nah, kenapa? Karena pada jam 1 malam hari itulah
1: pewutuannya, kita nggih.
0: Pas lahir nafas pertamanya itu diberikan oleh

0: dan kita sebenarnya menikah iraga ditiap pekeling puniki ringling sering sarang sami puniki ngiringi waspada mangkin mangdene alit-alit ruwene nenten napuasane purun ngelamuk
1: semua luasa
0: punika kaitan tanggohang bin
1: Napi wastane niki penyor lan uncal balung topik duwe niki sangat mengena sekali dengan situasi ring masyarakat zaman sekarang gitu tentu nggih. Nggih. Pemirsa rakalarai sahabat budaya sanekanton iring ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Rauh iriki dumun ditiang jagi pacang iring sementara rakalarai ring ambare nggih duaning ke Bandung antuk galar tuh.
0: Nggih.
1: Acara puniki jagi pacang sinar ditiang nggih. Ritat kalane ditiang iring sementara rakalarai saking inuni pasti ke akeh kekirangan ditiang ditiang lungsur banget nunas agung rene pangampuro. Ratu Haji Gusti, puputang acara puniki antuk Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi, Raka Dendrai. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima kunjungan koordinasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat NTB dalam rangka memperkuat sinergi pelindungan kekayaan intelektual komunal KIK, khususnya terhadap tenun tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional. Bertempat di Ruang Nakula, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Senin 6 Juli 2026, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik baik dalam pelaksana inventarisasi, pendokumentasian, verifikasi hingga penyusunan strategi pelindungan tenun tradisional. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, EM Nurmana, menegaskan bahwa pelindungan tenun tradisional harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai pemilik budaya melalui kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dan sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menjelaskan bahwa kunjungan koordinasi ini bertujuan mempelajari pola kolaborasi yang telah dibangun Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali bersama BRIDA dalam mendukung pelindungan kekayaan intelektual komunal. Menurutnya, pengalaman dan strategi yang diterapkan di Bali dapat menjadi referensi dalam memperkuat pelindungan kekayaan intelektual berbasis budaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Sintia, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Om Swastiastu, Om Igna Mastu, Namasidam. Selamat pagi, Rakalantrai, Mawali Nyaringan Puniki, Ring FM 106,4 MHz, Perempat Suara Budaya Bali, LAN AM 1206 KHz. Nge, Reng Semangka Dimangkir, Rahina Anggara, Pitu Juli Warsa Kali Tali Nam Likur, Seni Nyaringan Sematan Sami, Rakalantrai, Ring Ambara, Wentan Gongge Sintiang. Nge, Ngawe Teringgalan Jam Dasa, Kantos Jam 3, Sanja Malaji Bos, Ring Waktu Indonesia Tengah. Sampun Api Gatra, Sematan Titian Serang Sami, Mogi Stata Kena Rahi. Yu nih kenge, mogi-mogi pirangan gue nggak malih je bos. Gatre druine puniki stata kena. Napi malih mungkin nemonin ring rahina suci anggara kasih. Ngawet siaran mangkin gongge Sintia mempakai lengdumun majang ring sematan sami. Siaran mangkin mengudara ngih Rakalantrai kantos jam rora swengi dados puniki pirengang ring aplikasi RRI Digital. Sane sampun dados keunduh ring Play Store utawi App Store talar dados puniki pirengang sarang-sarang ring streaming rri.co.id. Sana mangkin gongge sinden informasi yang dumun napi ke mantan dan acara sana pacak kemariang selami gongge sinden bertugas 5 jam ke depan nih king ya. Ringgalah jam dasa kantos nampak ringgalah jam rora setengah imali jebos wentan acara Rahina Ayu siaran dagang gantal ya. Ringgalah jam rora semali jebos tepatnya nih wentan renungan Puji Trisandya majeng ri umat Hindu Sudarma sana wentan ring sejebak Bali usan Puji Trisandya ringgalah jam roras lintang tengah ini ke kantos jam siki siang mali jebos wentan Rahina Ayu teras UMKM. Lantren kala jam siki kantos jam kali wenten acara druene mawali ngarsan tembang Rahina Ayu ngalila ulangon. Lan ringgala jam kali kantos jam 3 sanja waktu Indonesia Tengah mawali nyarengin suara budaya Nusantara saking perempat RRI Jakarta ke sarengin RRI Yogyakarta lan malisiki puniki wentan berita berbahasa Indonesia ringgala jam dasa sampun diwawu ringgala jam solas gala jam siki tur ringgala jam kali siang mali jebos nge ya sane mangkin Rakalantrai duro segang dumun cakepan duene nyarengin ring acara siaran dagang gantal nih kengi sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Sana menuai galah ring palatan ka pertama durus ka angin mali jebos, tor ring palatan ka pingkali niki galah rebutan. Kesarengin niki napi wastane presenter druine wenten nang Oman. Sana sampun sayaga ring studio Pro 4 RRI Denpasar. Bantangne napi niki gongge mali jebos sareng nang Oman titiang kemantan. Sana mangkin mesenekan dumun Rakalantrai durus dumun pirengang sana jagi lintang ring arse talar kayun pamirsa sami.
1: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sangat Cucuk adalah salah satu peralatan teater tradisional Canonarang. Sangat Cucuk ini disebut juga Sanggah Suku Telu sebab bagian atas Sangat Cucuk ini berbentuk segitiga. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu bambu, ijuk, daun pisang, dan kain putih. Cara pembuatan dari Sanggah Cucuk ini, pertama-tama bambu yang sudah dipilih dipotong-potong kemudian diraut kurang lebih panjangnya 30 cm. Setelah itu, dianyam berbentuk segi empat sama sisi sebanyak 3 buah. Segi empat sama sisi ini disatukan sehingga berbentuk bangunan segitiga. Bagian belakangnya ditutupi lagi dengan anyaman berbentuk segitiga. Bagian depannya dibiarkan terbuka yang berfungsi untuk menaruh beban tenan atau sesajen. Bagian depan ini diberi daun pisang yang masih muda, diambil bagian ujungnya saja. Bagian belakang dipasang seikat ijuk, kemudian belakang ijuk inilah dipasangkan kain putih. Di samping untuk pertunjukan Canonarang, Sanggah Cucuk ini juga berfungsi sebagai sarana upacara seperti upacara Dewa Yatnya, Buta Yatnya, Manusia Yatnya, dan Pitra Yatnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kantin Kesarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.
6: Mari lestarikan budaya.

0: Om Swastiastu, Om Abhinamastu Namasidam. Angika Ratu Widadanis, Medan Sami, Pengundang Setiam Perumpat Budaya R. Erin Pasar, Genang Lesarang Miwah Ngewardiang Seni Budaya Lan Bali, Utamanipun Ring Rahino Ayu Mangkin, Kecenung Sarang Ditang Nongoman Ring Acara Dagang Ganta, Ampura Telat Kidik Nge, Duan Wadan Tenisinya Kandon Menahin Kidik Nge, Nanging Tan Ngicalang Rasa Semangat Nge, Nge, Diasun Telat Limang Menit, di tiang nongoman jaga pacang ngentar cada gak ngantar lah galah balik bos dengan jam roras. Namanya ni tiang galah kepertama niki nangin ring galah sang madui galah katur. Ingian pun dekat ring anggara makin pastikan semua tuan cahadu dan ring wabidang jagat Badung. Nah, semalai pun dekat pastikan sampun ring rahina makin menemuan anggar kasih madang sia benjang buda manis. Sampun pastikan sampun sibuk, sangat-sangat sibuk dikit. Wendana mapidab rainan makin sampun pastikan sampun sekenguni semang sampun maturan mereka memiliki nanging melepisan dan ngicara semangat pasti gandong radio niki kita lesan radio kecil niki ingin pangtan akem dua galah telah dikit yang sepisan niki ngangkat topik anggar kasih medang sia atur galah rebutan beli jebot jam solah nge lintang makin dulu 0361-223361 udah ini bulodre ban badung dat mancung. Sarang sami niki ring kota selan dalar nggih. Eh nggih sampun niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Swastiastu Muali.
1: Tiang yang bagus sesami kerobokan.
0: Nggih sampun pastike.
1: Nggih, tiang nyarong Pak Man. Sinom niki melibuh sarang yang nyelengwar nggih.
0: Nggih, sarang-sarang.
1: Om Swastiastu.

kawin dan an ida. Aring ida sang Kang Cingwi. Ida sang Prabu ke penepining siring nyelajah kawin dan sepisan ngemargiang ngelarang tapo beradem.

Mugi ide binaan sweca mau sweca caler. Manut pengatin beli, berkatin dewa. Mada kebicaraan putera tawisin tanah.

0: Macan mereka mangda ngwenten menyeledi menang jumenang nato dikiring pandang raja.
1: Iya, semua harta seranggalah Pak Man. Niki titiang nunas galah mengian megato kede rempeng enter niki sarang sami keping ajang Pak Man niki manorahayu sarang sami nge Pak Man. Niki tiang megato sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing. Sarang mesemetuan kemanten. Untuk titiang untuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nge suk semua. Nge sana tiwasan. Om Kostiastu.
2: Sehat-sehat
0: ini. Ya, Kak Lan.
2: Di siang, Pak Man.
0: Sehat selalu, Kak Lan.
2: Tapi datang, Pak Man.
0: Ingin.

Tingkake utawi karma palaksana punika maka mawenan utawi ngewentenan karma wali.

0: Tapi dekat tak?
1: Pemurtian Triguna.
0: Triguna ke dah?
1: Ya, Triguna.
0: Pemurtian mentik rasa keprihatin pemurtian bawah dari

0: Kuenten manusia ni ring morja pada. Iya, anten patut untuk ngelingi kang Darmo ni. Jaksa diripu, diguna ni ke momo. Momo si dewek rago ni.
1: Semua
0: pernah. Kurang langku.
1: Sampun meragai. Semua tu jalan. Aku yang mengatur kita sama maka cuta juga sama tuan tuan yang dagang kantor batan sinar bagi rasa di luar kecing yang dijual pada mengenal begitu. Mengenai status raja-raja, kalau pemekas paman sekeluarga, kalau pengen terus terus yang sedih. Mengenai status kena kalau. Puput paman sudah mempamit hum, santi, santi, santi hum.
0: Ingin suksema.

0: Sambil nyata seru wendel lintang boleh sikin ini nge, Om Swastiastu. Ampun. Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Pak Man.
0: Tinggi Swastiastu.
1: Yang saking kerobokan menyerah kesambi ini, Pak.
0: Tinggi.
1: Pun kocak gak niki arjo ajaknya mak paman ngotot ilin paman ke
0: ingin suksema ledang kan berapa sih sidori itu gak Cynthia ngebat pembalik itu ada perhatian ya
1: tiang perhatian ikan negak pin buat ngejang cipat ngejang paman gitu tiang
0: ampun peragim bun
1: ngim yang nyarang wajah paman
0: sarang-sarang

0: Nah, pegat dikit tapi katanya.
1: Yang kawis warna.
0: Kewendanan ide yang kawis warna. Makin cerita yang titia.

0: Tapi mudah ni kan?
1: Mudah kita. Panca datu mudah.
0: Panca datu. Punik ke daging mudah ni gitu ni katun.

0: Haturan suwecane ratu mugi ratu mepicel abdo karya nuntun sironi tiang metaki-taki ratu.
1: Terus semua Pak Man, ini atas meninggal.
0: Kirang langkung.
1: Pak Man rajang tugas umur, mulai jebos, budal, wasadar, sama gim, gila yuk rajang, rahim jera Pak Man. Salam, salam ibu. Galak katur, puputan untuk para musanti. Santi, suka kian. Ini Pak Man.
0: Ini sedang lantung ngiring persiangan rumus yang benar lintang ini ngebuk putih GWK malah ibas ngiring ke
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.
2: Genggong. Genggong adalah alat musik tradisional.

0: yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung jenis hewan amfibi.
1: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
2: Mari lestarikan budaya.

0: Tinggi dia dah ni. Sebetulnya kantun galah hati aniki dulu. Tak kira rekod 1-2-2-3-3-6-1. Durus. Yeah.
1: Om, swastiastu Pak Mas.
0: Swastiastu Mawali.
1: Ya, ring keteran, Maegi Pak Mas.
0: Maegi patut.
1: Iya, nyarangnya niki tiang melajar pangkur Pak Mane.
0: Iya.
1: Om, swastiastu.

Ikam kawinan adung pertemuan ini punika, kawinan pasikian sane banget incapan.

0: Laris kecemplung pulang ngering mati aning sekarun ni gunungnya puni ke?
1: Si semua Pak Mas.
0: Iya.
1: Antuk artosnya ni. Siang mau gatro kijik Pak Man. Majang ring semeton dagang gantal sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba flexing. Mau bisa nak rayu sarang kami salam menyamo dozen. Kalor pengintar sarang kami Pak Man rahajeng tugas. Jalan
0: kesempatan
1: yang pamit ton santi santi santi om.
0: Suk semua kadang kalau malas ya ya. Gimana sih geng ya, Om Swastiastu? Nge? Om Swastiastu, Bu Putri GBK turut, Bu Dayo ini.
2: Om Swastiastu, Pak Ma.
0: Swastiastu.
2: Penapi, Yatra, Becik.
0: Becik.
2: Yang nyarang, Pak Man.
0: Dagingin.
2: Nge. Pak Man, sampun polereng ar center deh. En pasal.
0: Ingge, sampun mulih kering tanggal kalih.
2: Kesarangin drop RI den pasal arbali.
0: Kesarangin LPP RI den pasar Bali nem.
2: Ake penepresi donyaranga.
0: Oke, pasar biteran sami pada raun nonton.
2: Seantukan sami lucu.
0: Dua aning pun ikut sami becek lucu kedek bekenyum.
2: Mangda ajak RRI kewa kasar.
0: Mang do ajak pengabdi ni raga orang RRI mang do ke wungkur wekas mengawin tanam sani utama.
2: Mogi mogi parat parat sebayan takke.
0: Pengabdi wantah mogi parat parat salulung sebayan takke.
2: Semua Pak Man.
0: Tinggi.
2: Sekarang keluarga kami rayu. Ya Pak Man.
0: Tinggi.
2: Pamit Om, Santi, Santi, Santi Om.
0: Swastiastu suk semua. Tinggi. Ingin makin malas sikit, pang boleh bawa nge, pang jam sholat sampun telah sikit nge. Tinggi. Om Swastiastu, sampai nanti Pak Dewi Winanom lepas Pak Kapeng di Jakarta Kandungan Naskal yang semangat. Beli ubat tapi. Om Swastiastu. Inge Boyan, Bu Raden Galuh, nyak ke telah-telah waktu menek.
3: Dibawa oleh Degi, Mama.
0: Inge.
3: Pak D, tenaram, Pak D.
0: Kan harga-harga naskah harga, nanti dikong.

Selamat siang Rakadian Rai. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menetapkan daftar pemilih berkelanjutan DPB semester 1 tahun 2026 sebanyak 3.377.285 pemilih, terdiri atas 1.671.956 pemilih laki-laki dan 1.705.329 pemilih perempuan yang tersebar di 57 kecamatan dan 716 desa kelurahan. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB tingkat Provinsi Bali yang diselenggarakan pada Senin 6 Juli 2026 di kantor KPU Provinsi Bali. Ketua KPU Provinsi Bali Idewa Agung Gedeli Dartawan menyampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya data pemilih yang akurat dan mutakhir hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara KPU dengan instansi pemerintah, Bawaslu, TNI, Polri, partai politik, serta masyarakat. Ia juga mengapresiasi dedikasi jajaran mantan panitia pemungutan suara PPS yang terus membantu proses pemutakhiran data meskipun telah berakhirnya tahapan pemilu. Rakadian Rai, demikian Gatre Bali di siang hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue hari tala.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: belanja dong.
1: Meriki, Meriki, sini, sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini Ki.
0: Sama ini snack, sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, di pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu? Niki, Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
2: Teman-teman.
1: Nih.
0: Nah, udah deh. Segitu aja ya?
1: Sudah.
0: Ya,
2: banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, pakai plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
0: Mimi.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah ke belanja.
0: Ya deh, ya. Bawa kantong.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Ratu Idadani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gan.

inggi sana makin ide sang mahopatik bande suari rikalanan matur sado semak ide.

0: Dua ning dahe ne sampun telas niki sane ayu-ayu sane jege-jege kalulang kangkat niki pianak di tiang jagi aturan di tiang.
1: Ledang ratu ngampur raya.
0: Pinunas di tiang pet prade wenten kekirangan ledang arso iratu ngampur raya.
1: Adorang titiang memang ke
0: menawi dan manut aturan titiang ratu rigalah kesane mangkin.

0: menawi tekirang jegegnya napi mekawinan duanin panjak duine penyeruane jat modesyo jat megunung ratu duagung.
1: Suksema Pak De.
0: Inggih suksema muandi.
1: Pak De rajang tugas yang makasih cutat ring dagang kanta di jam genah milingi mogi sami kena rahayu. Nggih, wali yang canggala Pak De, sinap siang antuk Prama Santi. Om Santi. Santi Om.
0: Inggih suksema niki nek bela tidak ring batanta samanya. Ainge durus saneng kurang ngrajeng gantung kala duwene ringgala rebutan saneng mangkin Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ainge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Made.
0: Om Swastiastu Mawali.
2: Damian.
0: Damian Karta. Kaila. Oh,
2: Karta.
0: nyaman nyaman puak-puak ni ni aduh malas aduh ada ambian aduh
2: ambian
0: pun api kak sehat kak
2: api sehat mengadakan di jam loras kan jam
0: uyun
2: ya bayu bu
0: makannya tanggung tu jam loras kandina jam 1 jom di art center kan ni nak tanggung tu ada aneh kan di jam loras kan di jam 1 jam 2 di art center kan segar bayu
2: kan di nyampat itu.
0: Inggih kak.
2: Aduh.
0: Napi nak ini, napi nak ini.
2: Sinom.
0: Sinom.
2: Waktu gunung mangkin cerita.
0: Inggih cerita yang mangkin kewentanan ide sang waktu gunung ring gagitan sana mangkin.
2: Sampun madang Prabu Lui.
0: Kebawa sampun ide madang kenade dados Prabu Lintang Lui pisan.
2: Kocap Raja Adi Raja.
0: Dados Raja Adi Raja Maharaja kewentenan ide ni.
2: Sahduwe air Raja Ring Buani.
0: Maharaja kewentenan ring jagate kekasuran oleh ide.
2: Engap maling ngapi nami.
0: Rob sirup ngap ngaling ngap haten wenten purun nering kewentenan idane.
2: Aturang ragama mapu.
0: Mepas ke sami jeng nyap-syap ngayap niki dulu-dulu memukul memanyak ring kewendanan ide sang Prabu
2: sang watu gunung kalodan
0: tuanin kewendanan ide Prabu sang Prabu watu gunung sampun kalotah kering-kering jagat eh.
2: Wibok arta, wibok bumi.
0: Prabu sugih wibokin arta berane sekancan Prabu nering wewidangan jek takut rep sirep kesami.
2: Watu gunung. Sakti nentan jamin padang
0: tua nang ide pada sidang enter jagate terpti nan enton wenton purun ring lingih idane.
2: Yuk semua Pak De.
0: Hingi kak ada doang enton.
2: Nak kita mabantan.
0: Betu men niki perangku yang lebe do.
2: Noman jane.
0: Noman karisibo.
2: Bu, bisa
3: nak tau ya? Ada nak? Ada nak? Oh, antos.
2: Iya. maro nomplong naoman
3: buat awang berdengan udah dong mau banten
0: nak wijil kan nak bisa malu nung bisa bisa mau dorin lagi kan dan
2: hahaha
3: adi saya mau baju kita baju
0: pado masih nggak pak man sing dawa anak tren baru ne
2: oh gitu ini tadi
0: penasar tadi napi ne
3: pasang ini di luar karena disesai
2: oh kadang jawabkan gitu gitu
3: gitu
2: ini menikah dimun pak deh
0: ini
2: semua pak man
3: ya
2: ya kan di jam rora siko om santi santi santi
0: hei ngesuk semua kak Agus lurus, ini ukuran lurus. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Paman. Sana Paman De, San Buah, Sibu Yadra, Magende.
3: Iya, lurus.
1: Agen gak ngarang, Agen Paman.
3: Napi ambil.
0: Iya, lurus.
1: Ne.
0: Ini. Inggi durus. Wian, wian lodre.
3: Makin sinom, wabu
0: pangkut ye. Ada, mau gelap.
3: Makin hilang di pangkut ya sinom dia ye, bro.
0: Aduh. Aduh,
3: wian. Siapa nyalip lagi? Siapa nyalip lagi?
0: Swastiastu.
1: Swastiastu.
3: Pada, benang lingkung bu Yan dia.
1: Pak Mang.
3: Ya.
1: Pak Siro.
0: Pak Siro kader Niko.
1: Pak Mang, Pak Mang sarang Pak Siro.
3: Pak Sudiro.
1: Lali siang.
0: Iya.
3: Nikim sarang Pak Dekapeng.
1: Oh Pak Dekapeng, Rajeng.
0: Iya Rajeng.
1: Pak Mang.
3: Yang?
1: Nyarengin aja napi gatre.
3: Iya, dores, dores, dores.
0: Siapa Siro Niki? Siapa Siro?
1: Kardiasi.
0: Oh, bu Kardiasi nenek.
3: Lu saja kek kada. Saya doa pum lali mai ke sedar saya kada kena.
1: Saya ngadengan dong Pak Mang.
3: Aduh,
1: kek.
3: Kena ya kek tunduk.
0: Erek sempidian iki, ndak sempidi.
3: Lu Kardiasi ya.
0: Inggih, durus durus durus.
1: Nggih, kawitin nggih.
0: Lah niki anu Bu Loyan Lodro nah niki. Lagi lebok Bu Loyan Lodro bone.
1: Sarangin Pak Mang sarang Pak Dinde.
3: Nyelota kingke mekelo saja ha.
1: Swastiastu. Iya, kawin.

0: Ingi, kewentanan paswe cani deyang kawi jak tenyanang bawasan aseng lugerah ke?
1: Ampura suara Pak Mang.
0: Yang?
1: Rabin Nero.
0: Napi ni kau?
1: Rabi ni, raris, ngeram sini.
0: Kewentanan, rabi ni de. Dasar ulian mobot ngeram pini, makin.

Mo kasia minaka binide cilin pupulah otale rabin saramia jak medale merupo asu minaka diputranide.

0: 伫连的马路那山那马路，离这个八江以前的我不马的伊拉是不尼个，把我是的是那个零食。
1: 我的。

0: cutat apa je? Kengkian je sebecan ide yang para mekawi. Cutat legang, legang kayun. Adinin, mana rimunyan adik?
1: Aduh, ampur paman suara sedikit.
0: Kekena, suwe sebesar temenet, udah ya.
1: Kenten iki soalnya sibuk reng kubu keponakane nganten kenten.
0: Nganten di kubu men di katora simpan namai.
1: Benjang-benjangan.
0: Terus benjangan kinda mani apuan balun.
1: Wenten tiang anong pasti ketian ka center sekadi dumun.
0: Nggih, sing idang cara dumun aya.
1: Pak Mang nama Riki kesembung melancaran.
0: Nah, entah ayo, bekejap ke deh, udah lah deh.
1: Ingin maka sami mantan ni, pegatre, penginter, usawi, sawitre, salam menyamudogen, sareng, kardiasi, sembung mongi badung, ring lomba plecing naler ni Pak Mang.
0: Sembung mongi badung, kemong mani ni adong.
1: Pak De Panci Naler Rahajen Gusti Haji Sumadi Haji Tibah Rahajen Ampure Wenten Pak Mang Naler Nih Wenten Pak De Tomat Bu Juru Naler Nih Mungkin Kena Rahajen Mata Fami Sawitre Nika Mantan Dumun Pak Mang Bagus Di Dewe Sarang Pak
0: orang, Ye orang bagus Dewe Deman Hati Dewe
1: Untuk semua segala, galah mewali, ramu santi, om santi santi, santi om.
2: Susan mau.

0: Kisahnya tiwas membuat dua-dua lagi ini kira 0361-223-361 Bulu dremung. Ya sampun. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang siang, Pak Mas.
0: Iya, Ratu. Iya.
1: Jadi Ratu, kena bener narko, Pak Mana?
0: Kena, Man.
1: Kena, Pak Man.
0: Astung karus, seger.
1: Mana kena lantun ni? Karena nyaranya, Pak De, Pak Man.
0: Kena, Pak De.
1: Iya nyaranya si nom jalan Pak De.
0: Dulu.
1: Aman.
0: Iya.
1: Om sasin mu ana munyen nanan dia nak cenik nak di HP kene piragean suara ana bapak man.
0: Nah.
1: Om sasias tu.

0: Allah Asri.
1: Ya kanten Asri dur alepisan.

0: 多生三番。
1: Kau windan yang kadilingi gitu, wawin nalu yuk, ring madian sekarang nyantos, sampan rawu.
0: Nyantos kan jukung, disisin pasir.
1: Sih ke, ngelangun bisa menjar-jar-jar ke asri ini sekarang nih.
0: Besok semua paman, nanti kalah. Mau gadro, sejebak buatan sinar bagi rasa dan lomba pelicing, mandu kena rajang. Besok semua paman, nanti kalah, nenek mau pamit, om, sati, om.
1: Sukses, Manita.

0: nah sampun iki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Penapi
1: ada berapa, Mas?
0: Astung karo sehat.
1: Lo hinong, Pak Man?
0: Dados, kantun, kakek, kalah kari.
1: Danang,
0: Dados.
1: Gak ya, Pak Man, mentan manusia, nih.

Swastiastu, pinaka pengruat numpak di tiang rikala ni tiang jaga pacang ma perwerti, ma tetegal.

mau gijian puniki ambil kasuk semanya ne pangten ragayuang laku ngunawang tenawang tenuni unduk laku ni ten munduk napi

pengacep sami mang de weru pedas irage ring sejeron sastra aji witang sejeron pun iki kewedan gegurit memude gamya kemano niki mandu ning irage.

menawi lali titiang uningan ketunan titiang puniki langkung titiang mugi jaratung ngowoh malih.

0: Wit dasar tiang pangatan lali di tiang nunas agung pangampura wantaratu pamiarse mirengin ngarse yang sahematutan kedunan di tiang.
1: Bismillah
0: Pak Man, nanti artuas nyanyi
1: untuk
0: dalah
1: Pak Man.
0: Iya.
1: Kira mana dah di celiang ni ke Pak Man?
0: Murah hancur,
1: bukan
0: jadi
1: bah. Oh, aja nggak tanya. Iya. Jam
0: lorat
1: yang kajuma Pak Man.
0: Pak Man jam dua.
1: Hahaha, jam lorat. Iya, si cuma Pak Man. Isi madatre, ring panen termana kenak lantur sarang kami ni. Ring saja bakbakan sinar bagi rasa dan nama pecing. Salam nyamo dogen siang panis pam tampi santi santi.

0: Tinggi, bau sampun, bidata yang indik keguritan, gamil kemana. Makanya lantun malah, rekosong 361-22-3361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Pak Tan Bagus menjudul.
0: Sok semua.
1: Ui.
0: Sok semua orang bagus lah.
1: Ini ya bagus, nak mula bagus. Membalik kan tidak meroras kan si membalik.
0: Nak satio dah RRI mula
1: ketuk. Ini nak bagus-bagus dan selalu sakit besar yang kedua.
0: Nah, sok semua sabun nadir. Bu gebak putih GWK tak kita meneh niki. Beban Badung kalah serta tiang Pak Man.
1: Aduh. Boleh si tiang menggenik ya Pak Man?
0: Boleh.
1: Aduh, Kang Yang gina dong ya Pak Man.
0: Nggih. Yeah.
1: Ali cepat pangsan kan tiang ulung oh mari jenam nama asu. Ingen.
0: Nada napi.
1: Kembang Mas Kumambang Pak Man.
0: Oh, Mas Mambang duduk.

0: Napi mah puaro kali sabun itu. Sang badi itu jak sedih ingki mawet napi ya.
1: Kamang si siang bapak.
0: Neng jeneng si siang bapak mau kejang.
1: Ya ning aku ke ngoyong adindi.
0: Iyan kuku laris menang adriki gak sih kena banira bapak.
1: Tina mati ajak mo kejang.
0: Oh tika ngala ni raga ajak mo kejang ni. Pada sisi. Adah.

0: Ini sana tiwasan maglebok niki padalam niki.
1: Kandung-kandung galang ye.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Ye.
2: Ya saking klungkung Pak Man.
0: Bu utamo niki.
2: Ya saking klungkung.
0: Ini sih dong.
2: Bu Abi ya.
0: Aduh, dodo nak dagingin.
2: Ini Pak Man. Lemu saja sholah-sholahannya Pak Man itu.
0: Ini ledang.
2: Ini tiang sampun kenten nanti wasana.
0: Ada YouTube udah?
2: Ring-ring hati, pulih, tiang monitoring radio Pak Man. Ini tiang nyaringnya nih Pak Man.
0: Udah dagingnya?
2: Om Swastiastu. Tadi kapan tadi Rikus?
0: Tadi balai ada tugas.
2: Ini. Satu agama mengucap pangangan.
0: Makin nandinya yang ditengar sejalan tatu agama.

0: Armu, enten nomor ketiga.
1: Samsara ni kaping empat.
2: Samsara ni kaping empat. Laca-laca ya.
1: Moksa kaping memalik.
2: Moksa kaping empat. Lelimu.

0: Makin Mang Dewoto ngiring, margiang nika lelimo nika Mang Dewi Raguning.
1: Matur susunga paman. Inggih tiyang megatun iki ring semito dagang gantal sarang sami sejebak batan sinar pagi rasa den lomba suci. Inggih paman tiang lungsur pamit.
0: Inggih.
1: Selamat santi om santi. Santi santi om.
0: Inggih. Lah pun iki galak tiang. Oh. Eh, itu dane sarang sami sani dere kecawis sani dere konek mugi benjang pecunduk yang mewali niki sarang ikan riani caler pekak ranci pekak bagong pekak kemit sekeng kelot niki ke enep ditang segar segar ke enep ngopi dumun pasing baik sirap pemilak tim ikan riani mian warti mak-mak danginnya sarang sami. Ini itu dana sarang sami pemirsa. Ring DJ pada melingnya niki ledang pesan niki. Rauh riki ring tiang demun agar daga gantal deh. Duan sepun telah galar. Dan salam sakit menjong butuh katung suryati niki nyala meniki. Mugi iraga sarang sami kena. Berasi karinan mulia nak nyerikan niki paman dia nyerikan niki sarang ka endep nggih. Ida dalu sarang sami rawuh iki demun yang nagingen acara dagang kantal mugi weten daging kita niki. Benjang wali tidang sarangan ikan yang nggih. Pinaka pesanan ngatur hinep yang untuk puturan puja pramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

teu-kite prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tertujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang nulangan pikayun, nguncarang puje drisandir.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat siang Rakalan Terai, Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rahajang Mariang Puyatri Sandia, Majang Ri Umat Indus Sudarma, Sanemen Tering Sejebak Bali, Mogis Tata Ken Rahayu Niking ya. Namunin Ring Rahina Anggara Mangkin, Pitu Juli Warsa Kalitalina Melikur, Nape Ring Rahina Suci Anggara Kasih Medang Sia Niking ya. Turpun Niki Nelain Galungan. Nge, nenten kerasa, kali minggu Niki Sampun Kemargian, Rainan Jagat, Sejebak Bali, Galungan Suci, Rahina Suci Galungan Lan Kuningan kentan nggih mangken rahinan lain galungannya nggih margi antar terus ane wonten puja wali utawi petoyan ring merajan soang-soang rahayu niki sarang sami nggih rekelan rai sampun kali pelatan wau nyarengin nang oman titiang tur Pak D Kapeng kentan nggih ring acara siaran dagang gantal sane mangken mewali gongge Cynthia sane nyarengin rekelan rai kantos jam 3 sanja nggih nggih sane mangken ring gala jam roras lintang roras menit waktu Indonesia Tengah, kantos jam siki siang Mali Jebos, nyarangin ring acara Rahina Ayu Teras UMKM ya. Kedangin untuk informasi UMKM lan teman-teman Bali minap niki rakelan rai sani medui usaha kenten nge rakelan rai usaha lokal napi wastannya puniki atau memang sampun pernah mengunjungi pesta kesenian Bali karena drike kan wenten UMKM akeh kenten nge, apakah niki rakelan rai sampun numbas nge produk-produk UMKM lokal atau sebaliknya niki rekelan rai membuka peluang usaha drikangge yang sudah diikuti tahap kurasi seroning sampun lolos niki nge. Napi mali niki mali kide ke manten mali 4 hari minap niki nge ring pesta kesenian Bali sampun ke napi wasannya pun niki nge ke wosan kantan nge rekelan rai nge. Nah, sani mangken rakelan rai duros nyarengin dumun ring acara druene Rahina Ayu siang kadi mangken. Nah, elingang puniki siang-siang mangken mesandekan kentan nggih. Sani durung poli ngajeng semang-semang wau karena kredit mebanten minap niki nggih. Duros ngajeng dumun nggih rakelan rai tur mesandekan nyarengin gongge ring acara mangken nggih. Tetap puniki ring program budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.
1: Kantin ke sarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

Ingira kelantrai perempat RRI dan pasar suara budaya Bali Gongge Sintia mewali nyaringin reng siang mangkin acara Rahina Ayu Teras UMKM ya. Rekelantrai sirap pun ikisane kanton eleng kesarengin pengusaha Bali lokal lingkingnya rekelantrai wenten pengusaha reng Nirmala Owil nekingnya Aji Igusti Ngurah Amaro. Ke niki wonten produk terbaru kah rekelantrai? Nah sira puniki uning produk terbaru dari napi wastane puniki Nirmala Owil. Tepat sekali wonten produk terbaru kenten nggih rekelantrai. Jadi dari Aji Ngurah Amaro Oke niki kembali berinovasi di bidang produk herbal dengan meluncurkan Amara Oka Air Nirmala niki nggih, yaitu obat mata berbahan dasar daun sirih. Peluncuran produk tersebut niki disampaikan saat menjadi narasumber dalam program Teras UMKM di Pro 4 Budaya Radio Republik Indonesia RRI Denpasar. Nggih, beliau niki mengatakan daun sirih memiliki kandungan alami yang bersifat antiseptik sehingga telah lama dimanfaatkan untuk membantu menjaga kesehatan. Nggih, berbekal dari riset dan juga pengalaman di bidang herbal, produk niki diharapkan menjadi pilihan rekelantrai utawi masyarakat Sami niki nggih sane mengutamakan bahan alami. Salah satunya untuk obat mata, nggih. Dan beliau juga menjelaskan bahwa Amara Oka Air Nirmala niki digunakan dengan cara disemprotkan ke seluruh wajah sambil mata dibuka agar cairan mengenai area mata. Menurutnya selain membantu menjaga kesehatan mata, produk niki juga dapat digunakan untuk perawatan kulit wajah. Nggih. Jadi berharap masyarakat semakin percaya nikinya dengan kehadiran atau launchingnya produk dari Nirmala Owil, yakni Amara Oka Air Nirmala yang berbahan dasar daun sirih, kentarnya herbal, niki rekelantrai. Jadi rekelantrai semakin percaya menggunakan produk herbal lokal Bali serta memanfaatkan bahan-bahan alami sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Sirasana nentanya sehat pastikan nyak kentarnya rekelantrai pastikan samian harus sehat. Sehat, maka dari nike mungkin bisa dicoba dumun kantan ngisre uning cocok niki menggunakan produk dari Nirmala Oil berupa Amara Oka Air Nirmala obat mata berbahan dasar daun sirih nge. Informasi jangkepnya nih diruski mantan puniki rekelantrai cek ring portal berita rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Iya, rekanan terakhir promo TRRI Denpasar Suara Budaya Bali Kantor Sarang Titiang Gongga Sintia ring acara Rahina Ayung. Ya, sampunan sakit hati Niki Bli Roktober Jack Stata Happy Kemantan Sarang Titiang Gongga Sintia kemarin informasi menarik kantor seputaran usaha mikro kecilan menengah. Ya, sani wawu sampun ini kesehatan Niki rekanan terakhir produk terbaru ring Nirmala Oil nge owner ingin punika Wenten Aji Ngurah Amaro Oke berupa peluncuran produk Niki Raklantrai obat mata berbahan dasar daun sirih sane wastane amara oke air nirmala dados dicoba niki semeton nggih. Karena Nika dicoba di luar mantan, kantannya Nika juga bisa disantap, dicoba, kantannya mengisi perut kosong di siang hari mungkin berupa laklak buleleng lan serabi nusantara, kantannya. Nah, sana mungkin ngomong ini laklak dumun, rakelan rai jajan laklak serabi versi Bali, kantannya ini ngomong laklak buleleng lan serabi nusantara Niki sekilas terlihat serupa. Kedua panganan lokal Niki sejati nya medue perbedaan mendasar sane menjadikannya unik nggih. Rekelan rai niki dalam napi wasnane puniki pemaparan kenten nggih rekelan rai ring obrolan budaya sane sampun lintang niki bahwa masyarakat luar Bali seringkali keliru menganggap laklak sebagai serabi karena bentuknya yang sama-sama bulat dan dimasak di atas tungku tanah liat. Jadi beberapa poin mendasar mangdo uning kemantan kenten nggih tidak hanya dicoba disantap tapi juga uning napi sujatinya ne perbedaan dari laklak buleleng dengan serabi nusantara. Jadi karakteristik laklak buleleng niki bahan utamanya adalah tepung beras, air, sedikit garam dan warna hijau alami dari daun suji dan juga pandan. Nge, teksturnya pun lebih padat namun tetap kenyal dengan bagian bawah yang renyah atau crispy niki. Nge, topping taburan kelapa parut segar dan siraman gula merah cair yang kental. Nge, sedangkan dari serabi nusantara pun berbahan tepung beras, santan kelapa dan gula beberapa varian memakai ragi. Tekstur lebih lembut, empuk dan berserat berpori di bagian tengah. Dimasak langsung dengan santan atau dikuah dengan kincang manis utawi durian. Nge, jadi sebagai pengusaha jajanan tradisional, Komang Surat Miniki menekankan pentingnya menjaga pakem asli dalam pembuatan laklak. Nge, sambut uning kan? Raklantre perbedaan serabi nusantara dengan laklak buleleng. Nge, serap Miniki sane sampun mencoba dari laklak buleleng, nge, raklantre pasti ke crispy. Niki nge renyah-renyah tapi ketagihan niki nge tidak bisa sekali untuk disantap berkali-kali ini sampun ngemosang kuliner Bali nge. Jangkapnya informasi niki durus cek mantan ring RRI.co.id.

0: miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Inge, selamat siang Raka Lantre, mewali nyaringin perompat RRI dan pasar, suara budaya Bali sarang titiang gongge sintiang. Raka Lantre, sani sampun berkunjung ke pesta kesenian Bali. Nah, ini menjadi salah

mata hingga menjadi perhiasan bernilai seni. Serta manfaat dari batu mulia pun yang dikaitkan dengan hari kelahiran masing-masing. Owner dari Sinar Mas Jaya Permata, Iketut Dharma Krisna Wijaya, 53 tahun, mengatakan keikutsertaannya dalam PKB tidak semata-mata untuk berjualan, tetapi juga memperkenalkan kekayaan batu mulia Nusantara kepada masyarakat dan juga wisatawan. Dan beliau juga mengatakan, selain menghadirkan beragam batu mulia dari Indonesia, Sinar Mas Jaya Permata juga memamerkan koleksi batu mulia dari luar negeri, salah satunya berasal dari Thailand. Jadi beliau juga berharap masyarakat tidak hanya melihat batu mulia sebagai perhiasan, tetapi juga memahami nilai seni, budaya, dan potensi ekonomi yang dimiliki. Nih kedumun rakalandre sera uning, wesan puniki langsung meluncur ke stand Sinar Mas Jaya Permata, sanewenten ring gedung lantai dasar Kasirarnawa Art Center Denpasar. Kenten nge kilawannya minap niki sampun terpancar, kenten nge dari luar pintu gerbang PKB mirap niki semeton nge. Jek pasti rame puniki nge diserbu oleh para pengunjung pesta kesenian Bali nge. Rekalan rai sane gongnge Sintia Kutip informasinya nge ring RRI.co.id nge. Dados informasi terakhir dumon nge rekalan rai ring acara teras UMKM Magen kanton gongnge Sintia pacang nyarengin semeton sami mali jiwa seringgala jam siki gantos jam kali ring acara selanternya nge. Mogi informasi UMKM Magen bermanfaat rekalan rai nge. Beberapa produk sampun gongnge Sintia wedarkan punikiring ambare, mogi-mogi tertarik nih rakelan rai untuk metumbasan. Nih kedumun rakelan rai tetap punikiring program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat siang Raka Dentrai. Pemerintah Kota Denpasar mempercepat penataan jaringan kabel utilitas milik provider di kawasan Jalan Gajah Mada hingga titik nol Kota Denpasar. Penataan yang ditargetkan rampung pada 2020 ini menjadi bagian dari program revitalisasi kawasan heritage untuk menciptakan wajah kota yang lebih rapi dan tertata. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengatakan regulasi pendukung telah rampung sehingga penataan segera memasuki tahap pelaksanaan. Penataan dilakukan dengan menggabungkan jaringan kabel milik berbagai provider ke dalam satu jalur, baik melalui sistem utilitas maupun penataan kabel udara agar tidak lagi semrawut. Menurut Arya Wibawa, konsep penataan tidak mengharuskan seluruh kabel ditanam di bawah tanah karena mempertimbangkan efisiensi investasi. Melalui langkah tersebut, kawasan Jalan Gajah Mada dan titik nol Denpasar diharapkan menjadi lebih bersih, nyaman, dan representatif sebagai salah satu ikon wisata sejarah dan budaya di Kota Denpasar. Raka Dentrai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama gue Nggak Sintia, dan sampai jumpa.

Ring Merge yang nguruh pitung DSA dan Pasar Rakelan Rai Kanton Ring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sarang titian gongga Sintia Ringgala Siki Siang Mangken Kantos jam kali wenten acara Rahin Ayu Ngelila Ulangun. Acara nih mangken pasti ke punikinge Sapa Sangre Ring Lain Telepon 0361-223361 Ngarsan Tembang Utawi Megatre. Karena galahnya nih Siki jam ke mantan niki nggih Bang Depoli Rakelan Rai akeh puniki nyarengin ring acara mangkin nggih. Selianan ring lain telepon niki gongge pacang Sapa Sangra Rakelan Rai ring WhatsApp 04 0878 9882 2420 kesarengin ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Sana mangkin kantor Temang Dumun mungkaring acara ngelila ulangun ngarsan Temang Bali ring 04 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Kakak dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Masih jauh nggak Bu kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: Kantun kesarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat siang rekan-rekan Remo, linya rengin gongnya Cynthia, ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sampun keator kali tembang, sampun api, sampun metangi, niki sarang-sarang. Sarang sami maksudnya niki nge, karena kan wawur yang gala jam roras lintang. Gongnya ngincan semeton sami angin mesandekan, kantan nge, tur mirengang informasi UMKM. Sani mungkin sampun memulihkan energi, kantan nge, mungkin durus gongnya sapa sanggra ring lain telepon jagi pacang, ngarsan tembang niki. Semetonnya talar megatra karena niki galanya nih satu jam ke mantan Mangda Ake sana ngeranjing reambara kanggang dipilih mantan antara request lagu atau bersalam-salam niki nge sapa sanggara dumun sirap puniki sana dados penelpon ka pertama Om Swastiastu, selamat siang. Nge, sani lianan minap niki alon-alon ke mantan nge sampun nenten sabaran Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang cantik.
0: Rajang Siang, Mawali Tubiang.
1: Bunga di atas meja pas.
0: Pas pisan, sampun api ampun wesan mebanten iki.
1: Sampun Induni, dari rumah sakit, sampun gongge.
0: Genten, ingge. Sampun boleh ngajeng tengahi.
1: Sampun, istirahat, sampun satu jam langsung, ampun ngeloncat. Menurut sidang, suwe-suwe istirahat yang enggak, ampun terbiasa.
0: Ake-ake berarti nyemak gaitan, suwe-suwean istirahat berarti niki.
1: Entar karena sana di bit terganggu, sana tiang-tiangosin di tiang agak rewel dong
0: enggak. Enggak, mungkin sedurung minap niki malah jebos balik kantan nge, nyaga ring rumah sakit, mungkin ngarsan tembang napi megatra niki ngisi energi.
1: Ngarsan tembang enggak.
0: Enggak, tembang napi niki tebiang.
1: Ayangin senuman-numu urip ngongge.
0: Ingge, jantos dumun, ngongge rarah dumun.
1: Ingge.
0: Napi nika murda tembangnya?
1: Sayangin senuman-numu urip.
0: Sayangin?
1: Senuman-numu urip.
0: Sayangin sen... Oh, ingge, saking beli aring kencana nih, ingge.
1: Mantan diampun sedo, saudang menggenap-genap ngongge. Dan bersidang, tapi aja ngomongin pun rungwang nak lingsir ngongge.
0: Ngge, makin kesempatan kita untuk berbakti kembali, ngge.
1: Hari mau dua malih siki, mando sami, adik-adik di tiangan sayang, sarang raraman di tiangan ibu pertiwi nika ngongge.
0: Ngge, patut nika, tumiang, ngge.
1: Cukat nako sami, nenten atas megatro malih, rahajang sarang senami ngge.
0: Ngge.
1: Ini jebos budal luas padu remargi. Niki mangku Wardani nyolek.
0: Oh, Kak Angku Sudani.
1: Mangku Sudani. Oh,
0: nggih, sik semua Kak Angku.
1: Sarang niki Bu Nani ring kapal.
0: Nggih, nggih, sik semua tuh biang kang yang dumun nggih, sampun ngarsan tembang. Selamat
1: rahayu rah ring ngiro. Salam sarang aji Ibu. Titi ama pamit. Untap untuk promo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh.
0: Nggih, sik semua tuh biang, sampun poling ngarsan tembang, kang yang ngarsan tembang ke mantan, Sani Megatra durus Megatra ke mantan nggih. 0361223361 ring Koto Biang Yoga Sirapuniki Sani nyarengin. Nggih, selamat siang Om Swastiastu.
2: Selamat siang gengge, Cynthia cantik.
0: Titiang, widangan api niki.
2: Mamangku Jepati pemenang nge.
0: Oh, Mamangku Prajapati widangan pemenang. Sampun wawasan ring pura Mamangku.
2: Pun wawus yang kele pura ngayah.
0: Oke, entan inge mangkin mesanakan dumun Mamangku nge. Sani mangkin Mamangku request lagu Napi Salam-Salam niki.
2: Nah, tembangnya gengge.
0: Inge, tembang Napi nike.
2: Tung biru nge.
0: Tunjung Beru, ingge, sampun saya gak suksema niki mamangku stata kenange.
2: Salam semeton sami nge, Rajeng. Iseng sami Rajeng.
0: Astengkara.
2: Ngebuk yang malih ngebuk terus.
0: Ingge, astengkara, mungkin sampun ke saya gang ke isi tembang niki nge.
2: Wali yang kaya ngalah gongge. Santi, Santi, Santi.
0: Ingge, suk semua dahat ingge Mamangku Prajapati. Sampun niki nge berkesempatan mewali nyarengin gongge. Karena sampun lami niki tenpirang gongge suaran Mamangku. Karena saking sibuk utawi niki berusaha napi dengan semangat penuh kentan nge. Angin ngeranjik ring pro 4. Astung karo mungkin boleh kecundur ring ambaran nge. Rekaman terakhir gongge sapa sanggra dumun. Niki sanen sampun nyarengin ring WhatsApp pro 4. Inuni wenten Kak Angga. Niki nge rahaja mewali Kak Angga sampun nyarengin ngawet gongge siaran wawo ringgalah jam dasa. Terus puniki mah Indira nikinge sampun nyarengin ring acara wawo atu kakiang Dewa Karuna Wijaya. Misuk semua dahat niki atu kakiang kangiang gongge kantun belaja niki tu kakiang ge. Talor puniki rakalan rai gongge sapo sangre ring Facebook niki sane sampun mengantri kenten ge Susatya sarang perompat talor gongge wenten papani tombong nak seroka dan bangli sampun nyarengin ge. Pawayan si ajang lelo ulangun saking masubur sampun nyaringin suk semedahat sana mangkin sampun pulih gongeknya kalih tembang sana mangkin besana kandumun pirangan dumun tembang ring acara ngelila ulangun.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat siang Rakelan Trai, Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantun tering acara ngelila ulangun. Nge, sedurung gongge sapa sangre ring lain telpon. Gongge informasi yang dumun, indik dudunan acara. Sana mentering pesta kesenian Bali. Kaping petang dari sekuto suarse kali tali nomliku ring rahino mangkin. Nge, malaji bos, ngawet teringgala jam 3 sanje waktu Indonesia Tengah. Menggenah ring kalangan Ratna Kande. Nge, wentere kesedana pergelaran gambuh klasik Sanggar Seni Kakulmas Banjar Pekandelan Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Toringgala jam 5 sanje waktu Indonesia Tengah ring kalangan Angsoka wentere kesedana utawi pergelaran ngelawang Barong Landung saking Sanggar Tari Bali Rare Cili Kedonganan lingkungan Ketapang Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kute Duta Kabupaten Badung. Ringgala jam 6:30 waktu Indonesia Tengah Gedung Kesirarnawe Nikinge. Wenton Bali World Culture Celebration nikinge rakelan rai utawi reka sedana performance talujon nge. Percussion dan gamelan salukat Yowana Sari Queen College New York nge rakelan rai teringgala jam 6:30 waktu Indonesia Tengah ring gedung kriya di depan gedung kriya Wenton Utsawa utawi parade wayang kulit saking Sanggar Alas Harum Banjar Tegal Besar Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Duta Kabupaten Klungkung. Ringgala jam 6:30 ya rakelan rai waktu Indonesia Tengah ring kalangan Ayodhya wentere kesedana utawi pergelaran Topeng Prembon saking Sanggar Seni Tabo Lantari STI Bali Banjar Kertajiwa Desa Kesiman Kertelangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Teringgala jam 6:30 waktu Indonesia Tengah mengenah ring panggung terbuka Arde Chandra Wenton Utsawa utawi parade gongkep biar dewasa nge saking Sanggar Seni Langen Kerti Budaya Banjar Dinas Jero Agung Desa Loke Paksa Kecamatan Seririt Duta Kabupaten Buleleng kesarangin sekenggong kebiar gitar remaja Banjar Gelaga Desa Kutampi Kecamatan Nuso Penida Duta Kabupaten Klungkung. Ingin rakanan rai Nika Dumun informasi ngeninin indik dudunan acara sanementan ring pesta kesenian Bali ring rahinda mangkin nge sanementan mawali gue nge sapa sangreng nge ring pesawat telepon 0361-223361 ring acara ngelila ulangon. Om Swastiastu selamat siang.
1: Om Swastiastu selamat siang gungge.
0: Selamat siang sarang sire
1: Pak Dodi ring pangyangan Jembrana.
0: Pak Dodi nge sapun api gatra Pak Dodi.
1: Karo beci cuaca cerah cerah berawan iku gongge.
0: Cerah berawan. Sane mangken yen gongge ada dos informasi ana ring hayam wuruk studio perempat niki asung kare cerah dagingin angin kidek niki Pak Dodi. Ingge, sane mangken Pak Dodi ngarsan tembang napi megatra niki ya.
1: Tembang niku gongge.
0: Tembang ingge, tembang napi.
1: Widi Widiano nih. Bintang pinako saksi.
0: Bintang pinako
1: saksi.
0: Bintang pinaka saksi kenten. Ingge sampun saya gangge.
1: Pamit gungge.
0: Ingge alon-alon Pak Dodi.
1: Urung mau pamit pantun malu besi gungge.
0: Dados.
1: Tumping waluh bungkus bendon pisang.
0: Ingge bece.
1: Munggah niko. Munggah loh galuh Pak Dodi sampun ngantos-ngantosan.
0: Jam becek sajian Pak Dodi. Kirangan ben satu baris Pak Dodi.
1: Nggih, benjang wawanin.
0: Oh, benjang wawanin nggih tertinggal bali satu baris. Becek pisan iki Pak Dodi suk semua hiburannya neng nggih Bapak pantun tiang widangan Jembrana malih siki tertinggal siki baris benjang wawanin malih niki Pak Dodi nggih hastung karep Pak Dodi paling ranjing benjang niki nggih. Wesan Pak Dodi sira puniki sane jagi nyarengin gongge Sintia ring acara ngelila ulangun kantun galahnya neng nggih. Om Swastiastu selamat siang.
2: Om Swastiastu rahaja siang magang Sintia.
0: Inggih rahaja mawali sarang sire.
2: Maelin dan pasar.
0: Oh, Maelin widangan sesetan dan pasar. Sapun api gatre.
2: Gatre bece, bago penapi.
0: Astung kara, gongge kena nih ke Maelin. Sapun api mangkin ring widangan sesetan.
2: Aduh, cetar membahana.
0: Panas.
2: Sepoi.
0: Aduh, angin sepoi-sepoi, daging panas kide kantor Mailin nge. Nge, sani mangke nikmatin tembang dumun api mesalam-salam niki.
2: Tembang nge.
0: Tembang nge, tembang napi.
2: Tembang
0: nge, mode
2: uli. Mau pamit.
0: Mepamit kantan. Inge, mepamit. Jantos tuh muntera rago nge, niki kok ton wentan niki nge. Murdane mula mepamit nih ke Mailin.
2: Iya, mepamit.
0: Oke, kantan. Jantos dumun mepamit de ulik kantan. Nge, mepamit. Mepamit. Oh, nge, nge. Ampun, wentan, ampun, wentan.
2: Ampun.
0: Sampun, sampun. Ampuran nih ke Mailin.
2: Dan kenapa?
0: Nge, sukses nih ke Mailin.
2: Sama, Mbak Gara, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Terima kasih banyak Niki Mailin sampun nyaringin gongga Sintia nge. Rakan lantrai, karena Niki sampun kali tembang, misalnya kandungun melejibos gongga lantrai maling nge.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Inggih, Rakan Rai Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun puput nyarengin ring acara ngelila ulangun, mugi terhibur antuk teman-teman Bali, sana sampun ngongek putarkan punik inggih. Tur mugi informasinya nih, ake sampun ngongek udara, mugi mepikeno tur bermanfaat ring rahidu mangkin. Rau iri kidumun, ngongek sintia nyarengin sementan suami, ring siaran Rahina Anggara, 7 Juli warsa kali tali 6 likur nge. Santukan malah jebol, seringgalah jam kali, kantos jam 3 saja, nyarengin ring acara siaran Suara Budaya Nusantara saking perempat RRI Jakarta kesarangin RRI Yogyakarta nge. Rakalan Rai yang ning menten atur gongga durang manut gongga sindang longsor geng rana pengampura maka wasana ning atur puputang gongga sintia antuk uncarang para masanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, Studio Ramayana, Studio Podcast,

0: bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Karite jam 13.
1: Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan pangkalan khusus bagi pengemudi ojek daring di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan menata kawasan terminal pada 3 Juli kemarin. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan keberadaan pangkalan tersebut diharapkan mengakhiri kebiasaan pengemudi menunggu penumpang di bahu jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Menurutnya fasilitas tersebut juga memberikan ruang tunggu yang lebih aman dan nyaman bagi pengemudi ojek daring. Beralih ke berita yang lain, Bang Pop. Sanggar Seni Kusuma Kabupaten Bekasi memastikan Tari Ujungan siap tampil pada Festival Lima Gunung ke-25 yang digelar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Pemilik Sanggar Seni Kusuma, Anjar Purwani, mengatakan sebanyak 10 penari telah menjalani latihan yang intensif sejak 20 Juni kemarin sebagai persiapan mengikuti ajang seni budaya berskala nasional tersebut. Ia juga mengatakan keikutsertaan Tari Ujungan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Kabupaten Bekasi kepada masyarakat yang lebih luas. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yoritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network dan dari Perompat Jakarta, ada Ayu tentunya. Dan hari ini kita gak sendirian ya, pendengar Perompat, ada Bang Po. Di hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik nih ya, 7 dan 7. Tinggal satu lagi 7-nya belakangnya harusnya ya. Kita bakal ngomongin soal budaya tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mau ngingetin juga, kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke radio visual internet karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar enggak lama-lama, kita udah tersambung nih ya Abang Po pendengar Perompat dengan teman-teman kita di Perompat Yogyakarta. Sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana di Jogja, aman, sehat?
2: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat gak?
1: Sehat dong, harus. Lalu, ya. Mas Gilang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Perompat nih.
2: Ya, tentunya Bang Jo di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
1: Sajen, iya, apa namanya, seserah-serahan gitu kan?
2: Mungkin makanya gitu, nanti gitu kan?
1: Bahas, Jim. Bang Jo ya. Siap. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
2: Ya, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini, ada Raden Nganten Adiasworo, yaitu pelaku tradisi Jawa yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon.
1: Oh, sambungan telepon ya hari ini ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Bersama Raden Nganten Adiasworo. Udah tersambung ya di line telepon kita ya.
2: Tersambung ini kita sapa terlebih
1: dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu.
1: Sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta juga? Sehat selalu Bu.
1: Sehat dong.
2: Semuanya
1: sehat. Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti, kalau ada yang mau telepon ke Perompat Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
2: Tentunya ada Bang Jo, monggo nanti juga untuk Sutresno Butoyo dan juga seluruh pendengar Perompat RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895 0144 1066.
1: Oke,
2: monggo bisa bergabung.
1: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Perompat itu di menit 30, dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
2: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
3: Siang
2: Ibu Woro.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sanget, Je. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Je, Bu, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali, Je, hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga, dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah, mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan sih antara manusia dengan sang pencipta. Nah, gitu ya Bu Woro. Tentunya juga terkait dengan sajen ini sebagai pembuka, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo Bu Woro menika?
3: Baik, jih, terima kasih Mas Gilang. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun berada. Ya. Sesaji, ya, sesaji itu dalam mana? Sesaji, sesembahan. Ya. Jadi dalam, kalau dalam berbagai agama, itu sama. itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan. Mm-hmm. Nah, kalau dalam tradisi atau adat, ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, diberikan petunjuk apa namanya, diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam, bisa melalui tumpeng. Ungkapkan lah. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan.
2: Ya, leras betul, Ji.
3: Wah, penyantunnya. Nah, sama. Ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, mm-hmm. buah-buahan, bunga, kemudian air. Air itu sebagai sumber kehidupan. Kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian, bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa itu pasti memanggil roh jahat. Kata siapa?
2: Wah, kata siapa itu, Jefuor?
3: Nah, itu maknanya sesaji, Mas.
2: Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Je. Doa yang diwujudkan, mungkin seperti itu, Jefuor, Je. Dari simbolis rasa syukur tadi juga, Je. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu, Bu Woro, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang seperti ini deh, ada pisang rojo mungkin begitu, Je, hingga mungkin bunga mawar, melati, kantil, dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Bu Woro.
3: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali, ya, kok dipikir orang Jawa itu banyak sekali. Tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang apa itu sederhana. Tetapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan, berarti syukuran. Sudah hamil 7 bulan, pernikahan. Jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur, sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pungkur itu tumpeng yang kerucut tapi dibelah tengah kemudian dibalik, ungkur-ungkuran, membelakangi.
2: Oh, membelakangi.
3: Nah, ya, itu namanya tumpeng pungkur. Itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam apa semesta ini kita apa ke dunia ini, dia berpindah ke surga. Nah, itu tumpeng pungkur. Biasanya memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi jangan salah, kita asal-asalan memperingati untuk membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
2: Termasuk tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga.
3: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar. Nasi kuning, tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
2: Sega megono nggak tanya kok.
3: Sebetulnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
2: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Je?
3: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
2: Nah,
3: tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa, rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama.
2: Tujuannya tetap sama, itu dia.
3: Setumpeng yang mungkin aku pernah lihat ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk
2: warna-warni ya teniko nggih, Bu.
3: Ada maknanya, jangan asal-asalan.
2: Nah, kalau warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Bu? Salah satu maknanya
3: adalah mewujudkan suci ya. Kemudian biru, putih juga kesucian, putih biru itu pengharapan, putih itu keikhlasan, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, dan kalau bisa, Dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
2: Telang menika, Nji?
3: Bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin untuk air minum juga, untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tutup.
2: Aha.
3: Kalau tidak ada, bisa memakai warna makanan.
2: Nji.
3: Ya Mas ya, itu beda.
2: Jangan aduh, ya. Benten nanti ya Bu Wara ya itu jawab ya. Saat beda.
3: Bilang.
2: Artinya. Oh, tumpengnya sendiri ada artinya.
3: Oh, iya. Nah,
2: menapa itu Bu Wara? Nji.
3: Yen metu kudu mempeng.
2: Nah, yen metu kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini Bang Jo?
1: Ora Mas.
2: Ora. Ngerti niki Bu Wara Bang Jo.
3: Artinya kita keluar menjalankan kehidupan itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun. Itulah tumpeng.
2: Nah itu lempeng tadi mempeng itu juga ngatain Jaya Buara. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi Jaya Buara untuk tumpeng itu tadi sesajen juga. Tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya Bu, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan buatan Bu?
3: Betulnya ini maksudnya. Saya dari tahun 2010
2: yeah.
3: Itu tahun saja saya sudah melihat.
2: Ya.
3: Nah, itu dia zaman dulu itu tetap berbuat.
2: Berpuasa terlebih dahulu berarti ya?
3: Dia merias ya. Mungkin pada waktu dia digodarin seperti ceritanya Joko Tarub. Juri Nawang Bulan kembali ke apa itu namanya ke angkasa ya. Besok kalau anak aku menikah, aku dan akan datang untuk merias. Nah, kalau itu dipakai dengan cerita itu, setiap mau menikah dengan midodareni itu, perias itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa? Mengerti kemudian ya, memake up perias itu bisa berubah atau manglingi.
2: Oh, berubah atau manglingi.
3: Juga ada apa keselamatan juga. Keselamatan yang dirinya dan keselamatan yang merindu.
2: Nah itu dia, dari dulu memang dilakukannya seperti itu kata Jebu Waranji.
3: Tapi pun demikian, sedangkan kita mau menyalakan dupa, itu ada doanya.
2: Yeah.
3: Ya, tidak hanya menyalakan itu ada doanya, itu juga kepada siapa. Nah seperti itu.
2: Nah.
3: Permisi, kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom, demikian juga kita menyalakan dupa itu ada jawab itu. Jadi jangan berpikiran banyak berkata, wah itu loh si A itu sesaji terus tiap pagi terus jumpa itu pasti punya kekayaan atau apa itu kesedihan atau tidak itu seperti ini rasa syukur. Itu kalau kita lihat set loh Mas ya, apa yang dia masak ada waktu di situ ya, kan disisihkan dulu, bukan disisakan, dicurahnya dalam artinya, tapi dikesampingkan dulu untuk Sang Yang Widi. Ya, hari ini dari Tuhan, dari Sang Widi aku bagi, ditaruhlah dia di pura itu.
2: Demikian. Jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu nih, sajen itu sebagai sesuatu yang mistis seperti atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bu Wara sendiri bagaimana menanggapinya?
3: Saya tidak pernah, kalau dari saya, saya pribadi, justru itu ungkapan yang luar biasa.
2: Ingatan
3: dia. Kita betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita. Ya, karena di dalam, kalau saya, leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu mendoakan mereka. Seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki? Tak kebajikanlah cuman kembang, cuman minum, cuman makan dahara.
2: Yeah.
3: Atau mungkin bisa berbagi ke mereka sedikit ya, harus ikhlas.
2: Yeah.
3: Nah, jangan takut untuk miskin.
2: Itu dia.
3: Nah, sudah diatur sama rezeki.
2: Leres. Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jeng bener aja. Nah, itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi kan Je Bu Waran, Je? Kalau juga tadi Bu Waran menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu Je Bu Waran. Kalau dari sajennya sendiri, apakah ada perbedaan ngaten Bu Waro terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri?
3: Oh,
2: berbeda ngaten ya?
3: Nah, tujuannya itu tetap sama.
2: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
3: Untuk macam-macamnya itu ada perbedaan.
2: Ya. Jadi
3: maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi. Seperti contohnya Nyun Sewu, ini dalam bunga ya, bunga mawar, atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja, Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan. Ya.
2: Oh iya, pengertian.
3: Sedangkan di sana, di Bali itu, bunga itu Kamboja tetapi yang tidak dimakam. Ya. Dia juga yang dimakam, mereka tidak dipakai. Ya. Itu dilihat. Itu justru untuk persembahan. Nah, itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya. Kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga, tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo.
2: Ya,
3: jadi, setiap daerah, apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu, kalau memang adanya itu, adanya bugenvil, mau adanya apapun, itu ciptaan Gusti dipakai untuk mempersembahkan monggo. Sekali lagi, itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa, dan jawab kita.
2: Aha, begitu. Berarti memang ucapan itu tadi ngatain Je Buar aja. Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu, Buar. Bagaimana Buar melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya, apakah mereka juga masih penasaran juga atau mungkin malah justru acuh seperti itu Bu Waro? Kalau Bu Waro melihatnya sendiri seperti apa?
3: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya Mas ya. Jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka wis bingung. Ya. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin itu mereka yang anak-anak SD SMP diikutkan sama bapak ibunya, tapi mereka bingung, meng-meli saja, cuman ikut saja duduk disirami, tapi tidak tahu artinya itu. Nah, jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang muda-muda sekarang itu lebih tahu, satu diadat sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti juga adanya di daerah Gampeng yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
2: Ada apa?
3: Bekakak dulu, Mas.
2: Kelas satu budaya yang ada di Gampeng gitu, Je.
3: Gampeng itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gampeng, Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah, itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan, biar tahu, oh iya, seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing, itu ada yang namanya bersih desa. Itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan membersihkan desa dengan gunungan, dan hasil panen kita, dan nanti bisa untuk rayakan berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem,
2: kan? Menikannya berbagi ngapem.
3: Jadi sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka tumbuh bisa siapa lagi yang akan melestarikan, meneruskan leluhur atau meneruskan budaya-budaya adiluhung, bukan anak cucu kita.
2: Nah itu dia, kalau kata simbah dulu, tepung dunung serawung. Gitu aja.
3: Jangan sampai muda sekarang meskipun seperti saya. Sosok untuk rambut deng, gak jelas. Ben, aku yang melaku. Jangan, justru mereka dirangkul. Mas, gue, le, ayo. Ayo ikut gawe itu tadi. Itu juga foto mbak. Loh, kok pusoko barang ini gak ada di jamas, di siramiki ngopo. Ini mbah keris sama mas. Mas, kayak kok mbah. Oh, itu ada maksudnya. Kita lahir itu mesti ada ya, kita lahir ada tanggalnya, Neptunnya, Neptunnya. Ya. Kita itu punya saudara kembar loh Mas Gilang.
2: Punya saudara ya, kembar.
3: Mas Gilang juga punya saudara kembar.
2: Sinten Buwara, Buwaram lah yang lebih ya. Tahu ini.
3: Nah, di situ adalah namanya Kakang Kawah Adi Ari-Ari, sedulur papat limo pancer.
2: Oh, Kakang Kawah Adi Ari-Ari sedulur papat limo pancer.
3: Saudara kita. Nah, lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik, tidak ada yang jelek. Dari Senin sampai Senin lagi, itu semuanya baik. Tanggal juga begitu. Tetapi ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati supaya kita diberi keselamatan, dibikinkan among-among atau momongan perlindungan. Ya, biasanya cuma nasi putih acaranya 7. Nek wong Jawa bilang 7 itu pitu.
2: Pitu.
3: Ya kan? Pitulungan.
2: Ah, pitulungan pertolongan menika ngaten Jibu Raje.
3: Aha. Benang merah, abang putih. Ya, nanti merahnya bisa dari gula Jawa.
2: Itu
3: untuk kita agar selamat.
2: Selamat.
3: Kita pun juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
2: Ngelaku prihatin ngaten Jibu Raje. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi sedulur papat limo pancer. Jadi semuanya memiliki itu nggih Bu Waron nggih. Termasuk Bang Ju juga ini berarti nggih.
3: Oh punya.
2: Berarti Bang Ju juga ada Bang Ju itu sedulur papat limo pancer. Loh.
3: Okay. Ketawa.
2: Ketawa di hari-hari.
3: Ketawa adalah air ketuban yang keluar di saat lahir.
2: Oh, makanya disebut kakak, ngata aja kakang, gih.
1: Oh, oke.
3: Okay. Itu air untuk melicinkan caranya, ya, melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah, tadi ari-ari atau plasenta.
2: Oh, ngata. Pemaknaannya di situ aja, Bu Aranje.
3: Jadi keluar. Sama apa? Tali kubur di leher, makanya diseramakan kalung usut. Mungkin kayak menjadinya anak kalung usut. Aku ben kalung, aku dulu kalung usut loh. Berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok.
2: Oh,
3: seperti itu. Jadi akan kawah tuh kawah dulu, dulu ari-ari. Nah setelah itu adalah getih, getih itu darah. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf. Setiap lahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah seperti itu. Kemudian pusar atau tali pusar.
2: Nah nyata ya Bu. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri nyata ya Bu.
1: Ya, dan bukan berarti yang selalu atau melulu yang negatif ya Bu War dan juga Mas Gilang ya.
3: Menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan, keseimbangan diri dan lingkungan.
2: Oh, ngata. Sangkan paraning dumadi.
1: Oh, po artine.
2: Artine apa Bu Ora itu? Jeh, ngaten, Jeh Bu Ora. Bang Jo, ini sudah setengah jalan kita ini.
1: Kita jeda istirahat dulu kali ya. Bu Ora dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar ya, satu lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro4, mau itu yang telepon di Pro4 Yogyakarta ataupun yang di Pro4 Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-WhatsApp-nya yang kalau dari Pro4 Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
2: ya Bang Jo di respon ya. Jogja juga sudah banyak yang masuk juga.
1: Oh, oke, siap nanti. Nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po, pendengar Pro4, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Balik maning, siap dah di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Perompat dimanapun berada, barengan Ayu Joritia dari Perompat Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Perompat Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya,
4: ya.
3: Ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Perompat Jogja juga udah ada ya. Nah, kalau dari Perompat ya. Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi
3: iya, malam. Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya besok.
4: Belum mulai acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga bagaimana, bingung ya. Ini ayo baca dulu deh ya, yang dari Perompat Jakarta ya. Ada Pak Haris di Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
4: Oh, di Jogja.
3: Mau nanya ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan, dan panjang umur diberi rezeki berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Gitu. Yeah, itu satu dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada.
4: Dari Jogja, ini nanti juga ada dari Mas Teo di Magelang. Lalu Suara Budaya Nusantara, Teo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Okay. Terima kasih Mas Teo tadi. Dan juga mungkin ke Bu Woro juga ini, Jih. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
3: Boleh, silakan Bu Woro.
4: Nah, masih juga bersama kita ini Bu Woro, Jih. Masih semangat Jih, Bu Woro?
5: Semangat.
3: Harus ya. Monggo Bu Woro.
4: Monggo tadi Bu Woro ada dua pertanyaan juga, yang dari Jakarta tadi ada Pak Haris.
5: Nah, pertanyaannya Bapak Haris. Iya. Rayu-rayu sehat selalu Pak Haris, rezeki dilancarkan oleh Tuhan.
4: Amin.
5: Bahwa tadi arti mendoakan Tuhan ya. Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih, tradisi mana aja dengan sesaji. Saya kembalikan lagi, karena tidak hanya Jawa. Mungkin Batak ada, Kalimantan, Bisi juga ada. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan. Menduakan Tuhan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat, sesaji itu kan merupakan simbol budaya, Pak Ari. Sekali lagi, singkatan kur, seluhur dalam bentuk doa, dalam bentuk harapan, itu sebuah tradisi. Contohnya, Pak Ari, kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam tirta 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning rasa syukur ya, mengingat perjuangan-perjuangan lawan kita. Nah, itu Pak Hari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Hari. Tahun-tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada.
3: Ada, iya.
5: Pas ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potongnya. Syukur, aduh, hari ini bertambah. Bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Siti Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Nah, meskipun itu rezeki kita loh,
4: bisa
5: dimakan juga. Itu adalah ucapan rasa syukur dan juga harapan seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan, ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, Mas.
4: Betul.
5: Untuk memahami makna, terus kemudian konteksnya berbeda, lalu kita harus bisa tahu apa itu.
4: Itu dia.
5: Jadi, dalam praktiknya, dalam praktiknya itu, banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama.
4: Yang utama.
5: Di ini dipandang sebagai bagian dari adat. Warisan budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang selalu menganggap apa ya, praktik tertentu dalam sesuatu tidak sesuai dengan keyakinan. Perbedaan pandangan itu juga. Tapi kita tetap harus menghormati.
4: Menghormati. Yang terpenting di situ, Jeh Buoro.
5: Dan juga selalu bisa tetap menghargai.
4: Leres. Ya gitu.
5: Contoh. Mati mau ini tidak apa-apa, mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa, mungkin dia berbagi ke panti asuhan, itu lebih bagus juga. Mereka tidak harus dengan menggunakan sesaji atau tumpeng, tetapi yang menggunakan sesaji atau tumpeng saja bukan berarti
4: Ngaten gitu je Bu Wara. Tadi Pak Arif dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo yang
3: di Mas Teo ya.
4: Bang Jun je.
3: Siap. Oke.
5: Mas Teo juga.
4: Matur nuwun.
3: Terima kasih. Ya. Siap.
5: Mas Teo juga seperti itu ya. Enggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi.
4: Ya. Ya,
5: betul lah. Itu apa itu untuk persembahan. Ya, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain bunga, pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan kulitar kalau sekarang itu kita guna ditumpuk-tumpuk sampai tinggi. Kalau nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi ini kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga ucapan syukur.
4: Ya, betul. Kan? Sebenarnya sama-sama saja ngaten Jai Bu Wara itu.
5: Kita juga mendoakan Tuhan dengan seperti itu tidak. Semua itu adalah kita.
3: Oke.
4: Matur nuwun, terima kasih Bu Wara.
3: Di sana sudah ada telepon apa namanya yang masuk Mas Gilang?
4: Yang ditelepon belum ada Bang
3: Belum Ju, ada. Monggo. Kita angkat dari Jakarta kita, boleh ya?
4: Ini langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Ju.
3: Ya udah. Maaf
4: nih, monggo.
3: Yeah.
4: Sugeng siang, Sutresna Budaya.
0: Sugeng siang. Mas Gilang kali sudah
4: niki? Monggo, monggo. Ini ada Bu Woro sebagai narasumber dan juga ada Bang Ju di Jakarta ini.
3: Iya, dengan siapa ini, Pak?
4: Ya. Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini?
0: Pak Gilang pun person itu.
4: Ya monggo, ya dikenalkan terlebih dahulu. Ini satu Indonesia loh ini.
3: Iya Pak.
0: Oke. Ini sebagai Sagio.
4: Sagio.
3: Pak Sagio, oke. Silakan Pak Sagio, pertanyaannya.
0: Ini enggak ini mata maaf saya nggak bertanya.
4: Yeah.
0: Tapi di sini tadi kan berembuk.
4: Ya. Yeah.
0: Dengan mau bertemu dulu loh Mas Gilang.
4: Yeah.
0: Besok tanggal 6 mau pertemuan.
4: Oh, Jir. Itu Jir, Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Jir, matur nuwun Pak Sagio.
3: Siap.
4: Jir, terima kasih Pak Sagio.
3: Meet up ya bahasanya Mas, ya, betul, Mas Gilang ya. Meet up pendengar di sana ya.
4: Oh iya, luar biasa.
3: Oh ala, podo di, oh, di sini juga sama. Ada aja. Kita akan dari Jakarta ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Halo Perempat, suara budaya Nusantara.
3: Iya siap, silakan Cik Guria.
6: Iya
3: silakan Cik Guria, dipersingkat karena waktunya juga udah mepet ya.
6: Jogja. Assalamualaikum Mas Gilang.
3: Iya.
4: Waalaikumsalam.
3: Silakan.
6: Sutowijay. Namanya panjang.
3: Iya. Cegu punten, boleh dipercepat Cegu karena waktunya.
6: Ya, Mbak Waro juga ya, salam rahayu buat Ibu Waro dari Cik Gurian.
3: Iya, silakan Cegu.
6: Ya, pertanyaannya memang kita nggak cukup waktunya dengan singkat ini Bu Waro. Nah, saya ingin tanya aja ini, seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu, seperti ada pisang, raja, kembang setama, nah itu. Yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu, seperti pernikahan, wetonan, atau sedekah bumi? Nah, itu dua pertanyaan aja tanggapan dari Tigur ya.
3: Oke, siap kalau gitu.
6: Terima kasih banyak, Mas Gilang.
3: Terima kasih.
6: Salam budaya Nusantara.
3: Iya, Cigur ya di Jakarta. Monggo, silakan.
4: Ibu Waro.
5: Terima kasih dengan Bu siapa tadi aku
3: nggak ada. Ria. Cegur Ria.
5: Oke, Bu Cegur Ria. Terima kasih saya selalu bunyi. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi pertanyaan tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acaranya. Bang telur, kembang liman dan pisang rojo dan segala macam ya itu. Nah betul itu sekali banyak orang tanya kok harus pakai pisang raja. Ya kenapa tidak pisang pisang emas ya, apa namanya itu betul sekali. Halo.
3: Iya. Silakan, halo, silakan Ibu.
5: Nah, jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting apa? Kemuliaan dan penghormatan. Ya, itulah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera. Ya, itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran. Ya, seperti itu. Nah, kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya.
3: Iya.
5: Ya, satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan. Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji di dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya. Untuk kembang itu macam-macam, pakai kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini, semua bersama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman, atau kembang bureh, ya itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga, pasti ada bunga mawarnya, setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi. Bunga mawar itu dimaknai dengan rasa cinta, ya. Tulusan, itu mawar, kemudian melati, itu melambangkan keharusan. Nama baik, kemudian ketujuan ketulusan, itu melati. Kemudian ada bunga kenanga, dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang, ya, makanya selalu akan dikenang
4: kebaikannya.
5: Ya, itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga namanya kembang telon. Apa sih kembang telon? Itu adalah kembang telon itu adalah simbol penghormatan juga dan bukan hanya sekedar hiasan, itu ada artinya juga, ya seperti itu. Jadi bisa bersatu, tiga menjadi satu. Ya, seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah, kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi ya. Ada melati, ada mawar, ada kenanga. Ya, itu melambangkan keindahan, keselarasan. Nah, seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan diburehkan ya, ditaruh di badan, diburehkan gitu. Ya. Itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya, biasanya untuk bedak dingin, ya kan, minyak apa, itu digunakan bisa digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan penyucian. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi Ibu tadi bilang harus ada pernikahan, itu bagusnya itu menggunakan kembang apa? Ya, seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh tadi pitulungan ya, itu juga boleh. Ya, tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Harus tiga, harus apa, ini tidak. Ya, kalau seandainya memang di situ, di daerahnya cuma ada tiga macam. Ya kan. Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi, biar semuanya memancar. Ya, ada lima, lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya. Yang penting wujudnya, dan saya tadi mengatakan jawabnya. Mm-hmm. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya tetap harus dimakai, harus dijawab dengan baik. Tuhan, Gusti, atau mungkin dengan leluhur, pada hari ini saya mengadakan pernikahan suci anak saya.
3: Okay.
4: Itu tentunya
5: bisa menghaburkan adanya tiga ini.
4: J.
5: Yang kami
3: persembahkan.
5: Nah, bla bla bla
4: bla
5: seperti itu.
3: Oh,
4: okay. Okay.
3: Siap. Kalau gitu.
4: Ya, buru, matur nuwun tentunya. Itu dari J. Kuria.
3: Ya. Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada.
4: Gitu. Di sini ada yang di WhatsApp dulu, J.
3: Boleh kita baca WhatsApp aja, Mas.
4: Ada Gilang yang hadir ini, J. Assalamualaikum, waalaikumsalam rahayu. Salam kenal, saya Ratna dari Banyuwangi. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa, tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah, saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur. Dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sajian. Terima kasih, matur nuwun.
3: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya, Mas Gilang ya, karena sudah menit 58.
4: Oh enggak, Bu Woro, bisa dijawab dengan singkat juga untuk menutup juga.
3: Sekalian closing statement nih.
4: Kesempatan kita di siang hari ini. Oh enggak, Bu Woro,
5: terima kasih Mbak Ratna. Salam.

0: tidak kelihatan juga, ya. Kita tetap harus menghormati. Namun, akhirnya ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sensasi itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu, pandangan tentang sensasi itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan, dan keyakinan masing-masing. Siap. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi.
1: Balik lagi ke niatnya ya, Bu Woro ya.
0: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja.
1: Siap deh.
0: Ini malam Jumat mau mendapatkan supaya jangan sampai ada roh-roh jahat. Katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar semua. Jahat itu juga. Kenapa harus menghujat malam Jumat?
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore, Kepala BKKBN Provinsi Bali, Nilo Gede Sukardiasih mengatakan pihaknya terus mendorong terwujudnya keluarga berkualitas yang dimulai sejak remaja melalui perencanaan matang sebelum memasuki jenjang pernikahan sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini. Dijelaskan keluarga berkualitas dibangun melalui kesiapan fisik, mental, sosial, dan finansial, termasuk kolaborasi seluruh unsur pemerintah serta masyarakat agar perencanaan keluarga dapat berjalan optimal. Nilo Gede Sukardiasih juga menekankan pentingnya mengoptimalkan peran tim pendamping keluarga dan percepatan penurunan stunting hingga tingkat desa untuk memperkuat pendampingan terhadap keluarga yang berisiko mengalami stunting. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Halo, hai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, berjumpa kembali bersama Dayu Ari gitu ya, yang akan menemani Rakerai dimanapun kalian berada. Dan juga Dayu mau nanya kabar ya Rakerai, bagaimana? Apakah sehat-sehat saja atau agak ngenduk? Gak boleh sampai ngenduk ya, semangatnya harus tetap dijaga, harus tetap sehat. Biar apa? Ya biar bisa goyang dong. Oke, Rakerai, tentunya di jam sekarang Dayu Ari yang akan menemani Rakerai gitu ya, dari jam 3 sampai jam 7 sore nanti. Jadi silakan ya Rakerai yang mau berhibur dengan Dayu, boleh banget tetap bergabung. Dan juga tentunya di jam sekarang ini Dayu mengajak Rakerai untuk joget bersama, berdendang bersama di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, tentunya di program acara Pro Dangdut ini Dayu Ari akan mempersembahkan berbagai macam lagu-lagu dangdut gitu ya, kecintaan Rakerai semua di yang ada di berbagai daerah Nusantara gitu. Dan juga kalau Rakerai yang mau request gitu ya, bisa banget entah bergabung sama Dayu di pesawat telepon 0361 223361, atau di WhatsApp, jangan lupa lo ya, kabarnya Dayu tunggu. Entah kabar Rakerai ataupun cuaca ataupun bagai apa saja boleh deh di 0878-9882-2420. Oke, sebelum Dayu mau membagikan informasi dulu ya. Di sini di tempat Dayu bertugas di Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Ya, Dayu pantau di cuacanya di sini sangat terang benderang. Ya, harus terang dong, seterang hati ya Dayu. Oke, di tempatnya Rakerai bagaimana? Ntar bisa berkabar juga ya. Dan untuk lalu lintas di sini sih Dayu pantau juga masih aman-aman saja, tidak ada kepadatan pengguna jalan gitu ya, ataupun kepadatan di dekat-dekat sini di Jalan Hayamuruk dan sekitarnya. Kalau di tempatnya Rakerai mungkin ada suatu apa sih namanya ya, jalan itu terhalangnya atau apa, ada atau ada yang macet gitu ya, mungkin bisa ntar diinformasikan saja di udara biar semua Rakerai ataupun teman-teman Sobat Budaya bisa tahu ya berbagai macam informasinya. Oke, sekarang apakah sudah siapkah Rakerai untuk bergoyang? Iya, pemanasan dulu yuk. Di sini sudah ada lagunya dari Januar KDI dengan judul Takdir Cinta.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga. Nak rawasano.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, selamat sore para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, Rak Rai, bagaimana? Apakah sudah keluar keringatnya? Sudah pemanasan kan? Ntar kalau nggak pemanasan, dayu aja goyang malah encok yang ada. Iya, Rak Rai, dayu doakan Rak Rai semoga semuanya sehat selalu ya. Sengkara, rahayu gitu ya. Dan tadi juga dayu sudah aturkan satu tembang, ini satu lagu dangdut, yaitu Takdir Cinta. Takdir Cinta dari Januar KDI. Oke, untuk lagu ini ya, untuk informasi Niki ya, untuk rakerainya. Jadi Takdir Cinta itu lagu pop yang lagu pop tapi bisa dibawa ke dangdut juga, yang dipopulerkan oleh penyanyi jebolan kontes dangdut Indonesia atau KDI. Ya, tadi Januar KDI ya. Jadi lagu ini Raka Rai menceritakan tentang seseorang yang menyesali kepergian kekasihnya, namun tidak mampu melawan takdir karena cintanya berakhir dengan luka dan perpisahan. Aduh. Iya, kayak maknanya agak sembunyi dikit ya, soalnya lagunya enak kayak. Jadi tetap aja goyang gitu walaupun suasananya agak sedih-sedih gimana gitu. Oke, yang penting Raka Rai semua terhibur ya dimanapun kalian berada gitu. Mungkin ada yang lagi istirahat, sudah pulang kerja jam 3 lewat 18 menit ini, ataupun masih dalam perjalanan menuju pulang ke rumahnya ya. Mari kita ditemani saja di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sudah waktunya ini ya, Dayu mau nyambut Rak Rai yang bisa bergabung untuk bareng gue yang sama Dayu ya. Di sini di pesawat telepon 0361223361 ataupun di WhatsApp jangan lupa ya buat berkabar dengan Dayu. Oke, di sini sudah ada yang bergabung ternyata, Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore, Dayu Ari.
0: Selamat sore, Kakek Dania.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya, Dayu Ari?
0: Barengan nih, ye.
1: Iya.
0: Iya, Dayu sih sehat ya, Kakek. Kakek gimana?
1: Sehat-sehat juga.
0: Astungkare.
1: Ini lagi ya lumayan sibuk ya, menyempatkan diri juga.
0: Buat on air ya. Aduh, sibuknya ngapain tuh sore-sore gini?
1: Ini mau ada odalan di Meraja nih, Dayu Ari.
0: Kapan itu?
1: Hari Kamis.
0: Kamis
1: ya,
0: ini
1: hari,
0: ya?
1: Hari ini sudah mau pasang-pasang apa?
0: Wastra ya?
1: Penjor sudah mulai siap-siap ini. Sudah masang apa penganggi-penganggi yang di pelingi-pelingi itu, Dayu Ari.
0: Berarti Kamis ya. Nikah di tanggal 9 ini ya?
1: Iya, kalian goyang-goyang lah.
0: Gitu. Boleh kayak masang penjor ya, masukin penjor digoyang-goyang gitu.
1: Ya masangnya kan goyang dikit pinggulnya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul. Bahunya, pinggulnya, perutnya mungkin.
1: besok mungkin nggak ikut berjuang on air hari.
0: Oh kenapa? Oh ya, ada ya, udah ibu, mulai persiapan ya.
1: Iya.
0: Betul
1: hari
0: betul.
1: Kamis juga nggak ikut. Mungkin Jumat, Sabtu baru bisa ikut berjuang on air.
0: Tidak apa-apa. Yang di studio sama di udara tetap membersamai Kakek Daniel loh.
1: Iya paling iya monitor aja lewat dikencangin radionya kan kedengaran dari Merajang gitu.
0: Iya betul sekali. Biar semua dengar ya. Oke, kalau nininya sibuk ngapain tuh Kakek?
1: Itu lagi dagang bunga nggak bawa canang itu, tak ada tanding gitu.
0: Asik, tiada tanding. Sekarang banyak tandingannya.
1: Iya.
0: Oke, ya semoga semuanya berjalan lancar nge, Astengkara.
1: Iya, mudah-mudahan semua berjalan lancar, tidak ada kekurangan apapun gitu.
0: Betul sekali.
1: Kalau gitu, biar semangat sedikit ya lagunya ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagunya apa ya ini dari Mirnawati Buka Pintu ya.
0: Aduh dibuka pintu.
1: Iya dibuka pintu on air buat semua yang mau berjuang on air.
0: Mirnawati gitu ya.
1: Iya.
0: Oke sebentar Dayu carikan dulu. Adanya kalau buka pintu dari Irma Erviana bukan Mirnawati.
1: Iya boleh juga ya penting liriknya sama kayaknya.
0: Iya mungkin ini gini request apa sih namanya cover ya?
1: Iya cover-covernya banyak itu penyanyi dangdut pasti.
0: Iya betul cinta semua orang.
1: Ya kalau salam-salamnya buat semua aja dulu Dayu Ari.
0: Oke tak keranjangin.
1: Iya
0: jangan tak pepes.
1: Yang di belakang Kakek Dania sudah mau buru-buru mencet api. Ya coba hitungan satu.
0: Satu, dua.
1: Dua, tiga. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Aduh kirain mau ngapain loh disuruh ngitung. Oke, terima kasih Kakak Dania dan juga Nini Dania, mungkin tadi agak nguping-nguping dikit ya. Ya, Dayu doakan semoga pemergian berjalan lancar ya, Margi antar sampai di Odala nanti gitu juga. Gak apa-apa kakek sama nenek, tapi pastinya gak bisa ikut berjuang ya buat naik ke atas. Kita di sini selalu kompak kok menemani gini ya, kesibukannya kakek sama nenek sekarang gitu. Ya walaupun gak bisa join tapi adalah goyang-goyang dikit lah ya. Oke, di belakangnya Kakek Dania tadi, siapakah yang mau bergabung dengan Dayu? Silakan. Oke, Dayu sambung saja. Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, oke, asik.
2: Oke, asik.
0: Nini Ita.
2: Iya, betul.
0: Nini Ita, apa kabar?
2: Baik-baik, Dayu.
0: Oh, encik-encik ya. Iya.
2: Nang Cina, encik-encik.
0: Loh, Nini Ita kan Cina. Ya, dari ketawanya aja udah terdengar Cina gitu. Nini, gimana cuaca di sana, Nini?
2: Cuacanya terang.
0: Oh ya, nggak ada hujan kan?
2: Nah.
0: Enggak ya. Bersahabat berarti.
2: Ya, jangan jauh-jauh dulu. Ini ada petoyan nih.
0: Oh, petoyan juga. Kapan tuh?
2: Petoyan di pusat.
0: Oh, kapan ya, Kang?
2: Sekarang.
0: Sekarang. Singkat padat jelas.
2: Iya.
0: Nge-nge. Oh, udah jalan, sudah.
2: Kak Dania menyempatkan diri.
0: tapi ini udah selesai semua pekerjaannya.
2: Sudah
0: margi ya.
2: Kan ada mempersiapkan itu. Hanya bikin keboganja, sayur aja.
0: Oh, sudah nge. Ya. Berarti sudah santai sekarang.
2: Kak Dania itu kan kroyan di Merajan kan lebih banyak itu ya.
0: Iya, betul sekali dan berbanyak ya. Juga.
2: Ya, ini masih duduk-duduk manis ini.
0: Oh, Nini masih duduk-duduk manis. Ya, oke, kan tadi Mbak.
2: Sudah ada wakil, ada Yuari.
0: Iya, nggak apa-apa. Goyang naik sekarang. Oke, Nini mau lagu apa, Nini?
2: Goyangnya untuk mandi sebentar ya. Sabun mandi aja ya.
0: Sabun mandi, wah, Nini belum mandi.
2: Ya, belum ini. Jam 5 baru.
0: Oh, ntar dulu, yeah. Sabun mandi ya. Sabun mandi dari siapa ya? Oh, sabun mandi. Sebentar dicarikan dulu. Mungkin mau salam-salam dulu.
2: Salam-salam dikit ya.
0: Iya, hati-hati, hati-hati.
2: Ini mangku sudah ngikutan.
0: Oke, nyolek-nyolek ya angku.
2: Jiro mangku, naik-naik sebentar lagi. Ada gombiang mesin ini ikutan ya.
0: Oke.
2: Terima kasih gombiang mesin, Mbak Indira, Bu Vera, Merdeka, naik-naik. Ada Jiro mangku, Merjepati, Nenek Dania. Ada Mbak Tunini, Kak Ciato.
0: Oke, nguing-nguing Nini, nguing-nguing.
2: Sudah
0: selet kayak kurang selet pagar.
2: Iya, ini emang buduk ini kutan.
0: Oke. Okay. Wah jatuh Nini Ita.
2: Ini bolodronya masih di sawah ini bolodro. Ini bolodro. Ya. Ada Weni, ada Nini Santa. Ada Pak Depulos Jayo. Lama gak ikutan ya.
0: Kenapa tuh? Ayo dong naik.
2: Iya, tarik dah. Pak De Pulos Jayo. Naik. Ada Bok Tuyaso, Bung Biang Buras Nendri. Ada lagi nih yang Kirana, nih yang Kesawan, nih yang cantik. Ada Bu Janura ini ikutannya. Bu Marani juga ikutan.
0: Oke, naik dong.
2: Bu Marani, Bu Putu Koboiwo. Ada Pak Yanar, Bu Tut Mancung. Ada Reskani. Ini lu Sekar satu, nenek lu Sekar.
0: Nyalek-nyalek ya. Ibu Sekar.
2: Iya, Gek Mas yang ikutan ini Atu Dayu. Iya, banyak yang ikutan ini. Siapa ini lagi ikutan ini? Ya, Bu Noni.
0: Halo.
2: Nenek Bu Noni. Jiro mangku kalis, semua jiro mangku. Ini Tumen ikutan guru-guru Penny.
0: Ah, pas ya. Ayo dong.
2: Udah Ege ini ikutan. Udah Dayu.
0: Ye, ayo Mbak Ege tadi juga sempat.
2: Ada Gumbiang Sri kekeran talarnya.
0: Iya.
2: Nah, siapa lagi semuanya Atu Dayu.
0: Oke, tak keranjangin.
2: Ini Kenaro ini ikutan Atu Dayu.
0: Halo, Pak Kenaro.
2: Iya, semuanya supaya semua sehat ya.
0: Astungkare.
2: Hari supaya sehat selalu ya.
0: Aha, suksama, terima kasih.
2: Penyiar perempat supaya semua sehat-sehat selalu ya.
0: Astungkare, oke.
2: Terima kasih atas waktunya Dayu.
0: Sama-sama.
2: Hari. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih Nini Ita sudah ikut bergabung buat request lagu di udara. Untuk lagu ini Nini Ita ternyata Cinta Sabun Mandi. Oke, Cinta Sabun Mandi ini dibawakan oleh penyanyi Jaja Miharja. Oke, tak kira karena sudah full ya, dua slot sudah terpenuhi di sesi sekarang. Untuk itu mari kita istirahat sejenak mendengarkan lagu bersama. Ini dari Irma Erviana dulu dengan judul Buka Pintu.

Upacara pewiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara membiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara membecati, natap banten pewahan dan mepiuning di sangga atau pemberajan, dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit desa adat, sanak keluarga dan

0: Weh, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu, ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, benar, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, ntar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu, Bu Made. Sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu, pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.

0: Oke, rakerai para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, gimana? Sudah goyang-goyang kan? Apa bahunya sudah naik-naik gitu? Iya, jadi dua lagu sudah Dayus persembahkan di udara. Tadi lagunya dari Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi. Dan juga ini lagu Irma Erviana, Buka Pintu. Oke, semuanya semoga terhibur ya dengan kedua lagu ini. Dan juga lagu-lagu yang lainnya nanti yang masih menanti rakerai untuk berjoget. Oke, Dayu lanjut saja di sini ya. Yang mau request lagu silakan bergabung dengan Dayu di 0361223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa lo ya untuk berkabar dengan Dayu di 0878982240. Oke, di sini sudah ada yang bergabung ternyata. Pro Dangdut adalah kita. Oke, halo.
1: Iya, halo, Dayu.
0: Ini yang
1: dari Denpasar.
0: Oh ya, siapa namanya?
1: Mailin.
0: Oh iya, Tante Elin ya.
1: Mailin.
0: Oh, Mailin ya. Oke, okay, kok ya. Tante Elin. Oke, okay, Mailin, gimana kabarnya? Semeton, sesetan.
1: Kabar BBS.
0: BBS baik-baik saja ya.
1: Baik-baik sayang.
0: Oke. Astengkara.
1: Gimana kabar?
0: Ah, kalau Dayu kabarnya ya segini-segini aja. SSA. Segini-segini aja. Enggak dong ya, semangat banget dong.
1: Heeh. Mungkin
0: enggak
1: 4 S aja ya.
0: Apa S-nya 4? Apa itu?
1: Enggak usah.
0: Curiga aku loh. Nanti di belakang.
1: Ya di belakang aja ntar.
0: Ya di belakang depan gimana aja boleh dah kalau ada sempat. Aduh, Mailin, gimana cuacanya di sana di Sesetan?
1: Aduh, cuacanya lagi panas banget.
0: Oh, panas kayak oven kah?
1: Iya.
0: Oh,
1: rumah
0: Mbak Hana. Oh, sempat keluar tadi, keluar rumah.
1: Dan di depan juga panas ya.
0: Oh, nembus ya, nembus.
1: Ya, nembus. Masuk panasnya dari barat soalnya.
0: Oh iya, betul.
1: Menghadap ke barat.
0: Oh iya, iya. Ya, jangan jemuran aja nanti jadi tan skin. Iya, nah, tapi disukain bule.
1: Kalau berjemur kan tambah hitam.
0: Iya, itu dah. Tapi kan jadinya warna coklatnya itu natural gitu. Disukain bule nanti Mailin. Aduh, maaf ya Mailin, bercanda aja.
1: Orang itu harus bercanda loh.
0: Iya, harus tertawa, apapun harus ditawakan.
1: Tertawa itu adalah ibadah.
0: Ibadah, betul sekali. Kata siapa? Kata Mailin.
1: Kata Mailin.
0: Betul.
1: Kata orang nggak tahu.
0: Ya, nggak usah dipikirin kata orang. Yang penting kitanya happy, bahagia ya. Gitu. Itu yang dicirinya sehat.
1: Jangan di jalan aja ketawa.
0: Boleh. Mailin kalau mau coba, boleh nanti Dayu rekam. Aduh. Nggak apa-apa. Yang penting biar menghibur aja.
1: Lagu
0: apa?
1: Lagunya Kerinduan ya.
0: Aduh, kerinduan. Rindu ya, dengan siapa?
1: Rama Irama sama Bunda Rita ada. Dari Rido Roma juga ada.
0: Oke, mau yang mana? Rita Sugiyato atau Rama Irama?
1: Ya, maunya ya sih yang aslinya.
0: Yang asli tuh yang berdua ya, duet ya?
1: Ya, yang berdua duet.
0: Oke, sudah. Ya.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Ada.
0: Ada. Aduh. Iya, udah ada kok, udah ada. Iya, Mailin, sudah ada.
1: Kalau udah, lagu ini spesial buat ibuku tercinta yang ada di Pasar Tabanan.
0: Halo.
1: Suaran yang sering merdeka.
0: Oh, alah, cakiran siapa? Buatmu Vera toh. Itu ya. Oh, buat Ibu Putri.
1: Yang selalu merdeka.
0: Mm-hmm.
1: Ya, belum 17 Agustus sudah merdeka.
0: Iya, wih, itu tiap hari merdeka itu.
1: Ya, itu kita kan harus merdeka.
0: Iya, cuma nggak pernah kelihatan hormatnya tiap harinya. Iya, nanti disampaikan.
1: Ada Bulodra juga. Mm-hmm. Bulodra, nama Mailin jangan dirubah-rubah ya.
0: Emang jadinya apa?
1: Ya, panggilnya Ma.
0: Mailin.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi ya Mailin ya.
1: Ada Nini dan Nias, ada Nias juga. Ada Mbah Indira, ada Montu Nindi, ada Bu Putu Keboiwo. Terus ada Ya, ada yang mengganggu, datangnya buat semua-semuanya.
0: Astaga, oke, okay. Dibungkusin semua.
1: Ya, buat semua-semuanya, yeah. Ada dulu dibungkus ya.
0: Uh-huh.
1: Diikat, jangan keras-keras ikatnya, ntar
0: pasti trauma ya, abis dilempar ke mana itu dicelupungin.
1: Iya.
0: Oke. Oke, sekarang enggak keras-keras kok diketnya. Ya. Yang penting kebungkus semua.
1: Buat Pak Dayu yang cantik, yang manis dan.
0: Aduh.
1: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Nggih, terima kasih.
1: Ada panten loh.
0: Apa tuh?
1: Ubur-ubur dalam periuk.
0: Cakep.
1: Cakep beriuk.
0: Oke, dadah, bye-bye. Oke, ternyata tak kirain apa lo, ubur-ubur makan priok gitu. Ternyata tak kabur yo. Oke, mantap, Mbak Elia selalu memberikan kejutan ya. Ya, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Oke, rakerai ya, lagi kurang lebih 11 menit akan menuju jam 4 sore gitu. Sekarang Dayu mau bacakan dulu nih yang di WhatsApp. Ayo lo, siapa yang sudah absen lo? Nah, di sini tadi ada Mbak Egy yang sudah nyenggol Dayu. Oke, terima kasih Mbak Egy. Sekarang Mbak Mangku Prajapati pemenang sudah nyenggol. Terima kasih Mbak Mangku. Nah, di sini juga ada Niang Kirana sudah nyenggol Dayu untuk tidak jatuh. Oke, semoga sehat ya Niang Kirana dan juga keluarganya. Lanjut, di sini ada Bu Putu Kebo Iwa ya. Rajang sore Dayu hari jegeg. Asik. Bu Putu Kebo Iwa ikutan buat Dayu selamat tugas. Terima kasih. Oke, sehat selalu ya Ibu Putu dan juga keluarganya, titip salam. Lanjut di sini ada nih yang Sri Kekeran. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya, selamat sore tuh Dayu Ari cantik, murah senyum, murah tertawa. Yang Sri ikut goyang tuh Dayu, asik, ikut dong. Oke, yang lain mana nih? Ayo dong, dikabarin dari melalui WhatsApp di 0878-9882-2420. Oke, Rakerai, Dayu akan mempersembahkan satu lagu ya di sesi sekarang. Di lagunya Roma Irama dan Bunda Rita Sugiarto dengan judul Kerinduan. Untuk itu silakan mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sirawista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi tetapi juga memperkuat simbolis

Selamat sore, Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai DAS Provinsi Bali. Profesor Imade Sudarmo mengakui saat ini kesadaran masyarakat mengolah dan memilah sampah masih rendah. Dijelaskan rendahnya kesadaran mengolah dan memilah sampah tersebut juga perlu dikaji penyebabnya, termasuk minimnya fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Bali. Profesor Imade Sudarmo menambahkan terkait pemanfaatan teknologi canggih untuk mengatasi tumpukan sampah di laut harus dimulai dari daerah aliran sungai, termasuk mengaktifkan lagi gerakan kali bersih di seluruh wilayah Indonesia. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Inggih kebawasan oleh kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jam 4 sore, rakerai para pendengar setiap lompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iya, tentunya masih bersama Dayu Ari ya di FM 106,4 MHz. Dia program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, tentunya sudah memasuki jam 4 sore, sekarang udah lewat 10 menit gitu ya. Dan sesuai apa yang Dayu katakan tadi, di Pro Dangdut ini Dayu Ari akan menemani rakerai selama kurang lebih 2 jaman. Oke, bagaimana masihkah semangat ya rakerai? Ya Dayu kan masih ya, gak pernah pudar nih ki semangatnya. Mungkin jam-jam sekarang itu rakerai sudah nyampai di rumah gitu ya, pulang dari berkegiatan, berbagai macam kepadatan, aktivitas gitu. Ataupun masih ada yang dalam perjalanan, ya Dayu harapkan hati-hati di jalan. Ya nanti selamat sampai tujuan ya. Oke, tadi Dayu sudah menghaturkan atau mempersembahkan lagu ini dari Phil Dan Dangdut Academy 4 ya, yaitu judulnya Terima Kasih Kasihku. Ya memang ya untuk lagu ini rakerai, lagu dangdut yang memang populer gitu ya, yang dirilis pada tahun 2017. Dan lagu ini diciptakan oleh Derita Kismiarti dan menjadi salah satu karya yang sangat berkesan ya dari perjalanan karir sang penyanyinya. Karena dibawakan oleh Phil Dan, tentu mungkin lagu ini merupakan bentuk dedikasi dan ungkapan rasa syukur Phil Dan itu ya kepada para penggemarnya, keluarga, serta semua pihak yang telah mendukung perjalanannya di dunia musik. Ya, semoga Dayu berharap ini ya, di lagu ini ya semua rakerai bisa terhibur. Oke, langsung saja kita buka sesinya. Di sini yang mau request lagu dangdut Nusantara silakan bergabung bersama Dayu Ari di 0361 223361, ataupun di WhatsApp, jangan lupa ya Dayu tungguin ini ya di 0878-9882-2420. Oke, sudah ada yang bergabung ternyata. Sambut saja yuk Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini yang di daerah mana dulu nih?
1: Daerah Kekerang.
0: Ini yang Sri. Oh, Mbak Hegi. Mbak Hegi ya?
1: Iya, baru naik.
0: Iya, tadi sudah sempat nyinggol Dayu ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Hegi.
1: Ini tuh Dayunya banyak sekali penggemarnya.
0: Aduh. Sempit-sempit. Oke, Mbak Hegi gimana kabarnya Mbak Hegi?
1: Iya, tuh Dayu asung karet yang sehat tuh Dayu pun api gatron iki.
0: Aduh, kalau Dayu hari udah jungkling balik dari tadi. Udah satu, udah merayap. Sehat banget ya, Mbak Egi ya.
1: Iya. Okay. Ini mau request lagu tuh Dayu dulu ya.
0: Oke, okay. Sebelum jatuh, sebelum ada yang dorong.
1: Iya, masuk karo udah jatuh itu Dayu. Bisa ketemu.
0: Mau
1: request lagu Perjuangan dan Doa dari Oma Irama.
0: Perjuangan dan Doa, wow. Oke, okay. Lagunya kita ya.
1: Berjuang itu Dayu.
0: Aha. Oh, Mbak Egi lagi berjuang ini. Berjuang apa?
1: Berjuang.
0: Berjuang nyari cuan. Oh, mantap.
1: Iya.
0: Biar tetapnya ngasih semangat ya, baiknya.
1: Astungkara dilancarkan tuh Dayu.
0: Astungkara apapun itu selalu diberikan kemudahan rezeki juga, kesehatan. Makanya iya. Mbak Hegi mempersembahkan lagu Perjuangan dan Doa. Iya. Tepuk tangan dulu.
1: Boleh. Ini salam-salam tuh Dayu.
0: Boleh banget. Silakan. Ya,
1: sama tuh Dayu. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Astaga, terima kasih Mbak Egi.
1: Terus ada udah Weni di Santa Bu Jero Cito. Mm-hmm. Bu Jero Jerman Rahajeng. Yunan Kirana, Yang Kisiawan Rahajeng. Selamat sore.
0: Oke.
1: Okay. Ada
0: siapa lagi?
1: Lumbiang Seri, Pak Yan Marbo. Mm-hmm. Selamat sore Nini Ita juga, selamat sore. Mangku Sudani juga selamat sore. Masih ini Ayuna. Mm-mm. Ya itu aja dulu tuh.
0: Itu
1: yang
0: aja.
1: Lainnya semoga sehat-sehat semuanya.
0: Nggak dibungkus juga nih yang lain. Nggih, tak bungkus dah. Walaupun ini yang Mbak Hegi enggak minta.
1: Iya, selamat bertugas Sayu. Nggih. Pamit. Nggih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Mbak Hegi. Oke, dari tim kekeran sudah mewakili Mbak Egian yang sih kemana ya? Oke, gak apa-apa, mungkin ntar bisa naik ya. Mbak Egi, titip salam sama keluarga, semoga sehat selalu. Oke, lanjut saja di sini lagi satu yuk. Yang mau request lagu silakan bersama Dayu Ari. Ya, di sini sudah ada yang bergabung ternyata. Sambut saja yuk, Pro Dangdut.
2: Halo, halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik, dangdut. Aduh, aduh, ngasih salam aja udah langsung ada nadanya. Aduh, Mbak Tunindi. Kok hilang ketawanya?
2: Tarik nafas. Ketawanya disembunyiin.
0: Enggak loh, maksudnya tengok-tengok kayak ngesik-sikan gitu. Ya, tarik nafas dulu. Tahan, jangan dilepas.
2: Bener, nyari ketawa dulu.
0: Ih, udah. Di mana lagi nyari? Di mana lagi nyari ketawa di bawah bangkunya ada?
2: Di bawah HP-nya.
0: Oh, di bawah HP, di bawah casing.
2: Ya, di bawah casing.
0: Oke. Okay. Ya, tak kirain ada yang merah-merah keselip di bawah casing.
2: Belum ada masuk.
0: Oh, belum ada masuk. Ya, aduh, kasihan ya, lancur.
2: Sudah ada masuk. Oh, jangan sudah bohong ada. Ya. Tadi udah masuk ya.
0: Oh, gitu. Ya.
2: Sudah YouTube.
0: Iya.
2: Jegeng.
0: Kok tiba-tiba orang jegeg? Ada apa ini?
2: I love you.
0: Aduh, Mbak Tunindi sehat.
2: Sehat tuh Dayu, seperti itu Dayu juga.
0: Iya. Mbak Tunindi.
2: Jegeg Ratu. Di sini ada cuacanya cerah. Kadang-kadang rem-rem dingin itu gitu. Tuh Dayu.
0: Oh, pas ya. Dinginnya tuh pas malam hari ya?
2: Enggak, dari pagi tuh dingin tuh.
0: Masa ya?
2: Iya,
0: benar. Gitu kirain di malam aja.
2: Enggak.
0: Kalau sekarang
2: saya sambil anu deh, dapat, itu.
0: Ya.
2: Saya sambil bertanding.
0: Bertanding. Wow.
2: Iya.
0: Oh, pakai rainan
2: untuk
0: kapan?
2: Besok.
0: Besok ya? Rainan ya. Apa besok ya?
2: Besok Rabu Manis. Tadi Anggara Kasih udah mau banten.
0: Iya, sekarang Anggara Kasih.
2: Iya, sekarang ini untuk besok ada Pujo Wali Ring Kemimitan Titiangen Puniki.
0: Oh, gitu.
2: Gitu Dayu.
0: Iya, sekarang pergi antar ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Request lagu dulu, Dek.
0: Kita kira lupa request lagu.
2: Dek, aku bilang Dek tadi.
0: Oke, enggak apa-apa. Sudah faktor U.
2: Dek, to the you.
0: Iya.
2: Nah, aduh. Di sini soalnya banyak ini anak-anak yang kos di sini nih, biarpun umurnya muda, agak muda sedikit dari saya bilang Dek.
0: Iya. Berarti berasa lebih dewasaan ya, jadinya manggil seseorang Dek. Enggak apa-apa, itu wajar artinya.
2: Ini nyari obat soalnya sama tuh Dayu. Supaya terus ceria.
0: Nyari obatnya umur, di bawah kesi.
2: Mbak tuh nininya umurnya 64 supaya bisa menjadi 40.
0: Oh, gimana caranya ya? Oh, di sini dong ya.
2: Makanya kedek-kedek saja terus.
0: Iya, aja apapun ya tertawakan aja.
2: Iya.
0: Aduh, iya deh ya. Lagunya
2: ya, lanjut,
0: apa?
2: Lanjut ya. Lanjut lagu apa ya?
0: Apa ya?
2: Apa? Asmara Kelapa Muda aja.
0: Asmara Kelapa Muda. Iya. Kalau Asmara Kelapa Tua santan ya?
2: Oh ya, kalau iya dong. Santan itu butek.
0: Santan butek. Oh ya, ini Asmara Kelapa Muda ya, dari siapa maunya? Ini Cynthia. Mana ini ya? Oh iya, sama Solid ya, Agi.
2: Yang kan ada dua penyanyi itu.
0: Iya, iya, yang duet nih ya.
2: Iya, yang duet. Udah ada?
0: Sudah dong, ketemu. Sudah dong.
2: To Dayu.
0: Iya.
2: Pokoknya tiang salam-salam ini untuk semuanya. Yang ini pendengar Pro Dangdut seluruh Indonesia. Niki tiang salam nge. Lagi yang ada bertugas di RRI Denpasar, salam Astung Karo, pang sehat semua.
0: Astung Karo, terima kasih doanya. Iya, Mbak.
2: Untuk Tudayu, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Ya, oke, dadah, bye bye.
0: Dadah, bye bye. Oke, terima kasih Mbak Tunini dari Widang Tanah Laut sudah ikut bergabung ya. Ingat goyangnya, yang kencang nak goyangnya Mbak. Oke, rakerai, terima kasih di sini sudah terpenuhi 2 slot lagu di sesi sekarang gitu ya. Sekarang Dewi mau lanjut dulu membacakan yang sudah absen-absen nih di WhatsApp. Mari kita cek langsung ya. Di sini sudah ada Mbak Indira. Hai. Oke, Mbak Indira hadir dari cantik sambil bergoyang dengan 2 setrikaan. Oh, dengan setrikaan gitu ya. Salam Niki buat Mailin. Terima kasih callingannya. Dadah, bye-bye. Oke, Mailin dititipin salam sama Mbak Indira. Oke, terima kasih Mbak Indira, semoga tetap selalu sehat ya. Titip salam sama keluarga. Lanjut di sini ada Ibu Janura Bangli. Hayo lo, kok Putri lo. Oke, katanya Mbak Ibu Janura, selamat sore Putri cantik ya. Dayu Ari, mohon maaf. Salam Pro Dandu, Dandut ada kita. Buat Jero, Tante Jerman, Nini Santa, sama Peka, ada Ibu Eka Bebe, Mbak Indira, Putri Manggis, ada Oda Bani, Nini Hanius ya. Nini Aus gitu. Oke, ada lanjut ada Ayuna, Mbak Hina ya. Ada Mbak Tunindi, Pak Wianarbe, Kamang Pandu, Eka Mambal, Ken Aro, Aji Tata, Mangku Sudarmini. Salam buat Putri, terima kasih. Oke. Iya, maaf Dayu Ari cantik karena suaranya mungkin mirip ya. Semoga kena gitu katanya. Terima kasih Bu Janura. Jadi dapat callingan nih King ya, semua penggemar Prodangdut dari Bu Janura Bangli tadi sudah Dayu spill satu-satu. Oke, jangan lupa naik nih Bu Janura, tajat goyang bareng loh. Lanjut di sini ada Pak Tut Mancung. Seledetin pisan tuh Dayu, tengidang munggah pakai seru 3. Kurang banyak tanda serunya Pak Tut. Iya, enggak apa-apa. Dayu doakan Pak Tut selalu sehat nggih sama keluarga dan titip salamnya nggih. Oke, lanjut di sini ada Ibu Lo Sekar Payangan. Tajang sore Dayu Ari cantik, susah banget on airnya tiang Dayu. Iya loh, orang bolongnya sempit. yang masuk di banyak banget. Ini enggak apa-apa. Raka Rai sudah mau monitor aja di WhatsApp, Dayu sudah senang banget loh. Apa juga bisa on air ya. Oke deh, nanti siapa cepat dia dapat. Seperti biasa, siapkan jari jemari lentik Anda. Ya, ntar udah dibuka lagi sesi interaktifnya nge. Oke, untuk sekarang mari kita beristirahat sejenak mendengarkan lagu yang panas, yang bisa menghibur akarai di jam-jam sekarang, jam-jam suntuk juga gitu ya. Di sini ada lagunya Rido Roma Irama gitu ya, dengan judul Perjuangan dan Doa. Untuk itu silakan mendengarkan.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: wayang. Bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.
1: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan pelindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.

0: Oke, Rak Rayu para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, tadi sudah dua lagu sudah Dayu persembahkan gitu ya, request Rak Rayu. Tadi lagunya dari Roma Irama yang berjudul Perjuangan dan Doa, disama dengan lagunya Ine Shintia, duet dengan Solid AG ya, yang berjudul Asmara Kelapa Muda. Oke, ngomong-ngomong kelapa muda gitu ya, Rak Rai, ya jetot nikinge Hadayu, mohon semangatnya tetap masih muda, jiwanya jiwa muda walaupun agak mereng-mereng dikit. Ya, tapi yang paling penting itu adalah sehat gitu ya, jiwanya tetap muda. Dengan jiwa tetap muda pasti sudah pikirannya tuh kembali bugar gitu ya, Rak Rai kembali sehat juga. Karena apa? Dengan demikian Rak Rai bisa melanjutkan gitu ya berbagai macam aktivitas ya, kepadatan aktivitas, kegiatan gitu dengan pikiran yang lebih luas gitu ya, Rak Rai ya, berhubung dengan membahas soal muda gitu ya, pasti sudah apa-apa semuanya ke-refresh ya, apa-apa kembali semuanya menjadi lebih segar gitu rasanya. Iya, sama juga dengan lagu ini Asmara Kelapa Muda. Ini Rak Rai di jam sekarang masih ada waktu lagi beberapa, lagi 20 menit kurang lebih ya, Dayu Ari menemani Rak Rai di program acara Pro Dangdut ini. Jadi sekarang siapakah yang beruntung ya yang bisa bergabung bersama Dayu, silakan yang mau request tembang atau lagu, mari bergabung di pesawat interaktif ya di 0361223361, ataupun jangan lupa di WhatsApp lo ya, Dayu tunggu kabarnya. Oke, sudah ada yang bergabung ternyata, sambut dulu yuk Pro Dangdut.
1: Ayo, berdangdut, kikikiu.
0: Dangdut adalah kita, kikiu.
1: Dangdut adalah kita.
0: Tak dulu, dari mana dulu ini ya?
1: Coba tebak, kalau Dayu tahu, saya kasih hadiah nanti, pilih sendiri.
0: Pak Eka Plaga bukan?
1: Oh, betul.
0: Mana hadiahnya?
1: Hadiahnya gini.
0: Apa?
1: Do bagus gede, do bagus putih, do bagus nyoman, do bagus ketut, pilih sendiri.
0: Iya, udah ada, saya tidak mau hadiah yang itu.
1: Yang mana itu?
0: Maunya yang antam-antam itu loh. Aduh, Pak Eka lagi, gimana kabarnya Pak Eka?
1: Baik-baik, asa sih. Terang juga sini.
0: Oh ya, waduh, sibuknya ngapain ini jam sekarang nih Pak Eka nih?
1: Ya, diam aja nih, sudah sore.
0: Oh, dari tadi?
1: Ya, dari tadi ke ladang.
0: Oh, ke ladang, oh gitu, ya, disibukkan ya?
1: Iya. Dayu sudah pasti juga kena ya.
0: Iya, sudah lari 30 kali keliling lapangan RRI. Aduh, artinya kan cirinya sehat itu.
1: Iya, sehat itu.
0: Iya.
1: Sudah sehat ini.
0: Iya,
1: setengah. Minta lagu dulu sebelum anu apa namanya?
0: Sebelum apa?
1: Pulsanya miring.
0: Oke, lagunya Napi.
1: Lagunya Cubit-Cubitan.
0: Aduh, Cubit-Cubit. Jangan ya Dayu dicubit ntar ya.
1: Ya, Kak, kalau udah tua ini gak enak dicubit. Kalau dulu masih muda dicubit enak.
0: Oh, gitu. Be, siapa yang kena cubit sama kaknya dulu nih? Oke, lagunya sudah ready ya? Sudah siap?
1: Iya. Dulu masih pacar. Mm-hmm. Yang nyubit, tapi sekarang udah jadi nenek-nenek.
0: Dan oh, mantan pacarnya jadi. Iya, yang penting pacarnya sampai sekarang awet ya.
1: Salamnya kompa aja semuanya ini.
0: Inge, untuk semua.
1: Ya, semuanya bungkus pakai keban aja itu. Jadikan satu ya.
0: Oke, tak cari keban yang besar dulu. Dayu harus ke Bangli dulu. Inge.
1: Diikat itu jadi satu.
0: Oke.
1: Diikat takutnya menggelebuk ini nanti.
0: Iya, nggak apa-apa. Ya. Nanti Dayu sampaikan tuh semua salamnya.
1: Itu Dayu, selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Inge, terima kasih.
1: Ya. Selamat apa namanya? Salam sama keluarga, kompak semuanya, pendengar terumpat semuanya ini.
0: Inge. Nah,
1: itu aja. Selamat. Sore.
0: Selamat sore, dadah, bye-bye Pak Eka Plaga. Oke, lagunya nih lucu ya, Cubi Cubitan. Oke, yang gak mau kalah sama Pak Eka lagi, silakan bergabung sama Dayu Ari di 0361-223361. Ya, yuk kita gabung. Siapa ini ya, Pro Dangdut?
2: Aduh.
3: Halo. Wow. Pro Dangdut.
0: Halo.
3: Dangdut adalah kita. Kangen, kangen, kangen. Tuh Ayu, Ari, Yanti, Ayu.
0: Aduh, aduh, kok tumben ini? Mode.
3: Ya, sudah Ayu.
0: Kok tumben loh? Ada apa gerangan? Dirimu kemana aja? Ke luar negeri kah?
3: Nggak, ke Libanon.
0: Aduh, iya Mode, gimana kabarnya? Kangen, kangen, kangen.
3: Kangen, kangen, kangen.
0: Mode Kardiasi.
3: Sudah Ayu, Ari, Santi, dan Ayu.
0: Imut-imut. Aduh. Raka Raya pasti punya punya ini nih, salam sendiri nih. Kasih tahu jargonnya ntar ya, jangan mau kalah sama Mode.
3: Dayu.
0: Iya.
3: Apa kabar?
0: Dayu Ari mah sehat. Udah 50 kali keliling lapangan.
3: Oh gitu ya.
0: Gara-gara sama
3: dihukum. Sehat dong.
0: Iya, betul.
3: Semangat ya.
0: Iya.
3: Untuk menghibur semuanya.
0: Iya dong, harus semangat.
3: Ya iyalah, masa iya iya dong.
0: Aduh, Mode sehat. Masih obatnya.
3: Semuanya sehat tuh, Dayu.
0: Semuanya sehat ya, setungkara deh. Tumben banget lo, Mode. Kenapa ini, Mode?
3: Soalnya kemarin lusa ada kesibukan di rumah gitu. Gitu. Ada upacara pernikahan keponakan.
0: Oh, jadi persiapannya banyak ya.
3: Iya, tuh Dayu. Terus galungan nekang, nekang namanya kalau Balinya itu ya. Natap di Bali itu loh, tuh Dayu.
0: Gih, paham, paham, paham. Berarti udah dari lama banget ya disiapin. Terus acaranya lancar nggih, Mbok Deng nggih?
3: Iya, sungkar lancar semuanya tuh Dayu.
0: Semoga berbahagia ya pengantin baru.
3: Berbahagialah keponakan.
0: Toko siapa itu?
3: Cuma mendoakan aja.
0: Iya, betul. Keponakanku bahagialah, wahai keponakanku. Kita cari di salah satu channel TV. Aduh, kangen banget sama Mode. Mode.
3: Kayak sandiwara tadi malam itu lo tuh Dayu.
0: Iya, iya, betul.
3: Ntar senang banget mendengarkan.
0: Aduh, berarti ditemenin dia Mode terus ya.
3: Iya, dari jam berapa? Jam 9:30 sampai jam 12 gitu.
0: Iya. Sempat enggak kebawa mimpi?
3: Duh, terbang rasanya.
0: Aduh, seram dong Mode terbang. Aduh Mode, waktunya lagi sedikit. Mode mau request lagu kah? Sorry nih.
3: Iya, request lagu ya tuh Dayu ya.
0: Nah, lagu apa
3: Indah
0: tuh?
3: Pada waktunya.
0: Oh iya, udah nyampe pada waktunya. Dewi Persik apa Duo Amor? I ada ini artinya Duo Amor namanya. Jangan dikira gimana.
3: Ya, pokoknya butuh proses gitu.
0: Maksudnya enggak, ini penyanyi ada Duo Amor, bukan amornya antara Dayu sama Mode. Duo Amor
3: Dayu.
0: Enggak. Nangis Dayu, baru Dayu bilang sehat.
3: Jangan, tidak boleh. Semuanya enggak boleh ke sana dulu. Soalnya masih apa itu namanya?
0: Masih banyak proses.
3: Makanannya masih enak-enak.
0: Iya, kasihan makanannya nggak ada yang ngajeng ntar.
3: Sudah.
0: Iya
3: kalau,
0: deh.
3: Kalau bisa, kalau boleh minta jangan dulu ya. Kita selalu berdoa semoga selamat semuanya. Iya,
0: ini
3: tanpa
0: yang
3: kecuali.
0: Betul sekali. Ya agak ambigu dikit ya namanya bandnya Duo Amor. Oke, mau Dewi Persik aja kalau gitu ya lagunya Dewi Persik ya.
3: Iya, Dewi Persik ya.
0: Oke, sudah siap.
3: Pokoknya mau dia tetap berdoa dan berdoa, selalu bersabar, selalu tabah menghadapi segala rintangan mukjizatnya, apapun itu gitu.
0: Iya, emang itu yang susah.
3: Sama semoga Mokde selalu berbahagia sama keluarga, gitu.
0: Keluarga biar harmonis, panjang umur semua anggota keluarga,
3: sama anak Mokde juga. Betul yang ada sekali. Di perantauan di Denpasar ya.
0: Semangat buat semuanya, keluarga semangat, harmonis tercintaku.
3: Di udara.
0: Iya dong.
3: Merdeka.
0: Merdeka Bu Vera.
3: Merdeka. Tetap merdeka.
0: Iya sekali di udara, tetap di udara. Asik.
3: Di RRI perempat, tetap di perempat. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Dadah, bye-bye. Oke, Mbak Deka Diasiku tumben ini ya bergabung. Aduh, seneng banget, kangen. Oke, Mbak De, biar ngobatin kangennya Dai juga nih, tak kasih lagu cubit-cubitan ya. Lagu requestan dari Pak Eka Plage ya. Untuk itu Rakerai juga, para pendengar semua, terima kasih ya sudah mau bergabung sama Dayu di jam sekarang di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sebelum lanjut di sini ada Bu Nina Kuwum, ternyata nggak mau ketinggalan ya Rakerai, katanya monitor Pro Dangdut Dayu, tiang ngodalan di Merajan. Ampun Wusan, tadi hujan Dayu, sekarang udah reda. Wah. Oke, mungkin apa sih namanya, beda-beda ya setiap daerah itu. Makanya Dayu minta buat berkabar buat sama Rakerai biar semua tahu cuaca dan kondisi cuaca di masing-masing daerah Rakerai nge. Oke, buat Bu Ninda Rajeng ya, tadi ngodalan sudah mewargi antar gitu, sekarang sudah bisa beristirahat sejenak. Ayo Dayu ajak buat goyang bersama Bu Ninda. Oke, Rakerai, para pendengar ya, akan menuju jam 5 sebentar. Dayu akan lanjutkan di sini di program acara Lingsir Sanjo juga nih ya. Ntar ada programnya informasi dan tembang-tembang juga nge. Oke, terima kasih Dayu sampaikan buat Rakerai yang mau bergabung dan juga terhibur. Terima kasih banyak ya. Oke, Rakerai, mumpung masih ada waktu nih, mari kita dengarkan sejenak lagunya dari Ratna, Cubit-Cubitan.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore, pengamat pendidikan Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain mengatakan pelaksanaan SPMB melalui jalur domisili meskipun mampu mendekatkan akses pendidikan dengan lingkungan tempat tinggal siswa, namun tetap memerlukan evaluasi agar semakin adil dan merata. Ditegaskan meskipun perubahan dari sistem zonasi menjadi domisili membawa sejumlah perbaikan, namun masih terdapat persoalan yang perlu dibenahi, termasuk aspirasi masyarakat di sekitar sekolah yang berdiri di atas tanah hibah, desa adat atau Banjar. Profesor Rumawan Salain berharap evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berkoordinasi antar sekolah akan membuat pelaksanaan SPMB semakin efektif sehingga pemerataan akses pendidikan dapat diwujudkan tanpa mengurangi prinsip keadilan bagi seluruh calon murid. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, niki kanten mewali sarang titian niki riring FM 106,4 MHz. Nggih, kanten dayu hari, kanten semangat niki nyaring rakyat ring ambar kanten nggih dan DJ pada pengenah niki ring rakyat ring jero grill pekubon suang-suang kanten nggih. Sani mangkin dayu hari pacang nagingin program acara duwe, sani mangkin sampun ngeranjing peniki ring lingsir sanje sani matang ini informasi maka miwah tembang-tembang. Inggih, telah diwas sampun memargi antar kenten nggih ring program acara duwe, kenten nggih ring pro dangdut nggih. Selain mangke niki pacang sobian kita mengkudang-kudang informasi pengkasnya nih niki ngenenin indik destinasi wisata lokal. Inggih rakrai yang ini mau san destinasi wisata lokal balik nih ke nenten jekiran genteng nih antuk genah-genah sani ke bos destinasi wisata lokal dua nih ring Bali sami sampun uning ya sampun kolok tah madue puniki antuk pemandangan genteng nih lianjen tapi wasane ring pemandangan wenten kuliner wenten ring budaya tradisi nih ke sampun sami tapi wasane kewarisin saking dumun genteng nih saking leluhur dumun mungkin nyantos mungkin pun kantun aja kentan. Nah, ini mosang destinasi wisata lokal meja bos minap rakerahi puniki sane kantun nyeneng nggih ring FM 106,4 MHz pasti kesampun saking informasi meja bos presiden iki majari rakerahi antung mulihang wawasan male utawi referensi peprade niki rakerahi pacang napi wasane mengeluarkan waktunya ya meluangkan waktunya juga niki majang ring keluarga sami kentengnya jagi melancaran utawi niki sane ke baos healing yang kadi mangkin nggih inggih meja bos wau sobiah tita informasi ring destinasi wisata lokal ring DJ ya nika nggih wau napi pacang sobiah tita yang suasane tembang niki nggih niki meten teman saking yan polos sane mamuda supir truk.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kadek. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

Kadan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Daerah Kerai para penengah setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kanton Sarang Dayuari Peniking ya, Ring FM 106,4 MHz nyaringi Daerah Kerai ring gak lama ke jam 5 lintang 16 menit kanton. Ring program acara 2 niki ring lingsir sanjus senuman tangin di informasi sama kami wa tembang-tembang. Hingga sekarang ya sami aktivitas juga sampun margi antar kantor ge rakrai minau sampun nyantos ring krie pekubon soang-soang toler ge sudah mulai beristirahat sejenak kantor ge. Nah sani mungkin napi wasane niki yening mau sang destinasi wisata lokal kantor ge pastikan sampun dayuri pacar nyobi informasi puniki mau sang ring destinasi wisata lokal. Hingga yening belakangan niki kantor ge rakrai kas napi lastane sedang mencari suasana baru nggih untuk melepas penat minat ya niki utawi destinasi ya sane pacan sobiah titian mangke niki dados daftar kunjungan kenten nggih yen selama niki ngirim Bali nika pasti kesampur identik dengan pantainya pegunungan kenten ternyata masih banyak niki ngira-ngirai tempat wisata sane menawarkan pengalaman yang berbeda nggih nenten jawantah menyuguhkan panorama alam kemanten nggih. Kemawon niki presiden menghadirkan nuansa budaya dan spiritual sane kantun kental niki nggih. Nah, pacang ireng titik rakarai mangken menuju kawasan Gianyar. Ngareng destinasi wisata baru niki nih sane. Tapi pastane belakangan niki kantun hangat diperbincangkan dan mencuri perhatian ya. Untuk kawin tenan peniki Taman Magenda Eco Park sane kegenah ring Desa Bukian Kecamatan Payangan. Ayo lo niki semeton Payangan medue genah widangnya nih nggih. Nggih, antu Taman Magenda puniki ngerak rai presiden menghadirkan perpaduan wisata alam ya, spiritual dan budaya dalam satu kawasan lho niki nggih. Ireng iki taler pengunjung presiden niki menikmati keindahan alamnya sekaligus niki melakukan persembahyangan maupun ritual melukat.

Ing era kerai sapu napi kentan ge napi rasane sane ke bawah surga wisatanya ring payangan niki sane bernama Taman Magenda ge meje bos niki pacar sobian ditiang informasi-informasi menarik kentan ge hal-hal menarik sane wenten ring Taman Wisata Magenda sane makin ireng titara kerai sane kan dumun mana presiden relax niki ring kayun tapi mana kentan ge dan juga pikiran biar bisa relax meje bos mina prakerai wenter kesibukan male di napi rasane di berikan semangat lagi ya. Niki menten tembang seki saking Nevi Lincia sanima muda ada cuek.

Budaya, menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
4: Iya ya, ibu sudah siapin bekalnya juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
3: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
4: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
3: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
5: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

Kantor Musik Indonesia Kiring FM 106,4 MHz Suara Budaya Bali. Ingin rak rai kantor semangat sarang dayu hari nggih nyarang rak rai yang baru puniki antuk nyuwi informasi maka miwah tembang-tembang. Talo riwo sampun kat orang puniki tembang saking ajak lempung sarangin Nevilin sih ya janda boje pelakor. Woi, lengan nika. Talo niki sarang Nevilin sih ya talo niki nggih wonten tembang sane kat orang niwo de cuek. Ya, mungkin Pak Presiden menghibur akhir akhir enggak lah mungkin kenten ge enggak lah nyangre jam 6 aja bos malis lain menit kenten. Nah, tolong iki pacan sobian titik informasi sane selanternya ne mau sang ring destinasi wisata lokal sane niki anyar kenten ge sane Mamurde Taman Magenda Eco Park. Ngantuk kawintanan Taman Magenda niki nggih rakarai sedikit dikelola kenten oleh BUMDes Desa Bukian. Niki Presiden menawarkan suasana asri dengan udara pegunungan yang sejuk kentennya serta panorama alam yang menenangkan. Cocok pisan niki rakarai nggih di wusane mekarye ya. Napi wasane ingin yang tenang-tenang gitu ya. Kembali ke alam mungkin. Mutawi senang sane menghirup udara segar dari alam langsung niki Presiden kedadosang list ya masuk ke daftar tujuan puniki untuk melancaran. Inggih, kali bos titiang lalu pacian sobat titiang informasi kawin tenan 7 fakta menarik kentangnya info menariknya titiang utip niki saking portal rri.co.id. Mina prakerai sane tertarik utawi berminat niki durus nyarangin titiang wacan ring pot portal rri.co.id gak terus sejangkepnya nih. Nih untuk fakta yang pertama niki sani menarik pasti ke sampun ring Taman Magenda Eco Park Payangan puniki napi wasane nenten je wanta menghadirkan tawi rakerai presiden menikmati keindahan alam kemanten kemauan niki presiden taler melakukan persembahyangan dan ritual melukat. Segera informasi selanjutnya nih ya niki wenten napi wasane ring Taman Magenda puniki madue sumber air suci sani bersejarah kenten ge ring Taman Magenda niki rakerai dikenal sebagai kawasan sumber air suci kenten sani yang nue madue nilai sejarah dan spiritualnya ring genah puniki telah dipercaya menjadi lokasi pertemuan Idersi Dharma Sadu sarangin Ide Ayu Mas Manik Mertesari kenten ge sani kisahnya kantun urip niki utawi kantun hidup dalam tradisi masyarakat Irike. Nah, saleh sinunggil niki nggih rakarai daya tarik utama ring genah puniki pasti kesampun petirtan dengan 5 pancuran air yang digunakan niki nggih saneka wigunaan umat Hindu untuk ritual melukat utawi penyucian diri. Air jernih airnya jernih kenten ya hening dan berasal langsung dari sumber mata air alami puniki. Ngira kerai dua ning ring toyane sani ning punike kawintenan kolan talernya sani berbentuk ya setengah lingkaran dengan air yang bening niki kedadosang favorit saking pengunjung tawi wisatawan. Ya untuk suasana pegunungan sani mendukung niki ngawi gunayang tapi sani air kolam niki terasa sejuk ya dan menyegarkan sepanjang hari.

Inge karya Monica Dumen Rakarai sobat nitya informasi menarik ya, fakta menarik ini kesaking Taman Magenda Eco Park Payangan Meiji Bos Malilan Turang Titiang suwesane tembang seni katurang niki bentuk tembang saking Ayu Saraswati sarengin Eke Jaya sane mamude saling sayang.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Banten Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide sang yang widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali sang yang widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan dan ayam panggang, sampian pengambian dan sebuah canang. Penggunaan Banten Pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inggris Rai para pendengar setia perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ikan tuh musiknya nih Riki Ring FM 106,4 MHz Sarang Dayu Ari peniki nyarang Inggris Rai Ring program acara dua Ring Lisir Sanja Sani Mata Indi Informasi Makam Wiwa Tembang-Tembang. Ingira kerai di wau sampun katorang udiki tembang rengang bareng kenten ge sane memurde dukun sakti saking gus jadi saring insonya tala niki saling sayang sake kebaktian oleh Ayu Saraswati sarangin Eka Jaya. Ingira kerai sane mangke lanturan titiang nyobi informasi antuk kawentenan destinasi wisata lokal sane menten reng widang Gianyar Payangan niki ge. Ingira niki reng Taman Magenda Eco Park lanturan titiang nyobi informasi fakta menariknya nih kenten ge mina rakarai tertarik ya jagi melancaran kesini durus kenten ge rakarai niki napi wastane dewa sampun sobat titi yang kadi wenten kawintenan kolam alami sani jernih miwah sejuk kenten ge taler memanjakan antuk suasana pegunungan Payangan ya sani ngawinang air kolam peniki terasa sejuk dan juga menyegarkan sepanjang hari lantaran titi yang niki napi wastane ne male uningan yang titiang antuk destinasi niki ye sampun dikelola oleh BUMDes Desa Bukian niki pengembangan kawasan wisata niki kemarin oleh BUMDes nge dawek sampun ring warse kalih tali slaing kenten ge daler niki sampun mulai dibuka untuk umum pada awal 2026 niki sani mawinang antuk destinasi wisata niki kantun anyar kenten ge rakarai coba yen rakarai penasaran deres minat niki sampun ngeranjing ring list daftar napi wasane daftar jalan-jalannya utawi tempat jalan-jalannya kenten nggih. Nggih, ing pengelolaan berbasis desa niki nggih diharapkan presiden meningkatkan ekonomi masyarakat naler niki presiden menjaga kelestarian ring kawasan suci sanewenten ring Taman Magenda puniki. Nah, talan niki antuk napi wasane Taman Magenda niki nggih selain menjaga fungsi spiritualnya ngira kerai dan pengelola mengembangkan Taman Magenda sebagai kawasan ekowisata. Penataan dilakukan dengan tetap mempertahankan keaslian alamnya ngira kerai niki ring mata air taler lingkungan sekitar mangdane ring pengunjung utawi setawan niki presiden menikmati suasana yang alami naler asri. Ngira kerai ini lantaran titian antuk jalur maksudnya niki ya jalur ranjingnya kenten ge niki akses menuju kawasan niki dihiasi dengan kolam teratai kenten ge titian cari gambaran puniki taler wenten aliran sungai kecilnya dan juga pepohonan yang rindang. Nah ring jalur niki taler kedadosang salah satu spot favorit wisatawan niki untuk berfoto duaning menghadirkan kenten kerai menawarkan suasana alami yang menenangkan. Dia kadi mangke niki ke bawah sejalur masuk yang Instagram mebel. Nah aneh tapi asane aneh alit-alit nah mana pasti seneng sang puniki ya antuk kawentenan gena lokasi niki nggih taler akarai karya sapunika sani presiden aturan titiang nganinin indik Taman Magenda Eco Park ring Payangan Gianyar. Nah niki madamade presiden niki kedadosang pilihan menarik kentengnya bagi rakarai sane kayun melancaran ya nyening mampun bosan ya ke tempat rakarai yang biasa dikunjungi sane makin menten genah sane anyar durus nih kira-kira utawi durus recing dumun manda presiden menambah wawasan lagi menambah referensi malih kenten nge. Nah yang napi malih niki rakarai sane senang menikmati keindahan alam secara langsung ya merasakan suasana tenangnya asrinya taler niki kedagian penuh nilai budaya serta spiritualnya. Ya sekarang niki dengan informasi niki presiden dados inspirasi majang ring rakarai untuk destinasi liburan rakarai nggih. Nah untuk nika dua niki pacanyare ringgalah jam 6 mulai 3 menit kenten nggih. Titiang lusun pamit dumun mari jebas lantaran titiang male untuk nyobi informasi ring adat istiadat lokal. Untuk nika tetap ikuti niki rakarai tetap nyenengi niki ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

teu prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Ngira ngerai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kanton sana titik meniki ring FM 106,4 MHz. Sarang dayu hari jari ngira ngerai makin ring program acara dilinsir sanje. Sana makin niki paca mosa ngeninin indik destinasi enenten nge tradisi adat istiadat lokal. Iwawu, kanton nge ring sejam sebelumnya kanton nge ring destinasi wisata lokal sekawin tenan Taman Magenda ring Payangan. Sana makin tapi wastane rakarai pacang beralih ke salah satu warisan budaya Bali kenten nge yang mungkin terlihat sederhana kemauan nakeh niki memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat kenten ngering balik bentuknya yang sederhana tersimpan peniki nilai tradisi spiritualitas hingga kisah turun temurun yang masih terus dijaga nyantos mangkin ngingi maju pacang mengulas niki nge rakarai ngenin ini tradisi pembuatan gerabah kenten ring kelurahan Banyuni Kecamatan Buleleng. Nah ini ki tradisinya nih nenten jawanta sekedar menghasilkan peralatan ring tanah liat kemanten. Kemohon toler niki dados bagian penting dalam berbagai upacara keagamaan umat Hindu ring Bali. Ya sapun api sejangkapnya nih menjebas malih lantaran titia nyobiahan informasinya nih. Sani mangkin niki dua nih pacang ringgal nyanggere ringgala jam 6 lintang 16 menit kentennya pacang katerang dumun niki anto adzan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya. Antum tinggal ngiring mesan dekan dumun.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: ke sarang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
3: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
2: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
3: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
2: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
3: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
2: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
3: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
2: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
3: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
2: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
3: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kandung kesarang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.

Kantor Musik yang diri kiring FM 106,4 MHz Sarang Dayuari di Propat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingin rakyat diwo sampun katorang puniki nggih kudang-kudang tembang taler iki untuk umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya selama menunaikan ibadah maghrib ya, salat maghrib mungkin, dan juga niki rakyat seni makin lantaran titiang untuk program acara duwe puniki ring lingsir sanjo seni mengetahui di informasi makemiwah tembang-tembang. Ingin rakyat kari wow sit yang wow kenten ye raga serang sami pacam mengulas niki kawentenan tradisi ngarianin grabaring kelurahan Banyuning kecamatan Buleleng. Gini ki informasinya nih titiang ngutip saking Bali Express kenten ye rakyat minap rakyat sana tertarik durus niki menuju portal Bali Express kenten ye untuk manggil niki informasi sana sejangkepnya nih. Nah niki rakyat kawentenan grabah kenten ye saking dumun sampun gerabah nike kawi gunayang kedadosang sarana upekare kenten nge kadi upacara metata taler potong gigi. Nah niki berbagai perlengkapan niki minap dari payuk kedas pasepan ponogean keker niki nge hingga dulang tanah niki rakarai nge niki medue fungsi sekaligus makna simbolis dalam setiap prosesi adat dan keagamaan. Nah niki menarik pisan rakarai sami proses pembuatan gerabah hari Banyuning nike kantun dilakukan secara tradisional kenten nge niki karinin saking mengolah tanah liat nike asal bungkulan ya bus nike membentuknya kenten nge nganggen tangan menggunakan alat-alat sederhana kemanten taler wawu bus nike dijemuh kenten nge dijemur ring di bawah tapi wasane betean matan aye. Nah nike hingga membakarnya rakarai selama beberapa hari tanpa bantuan mesin. Nah niki sampun keahlian tapi napi wastane kemampuan niki diwariskan secara turun temurun saking generasi ke generasi. Inggih rakerai kemauan ring Bali upaya menjaga tradisi punika rakerai inggih ring para pengrajin mungkin niki menghadapi tantangannya yang tidak ringan pasti kengge regenerasi niki dados silih sinunggil persoalan utama memang ya duaning sebagian besar niki kengge rakerai ring generasi muda niki lebih memilih bekerja ring sektor lain ya kadi pariwisata utawi perusahaan swasta kenten. Nah ring di sisi lain dalam niki penggunaan perlengkapan upacara berbahan tanah juga mulai tergantikan kentennya rakerai oleh material kadi kayu fiber kentennya pura fiber ingin lantar ikut plastik nyantos kuningan yang dinilai memang lebih awet.

Inggih, raya yang mayoritas pengrajin sane mangkin kanton aktif nikel mangkinnya sampun memasuki usia dewasa nyantos lanjut nggih. Niki generasi muda yang Banjuning memang cenderung memilih bekerja niki ring sektor pariwisata, bisa perusahaan swasta juga niki utawi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Niki sane napi wasane ring kondisi niki menimbulkan kekhawatiran niki raya nggih akan keberlanjutan tradisi gerabah dalam beberapa dekade mendatang. Nah, untuk gerabah-gerabah Banyuning niki rakarai memang dikenal sebagai produk yang sepenuhnya dibuat dengan teknik tradisional niki. Niki tanah liat yang digunakan niki nggih saneka kawi gunayang berasal dari wilayah Bungkulan Buleleng kenten. Ring tanah kasar sane wawu kaambil si kemudian dijemur nyantos kering niki kemudian dipukul menggunakan kayu dan disaring dengan sidi niki mendapatkan butiran paling halus kenten nggih. Wosan punika tanah nika diulet ya secara manual ngira-kirai dengan campuran air niki nyantos mencapai tekstur yang kalis. Ya, untuk adonan tanah sani sampun saya ge peniku tawi teksturi sampun kalis ngira kerai niki ke bentuk malih ya dengan teknik pijit ya yang dipadukan dengan teknik putar. Untuk wadah yang berdinding tinggi kadi periuk kentan ge digunakan teknik tatap landas. Rakerai kide informasi cara membuat gerabahnya kenten guys sane kantun tradisional nyantos mangkin meja bos melalui lanturan titian niki diwening menten sane jaging lintang atau menikah ngiring mesan dekan dumun.

0: kembali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sanggah penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terucungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau atau halaman rumah. Lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce, dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Korupsi masih merajalela nih.
2: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
1: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
3: Tembang Warga, program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Kantor Musik Indonesia Kiring FM 106,4 MHz, Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yang kira-kirai mau sang ngeninin ini tradisi adat lokal kenten guys, niki kawin tenan napi wastane gerabah kentennya tradisi gerabah Banyuning sani sampun kewarisan turun-temurun dados penyuplai sarana upakara kenten. Kalau diwa sampun sobiah titian kekede informasi tata cara ngarianin puniki sani kebaus gerabah kentennya kira-kirai nyanto sering napi wastane diwawu ngarianin adonan nike ring tanah liat nike nge. Jadi setelah terbentuknya gerabah nike pasti kesampun kajemur ring beten matan aing ya di bawah sinar matahari nyanto seniki jakti-jakti kering genten. Nah sering nike napi wastane dibakar ya menggunakan api kecil berbahan abu serutan kayu miwah jerami niki kirang langkung selami tiga nyanto dua atau tiga hari kenten nge. Taler secara karakteristik memang niki gerabah Banyuning nika medue bentuk sane cenderung niki rakarai tebal dari dasar hingga bibirnya. Dari permukaannya niki agak kasar dan relatif lebih mudah pecah. Dua nika hanya menggunakan tanah lokal nge, tanpa campuran bahan perkat tambahan. Nika sane kebawos tapi wasnane kantun manual pisan peniki untuk pekaryanya nih. Ya, antara yang warna gerabah niki nge, rakarai dominan coklat kemerahan dengan tingkat kecerahan tertentu gerak-gerai sane berasal saking karakter tanahnya nih nike taler yang proses pembakaran bersuhu rendah. Nah untuk produk-produk sane presiden dihasilkan lah kerai niki makeh pisan ya cukup beragam juga kadi payuk kedas benten pasepan penogean paso pulu gentong kekep coblong pulu tek-tek kenten nge taler benten sesenden dulang sangkon kampar kenten nyantos rimput bunga niki mulu sidang. Nah, kemauan mayoritas niki yang produksi nih sani mangkir kenten nggih lebih difokuskan pada kebutuhan upacara keagamaan.

Nika sana mau inang niki mungkin dari prosesnya kenten kira-kira sana mewah kenten ya, jadi berbagai macam proses yang harus dilewati kenten nge taler membutuhkan make galah sana presiden untuk menghasilkan satu produk kemanten. Nah Nika make untuk meregenerasi malih niki menjadi salah satu napi wastane tantangan sana nenten dangan kenten nge yang tidak ringan juga ya, mungkin ma napi wastane diperlukannya lagi peningkatan untuk sosialisasi kentangnya mana presiden niki di regenerasi malah ya mana presiden yang alit-alit sami ya uning taler menyukai kentangnya rakarai untuk kawin tenan tradisi puniki duane niki kantos makin ya ring Bali sami nika ngangen ring sarana upekare. Yang para pengrajin niki taler tetap optimistis mantan nggih rakarai nyantos makin permintaan gerabah nika untuk kebutuhan upakara pemekasnya nih upakara keagamaan katanya kantun wenten nggih niki ring pengrajin tetap percaya bahwasanya memang gerabah tradisional nika meduwe nilai budayanya filosofi dan juga makna religiusnya sane presiden niki tidak bisa digantikan ya oleh produk berbahan sane lianan. Nah untuk kawintenan tradisi gerabah Banyuning niki ngira karai ring Kabupaten Buleleng niki kada dosang pengeling kita nggih Mang Dane iraga sareng sami presiden nyage niki budayanya ne nentenya wantah melestarikan kemantan sebuah benda ya tetapi juga mempertahankan pengetahuannya kenten nggih ira karai utawi kesane ke bawah knowledge kenten ya talan niki keterampilannya malih dan juga identitas sane sampun kewarisan niki oleh para leluhur iraga sareng sami kepada niki majeng ring generasi selanturnya ne. Ingira kerai kadia sapunika sampun informasi budaya kenten ge ring tradisi ada istiadat lokal ringgalahan yang mangken sane presiden sobiah titiang ring ambar untuk kami tenang gerabah Banyuning niki nenten jawanta hasil karya para pengrajin kemanten ya kemauan niki dados warisan budaya sane nyimpen kenten ge sane meduwe nilai sejarah tradisi taler spiritualitas masyarakat Bali kenten ge astengkara ring tradisi puniki mana sida tetap lestari tetap napi asane boleh dukungan sokongan niki mandene kantun urip kentangnya ring tengah perkembangan zaman. Nggih matur sumu banget banyak rakerai sane sampun presiden menyimak kentangnya kantun monitor sarang perempat RRI Denpasar untuk kawintenan peniki program acara dua sane muatang ini informasi makemiwah tembang-tembang. Ngira kerai taler meja bos niki pacang sobat titang dumon kawin tenan puniki anto siaran langsung ya ringgalah jam tengah kutus meja bos puniki sani pacang kedawin oleh beli tutmus nge niki wenten siaran langsung usawo tapi parade gong kebiar dewasa ring pesta kesenian Bali. Nah niki sani pacang kebaktinya oleh sanggar seni langen kerti budaya saking banjar dinas jero agung desa loke paksa kecamatan Seririt sebagai niki duta kabupaten Buleleng kesarangin sekegong kebiar gitar remaja Banjar Gelagah Desa Kutampi Kecamatan Nusa Penida sebagai duta Kabupaten Klungkung. Ingira kerai sampun nang nyantos terlewat puniki nggih dari siaran live Meja Bos kantornya Meja Bos presiden rakerai akses live duwe niki ring kanal YouTube RRI Denpasar utawi nyantos ring ambara kementen pasti kesampun ke siaran tiang nggih. Ingira kerai duwe niki nyangre ring galah jam 7 ngirim santekan nuwun pacang sobiah titian niki aturan titang tembang saking I Gusti Bagus Alit Putra Sanima Muda Taman Budaya. Yeah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Enggih pamirsa, Ratu Idedane Malih Iring Titiang, miarsa yang gatre bahasa Bali, saking propat RRI Denpasar. Mungguin gatre sanekator, mine kadinya nih. BNN RI kesarangin antuk Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia mikukuhang paiguman indik masmi narkoba. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali nyantenang daftar pemilih berkelanjutan utawi DPB semester siki wase kalih tali 6 likur. Salian gatre nucap taler katur makudang gatre membuat siosan. Ingih pamirsa sani mangkin titiang dayu ari ngaturang gatre sejangkepnya nih. BNN RI kesarangin antuk Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia mikukuhang paiguman indik masmi narkoba ring warsa kali tali 6 likur nyantos kali tali 7 likur. Silih tunggil sani kemargiang inggih punike nincapang pengawasan jaringan narkoba pataraning panegara ring wewidangan sani dangan kedadosan genah maedarnya ni narkoba rumasuk Bali sani pinake genah wisata internasional. Kesepakatan punika kesepakatan ring parikrama bilateral sani kemargiang ring Moskow. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryoseto ngawedarang, payuguman puniki kaaptian mangde presiden masmi utawi mutus rantai pasok narkoba, ngirangin galas sindikat internasional ngedarang narkoba miwa ngainkopin kramane mangde sampunang kantos keni penyalahgunaan narkoba. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali nyantenang daftar pemilih berkelanjutan utawi DPB semester siki warse kali tali 6 likur. Akehnya ne 3.307.175 pemilih. Data punika kejantenang manut ring hasil rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB tingkat Provinsi Bali sani kemargiang ring kantor KPU Provinsi Bali. Ketua KPU Provinsi Bali Idewo Agung Gede Lidartawan ngawedarang, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan puniki program nasional sane keutamayang taler muatang pisan pangreme saking kuban sami.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Pemerintah Kota Denpasar mengusaha mangde preside gelis nitenin jaringan kabel utilitas druen provider ring wewidangan margi Gajah Mada kantos ring titik nol Kota Denpasar. Bidabda punika keaptiang preside Puput ring warsane puniki sane pinake pahan program revitalisasi wewidangan Geritage mangde preside ngawetuang pelemahan kota sayan asri. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Aryo Wibawa mausang regulasi anggen ngerembe kawintenan punika sampun puput mawinan pidabda punika sampun pacang ngawit kemargiang. Manut Aryo Wibawa nenten samian kabel pacang ketanam ring tanah, santukan kanutang manut efisiensi investasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali nyambramo sapengrawuh kuban Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat utawi NTB anggen mikukuhang indik ngaingkupin kekayaan intelektual komunal utawi KIK utamanya nering tenun tradisional pinaka ekspresi budaya tradisional utawi EBT. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Nurmana ngawedarang tenun tradisional puniki patut kaingkupin utawi dilindungi mangde kawigunanya ne krasayang oleh kramane sanin ruenang budaya inucap menjalaran antuk paiguman sane kesarangin oleh kuban sami. Inggih pamirsa wanta kadiasa punika gatre basa Bali sanik preside katur wengini mangkin. Titiang dayu ari kesarangin pangrembag gatre Bali ngelusume pamit. Puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapunika wau, sampun iring titiang, miar sayang gatre basa Bali, ceraki.

0: Pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
1: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
0: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
1: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan RG-nya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
2: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak. Mepekalem Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mepekalem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa PJ. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekalem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekalem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekalem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekalem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi Mepekalem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata, benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih sapa ngerajang niki renggalna jam 7 kanten nggih. Titiang nyareng rakrai, sane mangke niki sampun lantur nggih rakrai, meja bos pacang lanturang anto siaran langsung kanten nggih niki pacang mesikian ke Arde Chandra nggih, pangutur buka Arde Chandra. Meja bos pacang kesarengin oleh Bli Deduta. Nggih Bli Deduta meja bos pacang nyareng rakrai penikahan tuh miar sayang sarang-sarang kenten ngeri secara live lo jebos anto komentanan usawa parade kenten nge gong kebiar dewasa caranya pak jebos pacang kebaktian oleh Sanggar Seni Langen Kerti Budaya Banjar Dinas Jero Agung Desa Loke Pakse Kecamatan Seririt Duta Kabupaten Buleleng taler niki benten seke gong kebiar gitar remaja Banjar Gelagah Desa Kutampi Kecamatan Nusa Penida Dados Duta Kabupaten Klungkung. Inge, rakyat meja bos, wawu presiden ke akses kentengnya ring siaran langsung dulu niki live ring kanal YouTube RRI Denpasar utawi niki ring FM 106.4 MHz taler ke siaran yang ke. Nggih, mudah-mudahan niki rakyat presiden nyarengin nggih kantor monitor sarang FM 106.4 MHz taler rakyat meja bos tapi wasane di diduta nyarengin rakyat mau saking galah mangkin nyanto sering galah jam roras meja bos sane mangkin ring titik rakyat misana kandungan niki sambil nganyanto santuk musikian ke panggung terbuka ada Chandra taler niki pacang ngaturan titik yang tembang-tembang makamiwa informasi sane lianan
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hingga ada kerajaan yang makin niki. Ring studio pacang terhubung sarang beli di dutang ya. Sane sampun saya gering panggung terbuka Arde Chandra. Untuk menikah ngiring piar sayang sarang-sarang.
2: Om Swastiastu. Rahaja ngaturi tiang majang ring para pamiar sesami. Sane kantun mesikian ring perumpat Suara Budaya Bali. Ring dijauhi pada megena. Dumugi kantun pagi di tiang statekena. Rahayu selamat sarang sami. Dede Mahendra sane mangkin pacang menyiarkan secara langsung ring segeroning pemargi. Gong kebiar dewasa Duta Kabupaten Buleleng kesarangin Duta Kabupaten Klungkung Ring Rahina Anggara 7 Juli Warsa Kalih Tali 6 Likur Ring Open State Arde Chandra Art Center Ring Sgeroning Pemargi Pesta Kesenian Bali Sane Kaping Petang Dasa Kutus Rakalan Rai Sahabat Budaya Titiang informasikan majang ring para semeton sami Saking Duta Kabupaten Buleleng Diwakili oleh Sanggar Seni Langgan Kerti Budaya Banyar Dinas Jeru Agung Desa Lokopakse Kecamatan Sririt Duta Kabupaten Buleleng Pengkalih saking Duta Kabupaten Klungkung diwakili oleh Seko Gong Kebiar Gitar Maja Banyar Gelagah Desa Kutampi Kecamatan Nusa Penida Pinake Duta Kabupaten Klungkung Ringgalah Wungine Mangkin Aris Groning Pemargi Titiang informasikan Majang ring para pamiar sesami Ngemawasang ini Situasi terkini Ring Open State Arde Chandra Pastika sampun dipenuhi Oleh para penonton Riantukan Ring Galah Wungine Mangkin Pementasan Gong Kebiar Dewasa Pastika sampun sangat spektakuler Sekali kita niki nge Pastika sampun ring masing-masing kabupaten kita niki makte penonton kita riantukan lumayan jauh kita nge ya, mewakili yang namanya kabupaten desa talar pastika sampun seluruh semeton kerama desa nyarengin risjeroning pemargi pacentokan ne puniki ringgalah wingi mangkin Rekalan Rai para pemirsa sedulur ngelantur taler tidak informasikan ngemawasan ngendi cuaca ring seputaran kota Denpasar ringgalah wingi mangkin sangat mendukung pisan taler titiang informasikan majang ring para pemirsa sami ngemawasan ini kewentenan pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kutus Ring rahina ni mangkin, ring warsa ni mangkin kita niki kantun memargi kantos tanggal 11 Juli sane jagirau. Menawi itu ada dani para pemirsa semeton di tiang sane durung boleh ngerauhin ke Art Center Denpasar. Wenten galah niki malih petang rahina, ngeh. Pasti kenyane ngiring dukung lan saksiang resjeroning pemargi pementasan-pementasan ring suang-suang kabupaten kota utamanya ne seni tradisi sane memang ditampilkan kendan kinge ngemoseng ini ring pesta kesenian Bali ring warsane mangken para pemirsa taler titiang informasikan majang ring semeton sami peprade jagi berkunjung ke pesta kesenian Bali tepatnya di ring Art Center Denpasar mangdene setate utama yang ini kebersihannya nih nggih diantukan nike salah satu program Pemerintah Provinsi Bali ngemoseng indik Bali Clean and Green. Nggih, rakalan rai para pamirsa sarang sami. Para penonton ringgal hamung ini mangkin sampun memberikan apresiasi kenten niki nggih majang ring jagoannya kenten niki riantukan pacang tampil melejebos ring Open State Arde Chandra Art Center Denpasar. Para pemirsa, sane jagi sane kantun bergabung niki ring perumpat Suara Budaya Bali. Ilingan ring pementasan Gong Kebiar ngemawasang ini Gong Kebiar ring wingi ini mangkin bisa juga disaksikan dan diikuti kanda niki nggih. Ring YouTube RRI Denpasar. Para pemirsa, titik yang dapat informasikan majang ring para pemirsa sami Sampun masuk Miki. Saking Duta Kabupaten Buleleng, ringgalah mengini mangkin ring panggung terbuka, nggih. Nah, niki mabusane kuace ngangin warna hitam kenten niki kombinasi the star warna merah mendaging keemasan saput mendaging merah teler niki kampuh nyane hitam. Nah kombinasi antara hitam dan merah niki membuat penampilan saking duta Kabupaten Buleleng Ringgalah Unggine makin terlihat sangat sangat amat menarik pisan. Ayo rekan-rekan rai para pemirsa, pacang memberikan hormat majang ring para penonton sane nonton ring Galah Unggine makin ring Open Street Arda Chandra dan diberikan apresiasi tentunya majang ring oleh para penonton kenten iki diantukan melihat bos-bos para penabuh saking duta Kabupaten Buleleng pacang ngambil genah pacang siap tampil pasti kayaknya nih nge. Luar biasa pisan iki para pemirsa antusias para semeton warga saking Buleleng pacang menyaksikan race drawing pemargi dutanya nyane penabuhnya nih pacang tampil ring Galah Unggine makin sana megenah ring sisi kaje. Nah rekan rai para pemirsa sarang sami tentunya kita sebagai masyarakat harus mengapresiasi seni-seni sana wenten ring kabupaten kota utamanya nih sana wenten ring Bali punapi antuk generasi muda dulu ini mangde tetap ngelestariang sana mewaste seni lan budaya Bali ini diadukan residoning pemargi Bali ingian punike terkenal dengan destinasi pariwisata budaya. Enge rakler rai para pemirsa ngiring lestariang seni lan budaya Bali ini melaruapan antuk ring pesta kesenian Bali ini puniki pastike sampun genah para generasi muda untuk mengekspresikan diri kenten iki nggih riantukan dari tahun ke tahun pastike sampun berbagai macam bentuk pementasan kreasi seniman-seniman mengekspresikan seninya dan ditampilkan di pesta kesenian Bali tanpa mengurangi yang namanya tradisi dan pakem-pakemnya. Oke, rekan-rekan rai, para pemirsa, sahabat budaya, sani kantun bergabung niki nyarang Dede sampun memasuki genah sewang-sewang. Majang ring para pemirsa sarang sami edengan male pisan niki sani pengen kenten niki menyaksikan secara langsung dados mengikuti siaran kami ring YouTube Pro 4 RRI taler ring YouTube LPP RRI Denpasar. Oke, rekan-rekan rai, para pemirsa, sahabat budaya, para penabuh sane makin mewali pacang memberikan hormat. Majang ring para penonton. Sane wenten ring Arde Chandra, ring Galah Unggine makin. Inge, sampun diapresiasi tentunya kembali oleh para penonton. Ring sisi kaje melinge sekegong duta Kabupaten Buleleng
3: Banjar Kelaga Desa Kutampi Kecamatan Nusa Penida sebagai duta Kabupaten Klungkung untuk mengambil posisi di sisi selatan.
2: Oke, para pemirsa, sarang sami, sahabat budaya, sedang makin saking duta Kabupaten Klungkung. Sampun memasuki Open Street Arda Chandra. Dan tentunya, sampun diberikan aplaus oleh para penonton. Riantukan saking duta Kabupaten Klungkung, ring wengini makin spesial pisan, kengih, saking selat segara. Tampil ring segeroning pidap-dap pecentokan pada degeng kebiar dewasa ringgalah begini makin saking jagat nusa penida. Nah niki terus terang titiang sangat mengapresiasi pisan kenden niki bagaimana semangat para semeton utamanya nih ring nusa penida pacang tampil kenden niki utamanya nih generasi muda ringgalah begini makin ring pesta kesenian Bali dan tukan ring nusa punide sampun maju pisan sane waste pariwisata. Nah niki bagaimana caranya untuk napi ya untuk berkesenian karena tentu karena kesibukannya di dunia pariwisata. Nah, tetapi apa yang kita lihat Ringgalah Wungin Mangkin di Kiring Art Center Denpasar, ternyata Nusa Penida bisa tampil. Desi Roning Pemargi, Parada Gong Kebiar, Dewasa, Ring PKB Sanekaping Petang dan Sekutus, Ring Galah Wungin Mangkin, Ring Art Center Denpasar. Titiang mewali informasikan majang ring para pemirsa sesami ngemawasan ini busana Saneka Angin Ring Penabuh saking Nusa Penida Duta Kabupaten Klungkung kombinasi baju biru muda kendani kinge. Taler ngangen kampuh medaging merah kombinasi emas melambangkan kewibawaan. Taler the star-nya nih mendaging emas taler niki. Bagaimana pementasan ring Wungin Mangkin niki terlihat gagah seperti napi penabuh druine sane Wungin Mangkin saking jagat Nusa Penida pacang tampil terlihat gagah menuangkan tabuh-tabuh kreasi pengkali tabuh tari kreasi fragmentari Ring Galah Wungin Mangkin. Perlu tidak informasikan majang ring para pemirsa sesami ngemonang ini materi sane ditampilkan Ring Galah Wungin Mangkin wenten tigang materi nggih. Wenten tabuh kreasi, tari kreasi, taler fragmentari. Sampun napi antuk mali jebos pastikeun nyane sampun nang pindah frekuensi ring 106,4 FM perempat suara budaya Bali kasarangin Dede Mahendra pajang menginformasikan majang ring para pemirsa sesami ngemawasang ini kewentanan Parada Gong Kebiar Dewasa Duta Kabupaten Klungkung kasarangin Duta Kabupaten Buleleng. Rakalen Rai sampun memberikan hormat majang ring para penonton sane nyaksi yang restoran pemargi percentokan ring Galah Wungin Mangkin ring Open State Arde Chandra Art Center Denpasar. Rakalen Rai sahabat budaya sane mangkin Dedi pacang bergabung kasarangin MC.
3: Tabuh 5 lelambatan kreasi Nir Wisesa. Berikut sinopsisnya. Tabuh 5 Nirwisesa adalah gending lelambatan kreasi yang mengadopsi uger-uger tabuh lelambatan pegongan. Ide musikal gending tabuh 5 Nirwisesa merupakan penggambaran spiritual pura-pulaki kayangan jagat pada rerencangan Wong Samar dan Wenare atau Kera sebagai penjaga pura-pulaki yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Melihat kilas balik pura-pulaki merupakan napak tilas tokoh suci dari Jawa Dangyang Nirarta di Bali. Konseptor dan penata mengimplementasikan ide musikal ke dalam teknik frase melodi yang berpindah-pindah, aksen dan melodi yang berubah menggambarkan Wong Samar yang tidak kasat mata atau kadang terlihat terkadang tidak terlihat. Ritme atau irama menggambarkan Wenare atau Kera yang energik, loncat-loncat di pelataran pura-pulaki seketika berpindah tempat. Selain itu, konseptor dan penata mentransformasikan beberapa teknik lelonggoran buleleng, sekatian buleleng, gamelan mogang, dan gamelan sekaten keraton Jawa. Membuat harmonisasi dengan mengikat beberapa pilihan elemen menjadi karakteristik musikal yang agung dan kuat unsur melodi. Konteks gending tabuh 5 mengadopsi konsep perjalanan spiritual menuju penyempurnaan jiwa. Melalui perenungan yang penuh filosofis mengenai penyucian jiwa atau atmakerti serta penghormatan terhadap leluhur. Nirwisesa yang diadopsi dari bahasa Sansekerta. Secara harafiah mempunyai makna nir artinya tanpa, wisesa artinya sesuai kualitas yang berbeda, kekuasaan yang bijaksana, serta kekuatan gaib atau supranatural dan kekuatan spiritual yang tinggi untuk menuju penyempurnaan jiwa. Pura-pulaki sebagai inspirasi konseptor menginterpretasikan perjalanan spiritual Dangyang Nirarta di Bali menuju penyempurnaan dalam melebur keterikatan atas kehidupan keduniawian untuk menyatukan kekuatan alam, roh leluhur dan sang pencipta. Konseptor I Gusti Bagus Putrayata
4: Penata Tabu Iwayan Eka Putra Udiana dan I Gusti Bagus Putrayata. Koordinator I Gusti Bagus Mulyawan dan I Komang Harbawa. Support kostum Madulingga Kostum. Hadirin penonton yang berbahagia, inilah Tabuh 5 Lelambatan Kreasi Nirwisesa, persembahan perdana Sanggar Seni Langan Kerti Budaya Banjar Dinas Jero Agung, Desa Loka Paksa, Kecamatan Seririt, Duta Kabupaten Buleleng. Selamat menyaksikan.
2: Para pemirsa, sahabat budaya, semudah didian, seni kadun mesikian, ring perumpat suara budaya Bali. Penampilan ke pertama saking Duta Kabupaten Buleleng Indian Punike Pacang Makte Tabuh 5 Lelamatan Kreasi Nirwisesa. Nggih. Nah niki para penabuh sampun bersiap-siap pacang tampil ring galah wingi mangkin ring Open Street Arde Chandra Art Center Denpasar. Pasti ge sampun nang berpindah frekuensi kita niki tetap saksikan dan dengarkan pementasan Biong Kebiar Duta Kabupaten Buleleng keserangin Duta Kabupaten Klungkung. Rekan Rai, sahabat budaya, ngiring piar sayang sarang-sarang Duta Kabupaten Buleleng Tabuh 5 Lelamatan Kreasi Nirwisesa. Enggih, durus piar sayang.

Eh, Raglan Rai para pemirsa sarang sami punika wau persembahan perdana saking duta Kabupaten Buleleng. Sampun pemirsa yang sarang-sarang ring radio RRI Denpasar ring pro 4 suara budaya Bali. Nggih. Para pemirsa sahabat budaya pasti ke sampun Buleleng medui ciri khas kekebiaran tersendiri kene niki nggih. Residuan yang pemergi cikal bakal saking gong kebiar tidak terlepas dari Kabupaten Buleleng. Angge para pemirsa, sahabat budaya, mewali titik yang informasikan majang ring semeton sami pesta kesenian Bali pacang berlangsung kantos tanggal 11 Juli warse kali tali 6 likur. Menurut itu dani para pemirsa semeton titiang sana durung presiden rawin ke Air Center Denpasar. Malih galah drune, malih petang rahine kada niki mangdene durus menyaksikan dari jeroning pemargi pementasan-pementasan seni talar

0: UMKM, UMKM Semeton Bali kita niki sani nyarangi sidoning pemargi pesta kesenian Bali ring warsa kali tali 6 likur. Rekan Rai sani mangkin Dedi Pacang bergabung ke sarangin MC.
1: Menyeruak ruang semesta, bangunkan geliat anak manusia. Ia adalah rumput liar, memukau melantunkan nada nyanyian dari tepi jurang, menembus kisi-kisi naluri manusia. Parung dalam bahasa Sanskerta berarti jurang atau lembah. Sedangkan gelagah adalah jenis rerumputan berbatang tinggi yang biasa tumbuh liar di perbukitan. Karakter tanaman inilah yang akhirnya menginspirasi lahirnya tabuh lima lelambatan kreasi berjudul Parung Gelagah. Penggambaran gending yang syarat dengan manifestasi topografi Desa Kutampi Nusa Penida, yang konon dahulu banyak ditumbuhi tanaman gelagah dan menjadi cikal bakal berdirinya sebuah wilayah yang sampai saat ini dikenal dengan Banjar Gelagah. Kini terangkai terjalin dalam sebuah untaian gending, syarat permainan ritme dan tempo, sebagai nafasnya sebuah gending lelambatan. Sebagai sebuah tabuh lelambatan kreasi, Parung Gelagah tetap berakar pada pakem-pakem tabuh lelambatan pagongan, yaitu kawitan, periring, pengawak, pengisep, bebaturan, ngembat, batu-batu, dan penyuwun. Dinamika yang terjaga serta pengolahan melodi dengan ornamentasi ragam kekotekan dan penataan pada instrumen lain menjadi begitu padu, menghasilkan keutuhan alunan gending indah bagai liukan rumput gelagah di tepi jurang Banjar Gelagah. Dengan demikian, tabuh lima lelambatan kreasi Parung Gelagah tidak hanya berfungsi sebagai sajian musikal, tetapi juga sebagai simbolisasi filosofis keseimbangan menuju kesempurnaan dalam kehidupan seni dan budaya Bali. Penata tabuh Gederan, pembina tabuh dan koordinator Iwayan Misne, penanggung jawab Bupati Klungkung Imade Satria dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung. Hadirin, inilah tabuh lima lelambatan kreasi Parung Gelagah, persembahan Sekegong Gitar Remaja sebagai duta Kabupaten Klungkung. Selamat menyaksikan.
0: Rakan-rakan Rai, para pemirsa Semeton di Tiang, sahabat budaya, sane mangkin kembali ke duta Kabupaten Klungkung. Sane diwakili oleh panabuh remaja saking Selat Segara kadang gini, tepatnya ring Nusa Penida. Pacang menampilkan tabuh lelamatan 5 kendan dalar. Ayo rakan-rakan Rai, para pemirsa sampunang pina frekuensi kados puput reskironing pemargi pecentokan duta Kabupaten Buleleng kasarangin duta Kabupaten Klungkung ring galah wingi mangkin ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Elingan dalar bisa mengikuti siaran kami secara visual di channel YouTube LPP RRI Denpasar. Sahabat budaya, ngiring piar seang sarang-sarang duta Kabupaten Klungkung.

0: Kemudian di rekan dari beberapa pemirsa sahabat budaya Sani Kandun bergabung ring perempat suara budaya Bali. Penampilan perdana saking Duta Kabupaten Klungkung Tabo 5 Lelambatan Kreasi Parung Gelagah. Sampun pirsa yang sarang-sarang dan diberi apresiasi oleh para penonton ring Open Stage Arde Chandra ring Galahung ini mangkin. Sahabat budaya sembilan ditian seni mangkin mewali ke Duta Kabupaten Buleleng. Penampilan kaping kalih niki pacang menampilkan tarik kreasi kekebiaran Rakse Atmopulaki. Nah punapian tuh meli jebos ngiring piar siang sarang-sarang di sironing pemargi seni mangkin MC pacang nyobihang di sironing pemargi ngemosang ini sinopsis tari kreasi Rakse Atmopulaki saking Duta Kabupaten Buleleng. Sahabat budaya rakan rai sane mangkin dede pacang menuju bersama MC
1: Duta Kabupaten Buleleng akan menampilkan tari kreasi kekebiaran Rakse Atmopulaki.
2: Rakse Atmopulaki merupakan sebuah tari kreasi kekebiaran yang terinspirasi oleh ritus dan legenda suci yang berkembang di kawasan Pura Pulaki, Bali. Tari ini mengisahkan perjalanan suci Danyang Nirarta bersama istri dan para pengikutnya dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali dalam rangka melaksanakan dharma dan penyebaran ajaran spiritual. Dalam perjalanan tersebut, sang istri yang sedang mengandung mengalami kelelahan sehingga tidak mampu melanjutkan perjalanan. Atas pertimbangan kondisi fisiknya, ia memutuskan untuk menetap di wilayah Pulaki bersama anak-anak dan para pengikut yang menyertainya. Sementara itu, Danyang Nirarta tetap melanjutkan tugas sucinya demi menuntaskan pengabdiannya kepada masyarakat dan para dewata.
1: Perpisahan yang terjadi di Pulaki melahirkan kisah yang syarat nilai spiritual dan magis. Dalam penantian yang panjang, sang istri senantiasa memanjatkan doa kepada para dewata agar dianugerahi kesabaran yang abadi serta dibebaskan diri dari keterikatan duniawi. Doa tersebut kemudian memperoleh anugerah ilahi melalui transformasi dirinya menjadi kekuatan suci yang dipuja sebagai Batari. Sementara itu, 8.000 pengikut yang setia mendampinginya dipercaya mengalami perubahan wujud menjadi makhluk tak kasat mata yang dikenal sebagai Wong Samar atau Gamang yang dalam tradisi setempat disebut sebagai Mekele Gede Gamang. Legenda inilah yang menjadi sumber inspirasi utama dalam penciptaan tari Rakse Atmopulaki, sebuah karya yang merepresentasikan nilai pengabdian, kesetiaan, pengorbanan, serta transformasi spiritual menuju kesucian yang abadi. Konseptor dan koreografer Putu Arif Mahendra, penata tabuh I Gusti Bagus Putrayata, kostum desainer oleh Wawan Gumi Art.
2: Hadirin penonton serta pencinta seni yang berbahagia dimanapun Anda berada, inilah tari kreasi kekebiaran Rakse Atmopulaki, persembahan Sanggar Seni Langen Kerti Budaya, Banjar Dinas Jero Agung, Desa Loka Paksa, Kecamatan Seririt, Duta Kabupaten Buleleng.
1: Selamat menyaksikan.
0: Pemirsa sahabat budaya sembilan ditian sari kantun nyerangnya dede ring pro 4 suara budaya Bali kantun saking art center dan pasar residoning pemargi pesta senian Bali sane kaping pedang dasu kutus galawung ini mangkin mewali ke Duta Kabupaten Buleleng. Kita informasikan majang ring para pemirsa sami ring panggung terbuka ada Chandra ring galawung ini mangkin pacang disajikan kene niki penampilan kedua saking Duta Kabupaten Buleleng yang punika fragmentari nggih Nah, para state guru kita niki sampun mempersiapkan rejoining piranti sane pacang kaangen ring pementasan ringelahung ini mangkin. Rakan rai, para pemirsa, sahabat budaya, para penonton kantun berantusias sekali dan kini pacang menyaksikan resgeroni pidab-dab pementasan gongkebiar dewasa Duta Kabupaten Buleleng keserangin Duta Kabupaten Klungkung. Nah, para pemirsa, malipisan niki menemite sani jagi nyarengin utawi sani jagi nonton secara langsung ya diastun nenten presiden rawin ke Arsenda dan Pasar dados ring YouTube LPP RRI Denpasar. Nah, Rike pastike sampun bisa menyaksikan secara langsung situasi terkini utamanya ne ring pementasan Gong Kebiar Dewasa Duta Kabupaten Buleleng keserangin Duta Kabupaten Klungkung. Senemangkin persembahan kaping kali saking Duta Kabupaten Buleleng tari kreasi kekebiaran Rakse Atmo Pulaki. Sahabat budaya, durus piar sayang.

0: Kami Arsa Raglan Rai, sahabat budaya Sarikadun Mesikian Ring Perempat Suara Budaya Bali Punika Wawu, persembahan Kaping Kalih Saking Duta Kabupaten Buleleng. Sampun biar sayang sarang-sarang Balar dapat disimak ring YouTube RRI Denpasar. Sahabat budaya, punika Balar diberi apresiasi tepuk tangan yang meriah oleh penonton sane hadir menyaksikan race drawing pemargi parade gong kebiar dewasa duta Kabupaten Klungkung kasarengin Kabupaten Buleleng. Sane tampil ring rahinane mangkin anggare 7 Juli warsa kali tali 6 race drawing pemargi pesta kesenian Bali sane kaping petang dase kutus. Sahabat budaya, mewali tidak informasikan majang ring semeton, sarang sami, ring arsenda dan pasar, ringgalah mengini mangkin. Mau sang ini penonton kantun dedeg dan kenge. Pasti ke sampun menyaksikan ring jeroning pemargi pementasan, gong kebiar, remaja, ringgalah mengini mangkin. Taler, titiang informasikan majang ring para pamiar sesami, ring rahinone benjang dan niki. Mewali pacang wenten gong kebiar ngeh ring rahino bude benjang niki ilingan melipisan ring rahino benjang bude kutus Juli warsa kali tali 6 wenten parade gong kebiar dewasa duta Kabupaten Gianyar kasarangin Kabupaten Badung. Nah pun api antuk meli jebos benjang genda niki pasti ke sampun durus ngerauhin nyaksiang risironing pemargi parade gong kebiar saking klung saking duta Kabupaten Gianyar kesarangin duta Kabupaten Badung. Eh, pada pemirsa sahabat budaya sedih mangkin Dede mau wali ke duta Kabupaten Klungkung ring galah begini mangkin pacang menampilkan tari kreasi tarpane ningka 6. Punapi antuk mali jebos sane mangkin Dede pacang menuju MC pastike sampun pacang nyobiang risdroning pemargi ngemawaseng indik sinopsis saking tari kreasi saking duta Kabupaten Klungkung.
1: Penata tari Igede Yuda Pramada dan Gede Putra Arya Bagus Gunawan. Penata iringan Igede Anom Grihasta. Penata gerong Gus Cedur. Kostum Damu Urip Kamasan. Support Kramo Banjar Gelagah Nusa Penida dan Sekuni Seniman Klungkung Berani. Hadirin, inilah tari kreasi Tarpane Ningka 6 persembahan Sekegong Gitar Remaja Duta Kabupaten Klungkung. Selamat menyaksikan.
0: Raglan Rai, para pemirsa sahabat budaya saking duta Kabupaten Klungkung pacang menampilkan tari kreasi Tarpane Ningka 6 ngemosang ngininin ide garapan nepuniki mali jebos titiang informasikan majang ring para pemirsa sami titiang sobiahang kidik kendan nikinge geritan dan raungannya memecah kesunyian menjadi tanda mulainya prosesi nyaronan yang sakral. Dalam yatnya ini sapi dipersembahkan sebagai wujud bakti dan rasa syukur kepada ide sang yang widiwasa. Di balik prosesi tersebut tersimpan nilai ketulusan, pengorbanan dan tanggung jawab spiritual yang mendalam. Tradisi nyaronan berawal dari kisah seorang pengembala yang memohon keselamatan dan kesehatan ternaknya kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur dan terkabulnya doa tersebut. Ia berjanji menghanturkan yadnya dengan sarana sapi. Dari sesangi itulah lahir tradisi nyaronan yang terus diwariskan hingga kini sebagai bagian dari warisan budaya dan spiritual masyarakat Banjar Gelagah Nusa Penida. Angih para pemirsa punika wawu sobiah ditiang ngemawasang ini sinopsis utawi ide garapan ringgalah mungkin mangkin saking duta Kabupaten Klungkung tepatnya nih saking Nusa Penida. Sari mangkin ngiring piar sayang sarang sarang saking Duda Kabupaten Klungkung.

0: Para pemirsa, sahabat budaya, Senegadun Mesikian, Ring Perempat Suara Budaya Bali. Punika wawu persembahan saking Duta Kabupaten Klungkung. Sampun piar sayang sarang-sarang, talar sampun disaksikan. Kendan gini, ring YouTube RRI Denpasar. Sahabat budaya, Senegadun Mesikian, Nyerangin Dede, ring Galahung Ini Mangkin. Semakin malam kena niki antusias para penonton menyaksikan pementasan Gong Kebiar Duta Kabupaten Buleleng keserangin Duta Kabupaten Klungkung semakin ramai kena niki. Tentunya niki membuktikan apresiasi dari para penonton PKLD masyarakat Bali pada umumnya mendukung Residoning pemargi pementasan kesenian saking Duta Kabupaten Kota Senegadun Ring Bali Residoning pemargi Nabdabang Senemuaste Pesta Kesenian Bali Sane Kaping Petang Dase Kutus. Oke, sahabat budaya sedulung lantur tidak mewali informasikan majang ring para pemirsa sami ngemuasin situasi terkini ring wengi nemangkin. Tamannya ini cuaca sangat mendukung sekali. Nih, kemauan suhu memang agak dingin. Kemauan menyaksikan Residoning pemargi pementasan puniki, suasana begitu sangat hangat, kenten. Nih, tentunya berkat dukungan dan antusias para penonton, sane hadir ringgalah begini makin. Taler tidak informasikan majang ring para pemirsa sami pementasan ringgalah begini makin dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Sedang melambaikan tangan genten niki nggih dan diberikan sambutan antusias oleh para penonton ring panggung terbuka Open Street Arde Chandra Arsendar Denpasar. Rekan rai sahabat budaya Seni Mangkin Dede Pacang Mewali bergabung ke serangin MC Utara.
1: Sebagai persembahan pamungkas Sanggar Seni Langan Kerti Budaya Banjar Dinas Jero Agung Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Duta Kabupaten Buleleng akan menampilkan Fragmentari Ketuk dan Bukit. Berikut sinopsisnya.
2: Fragmentari Ketuk dan Bukit. Fragmentari Ketuk dan Bukit terinspirasi oleh dua gaya kekebiaran yang berkembang di Bali Utara melalui kreativitas dan kontribusi dua maestro tari Bali, yaitu I Gede Manik dan I Ketut Merdane. Sebagai wujud kekaguman terhadap pemikiran dan pencapaian artistik kedua tokoh tersebut, penata berupaya membangun sebuah karya fiksi yang konstruktif dengan berlandaskan pada data dan fakta empiris mengenai perkembangan seni kekebiaran di Bali Utara. Karya ini

0: mengisahkan pertemuan imajiner antara IGD Manik dan Iketut Merdane yang memenuhi undangan para punggawa untuk melakukan mebarung atau adu kreativitas dalam seni pertunjukan. Sebelum pertemuan tersebut berlangsung, kedua maestro yang digambarkan memiliki kekuatan spiritual memohon anugerah taksu kepada Yang Pasupati. Anugerah tersebut kemudian memancarkan aura karisma dan kewibawaan yang menjadi sumber kekuatan ekspresi artistik mereka.
1: Pertemuan gagasan antara kedua tokoh ini terjadi dalam ruang imajinatif yang dibangun oleh pengkarya sebagai media untuk menegaskan identitas kekebiaran Bali Utara. Karya ini bukanlah sebuah upaya untuk menafsirkan ulang atau merekonstruksi karya-karya yang telah diciptakan oleh kedua maestro tersebut. Sebaliknya, pertemuan tokoh yang bersifat imajiner ini digunakan sebagai titik temu kreativitas yang melahirkan eksplorasi artistik baru, sehingga menghasilkan bentuk dan gaya kekebiaran yang segar tanpa meninggalkan akar tradisi yang melandasinya. Judul Ketuk Den Bukit dimaknai sebagai hantakan tari kebiar yang memperoleh kekuatan taksu dari Yang Pasupati, sehingga mampu menggema dan menggetarkan jiwa masyarakat Bali Utara. Melalui karya ini, pengkarya berupaya menghadirkan semangat, energi, dan identitas kekebiaran Bali Utara dalam sebuah pertunjukan yang inovatif dan bermakna. Konseptor dan koreografer Putu Arif Mahendra, asisten koreografer Igusti Ayu Mutia Pujiastuti, penata tabu Igusti Bagus Putrayata dan Maman Kade Widiasa, koordinator Igusti Bagus Mulyawan dan Ikomang Harbawa, support kostum by Wawan Gumi Art dan Cahya Atsyuka.
0: Baik hadirin, inilah dia persembahan pamungkas Sanggar Seni Langan Kerti Budaya Banjar Dinas Jero Agong Desa Lokapakca Kecamatan Seririt Duta Kabupaten Buleleng Fragmentari Ketuk Den Bukit. Selamat menyaksikan.
2: Para pemirsa, rekan rai, sahabat budaya, persembahan pemungkas saking Duta Kabupaten Buleleng Fragmentari kendan kinge Ketuk Den Bukit. Nah, punapiantuk meli jebos ngiring biar saya sareng-sareng ring pro 4 suara budaya Bali. Rekan-rekan rai sahabat budaya, yang informasikan malih niki state crew sampun memasuki panggung terbuka kada niki pastiga sampun residoning pemargi tarik kreasi sane wawu sampun, sane makin fragmentari pina ke persembahan pemungkas saking Duta Kabupaten Buleleng kangen piranti sekali trof kenten niki nggih pasti ke sampun pacang menampilkan yang terbaik untuk Kabupaten Buleleng. Nah tentunya para seniman dan para penggarap kenten niki mengonsep tarian puniki dengan sedemikian mewah, dengan sedemikian rupa kenten niki nggih mangde penampilan nepuniki becik aduk ditonton dan disaksikan langsung oleh para penonton ring wingin mangkin utamanya ring Ardesandre Art Center Denpasar. Rekan rai para pamirsa sahabat budaya sampunah pina frekuensi kandos puput mulai jebos niki duta maka kalih kabupaten Kabupaten Buleleng keserangin Kabupaten Klungkung pacang menampilkan garapan-garapan saking seniman mudanya. Kenten kinge pastikan sampun enak sekali untuk ditonton dan disaksikan. Nah niki seniman-seniman kita, seniman muda, generasi muda bisa berekspresi. Dan ini yang memang dicari dan ditunggu-tunggu kenten kinge bagaimana punapi antuk mangde seni lan budaya Bali ne puniki tetap ajeg lan lestari. Sekemaon ngemoseng ini konsep-konsep sane dipentaskan, konsep-konsep yang dipakai sane ke angen kenten niki ring pesta kesenian Bali ninten lempas saking sane mewase tradisi. Nah, skemaon ngomong ini tradisi dan perkembangan zaman sekali makin ini ke harus sejalan kenten nggih. Nah, ini ke kita bisa menikmati seni dan ide-ide seni, ide garapan yang ditampilkan dan tentunya pertunjukannya pun iki becik dan enak ditonton dan disaksikan di oleh generasi ke generasi. Angge para pemirsa, sahabat budaya, sebelum di tiang sane mangkin para penari sampun memasuki lapangan kada niki skemaon parikramone puniki durung kakawetin diantukan konsep puniki penari lebih awal kada niki nggih memasuki panggung. Nah, niki sane mewaste sudah sampun wenten inovasi. Nah, sekali nika yen dumun ngomong ini pertunjukan tari tabuh dumunan wau para penari utawi pergina nyane masuk. Sane mangkin raglan rai sahabat budaya ngiri piar sayang sarang-sarang penampilan tuk penampilan saking duta Kabupaten Buleleng, penampilan pemungkas kada niki nggih Ketug Den Bukit. Ngiring piar sayang sarang-sarang duta Kabupaten Buleleng.

moga-moga tahan ke kedeng sosot upa derawur rejeng padu ke batar lawan. Apa nuwi muda tuwi anglarakan kunang.

dorengi gede manik. Mungguing daging surade puni kewantah mang deside nyolahang sisiani puni. Semali heside ngawinang sang menonton kalangan tur hanyut ringan. Semali hetaler puni kering desa kedis rawo kunggawa magde surat. Katujur ringi ketut merdadeng. Mungguing daging surade puni kewantah mang deside. Iketut merdane nyolahang alit-alit ipuni. Sane sampun waget jagi kebarungang sareng i gede manik. Cinari dene makin sadurung naginge nolemane punike. I gede manik muang iketut merdane. Ngeras titiring kena suang-suang. Piperaya ngelungsur warna nugrahani deyang pasupati. Maka tetu joni pun. Ritat kalem mesolasi delap dekarye. Nenten kapialang sekale muang niskale. Dur maning side ngawet wang lulut asih risang mengang.

sida paripurna sehananing harian nigede manik muang iketut merdang riwu sang yang pasupati amaweh war hadiring sang makekali sinari tekaya mangkin sampun ring genah mebarung irike igede manik muang iketut merdang sampun pade siagung.

Grahani deyang yang ing taksu ngunguing wastani gede manik muangi kedot merdane jagi sedate maurep dados titi pengubung yang taksu ring jagati makemewa dados maestro tari kekebiaran ring jagat buleleng sideng limbak nyantos ring jagat bali taksu idane pacang sadeng awit satie ngulunentor dados kauripan seni sane nenten pacang reret nyantos riwo rikalebuni kewenten pabuat sane dahating suci tur luhur sang magekalih gede maning

0: Sami sehananing jiwa permane sayan rumaket ngardi kerahayuan jagat. Ring telengin jagat uleneng mumpul sunaran dak susaning abarawan. Digede manik muangi ketut perdane sang perang keputus. Perwira ring sejroning seni kekebiaran ring uleneng. Sayan tegah mumpul ring ambar. Suksema luhur pindah agung ring jroning ati. Gede manik muangi ketut perdane apa diri. Udo si kanang kunang katua cari se. Om kesama sampurna ya nama suang. Om Santi, Santi, Santi. Oh.
1: Aingi, rakalan rai para pemirsa sebodoh di tiang sarikat dun mesikian ring pro 4 suara budaya Bali. Punika wawu persembahan pemungkas saking duta Kabupaten Buleleng dan sangat spektakuler pisan iki nggih ring kalah wingi mangkin saking duta Kabupaten Buleleng. Rakalan rai sahabat budaya sebodoh di tiang sarikat dun mesikian nyarangin di ring pro 4 suara budaya Bali. Begini mungkin kita kembali menuju ke Duta Kabupaten Klungkung. Pasti ke Taler Pacang mempersembahkan persembahan pemungkas kendan niki nggih. Majang ring para pemirsa sami niki wenten fragmentari Turus Lumbung. Nah, penapi antuk boleh jebos pasti ke sampun ngiring piar sayang sarang-sarang ring radio Pro 4 RRI Denpasar. Lain-lain rai para pemirsa, para penonton ring Open State Arte Chandra kantun tetap setia kendeni kini menyaksikan ris groning pemargi pementasan para dagung kebiar duta Kabupaten Buleleng kesarangin Klungkung ring galah wengi nemangkin dan memberikan apresiasi majang ring para seniman-seniman nyane pentas ring galah ungi ni mangkin. Taler mohon di informasikan Bapak Gubernur Bali Bapak Wayan Koster kantun wenten ring Arde Sandra kene niki menyaksikan resdroning pemargi pementasan ne puniki ikut berbaur kesarengin para penonton kene niki nggih menyaksikan pementasan gong kebiar Duta Buleleng sarangin Duta Kabupaten Klungkung ring galah ngini mangkin. Para pemirsa sahabat budaya sepedot di tiang ilingan niki Pesta Kesenian Bali saneka ping petang dasa kutus kantun memargi kantos tanggal 11 Juli warsa kali tali 6 likur nge. Kantun wenten galah petang rahine menuite sepedot di tiang sane durung presiden ngerauhin ke art center dan pasar riantukan minap wenten kesibukan kantun. Nah durus kanten galah durine malih petang rahine menyaksikan pementasan-pementasan pengkali penutupan ring tanggal solas kanten iki nggih. Nah mangde nenten ketinggalan berita kanten iki dan itu kan ring suang-suang kabupaten kota niki sampun tampil menampilkan kesenian-kesenian daerah utawi ciri khasnya nih masing-masing ring pesa kesenian Bali sane kaping petang dasa kutus. Sahabat budaya, sering makin Dede Pacang bergabung ke serangin MC.
2: Tari Duta Kabupaten Buleleng. Dan mari kita alihkan kembali pandangan kita ke panggung sisi selatan. Sebagai penampilan selanjutnya oleh Sekegong Gitar Remaja, Banjar Gelagah Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Duta Kabupaten Klungkung akan menampilkan fragmentari dengan judul Turus Lumbung. Pemberontakan hadir ketika ras manusiawi tiada, dan perlawanan tak bisa lagi ditahan. Di Nusa Penida tanahnya gersang dan berbatu. Kepemilikan ladang jagung menjadi simbol kekuasaan, sehingga banyak orang rela menjadi pekerja kasar atau ngale, demi bertahan hidup. Para pekerja kerap diperlakukan tidak manusiawi, dipaksa bekerja tanpa istirahat dan sering kelaparan. Salah satu seorang pekerja yang bernama Nang Klepe tidak tahan dengan perlakuan tidak manusiawi sang bos. Ia melakukan tindakan nekat seakan mengantarkan makanan. Karena saking laparnya, ia memakan jatah makanan bosnya. Lalu mengganti makanan itu dengan kotorannya sendiri. Bukan sekedar kejailan, tapi jeritan protes bisu seorang manusia yang diremukkan harkatnya. Sang bos murka setelah mengetahui hal tersebut dan segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Nang Klebe. Pelarian dimulai ke daerah Suwane. Namun, persembunyiannya segera terendus, memaksanya untuk lari lebih jauh ke daerah Karangsari, tepatnya daerah Pura Go Giri Putri. Keberadaannya kembali diketahui. Ia melarikan diri hingga sampai di Banjar Gelagah. Nama Gelagah sendiri diyakini berasal dari rumput gelagah yang tumbuh subur di sana. Nang Klebe bersembunyi di balik rimbunnya rumput gelagah sambil merapal sebuah janji atau sesangi secara niskala. Yen kole tarik tepuk si tongos ni, kole mesadu lakar ngai pura si tongos ni. Yang berarti, seandainya saya tidak ditemukan di tempat ini, saya berjanji akan mendirikan sebuah pura. Saat para pengejar datang dan menginjak-injak tempat persembunyian, hingga Nang Klebe merasakan tubuhnya terinjak-injak oleh kaki para pengejar. Anehnya, mereka tidak dapat melihat keberadaannya. Diyakini bahwa ia dilindungi kekuatan Niskale. Setelah situasi aman, Nang Klebe keluar dari persembunyiannya dengan penuh syukur dan segera menepati janji suci untuk membangun pura sebagai bentuk bakti atas keselamatan yang ia terima. Sebelum membangun pura, beliau dilihat dan diuji oleh masyarakat setempat melalui sebuah tantangan dengan membakar rumput gelagah, di mana luas lahan yang hangus akan menjadi miliknya. Menyadari hidup sebatang kara, ia pun segera memadamkan api tersebut. Di atas lahan itulah Nang Klebe mendirikan pura sederhana dengan sarana turus lumbung. Koreografer Ikade Ari Gunawan dan Tita Eka Wicca Meriarta. Komposer Iwayan Agus Krisna Jaya Putra. Dalang Gede Putra Arya Bagus Gunawan. Narasumber cerita Jero Mangku Wayan Terima. Kostum Syariat Kostum. Properti Nakter Nak Kreatif. Support Yayasan Seni Pulau Cerita dan Sekuni Seniman Klungkung Berani. Hadirin, inilah fragmentari Turus Lumbung, persembahan Sekegong Gitar Remaja, Duta Kabupaten Klungkung. Selamat menyaksikan.
1: Sebelum didengar kalian dari Prabu Miyarsa, sahabat budaya, Sani Kandun nyaringin Dede, Ring Perempat, Suara Budaya Bali. Kandun, saking kawasan Arsender dan Pasar, Residoning Pemargi, Pesta Kesenian Bali, Sani Kaping, Petang dan Sekutus, Dede menyiarkan secara langsung pada degeng kebiar Duta Kabupaten Buleleng kesarangin Duta Kabupaten Klungkung. Sering mungkin persembahan pemungkas saking Duta Kabupaten Klungkung pacang menghadirkan fragmentari Turus Lumbung. Nah, sebagai dinapi saya sambut ke Sobiahang wawu oleh MC ngomong ini sinopsisnya nih. Cerita niki diangkat dari kisah nyata sanewetan ring Nusa Penida. Nah, rakalan rai pun api antuk mulai jebos pementasan nipuniki sampunang pina frekuensi ring 106,4 FM dan ilingan bisa menyaksikan secara langsung secara visual pementasan puniki saking channel YouTube LPP RRI Denpasar. Para pemirsa, para street crew kene niki, para pendukung pementasan sampun memasuki lapangan Rens Groning Pemargi riantukan wenten piranti-piranti alat-alat kene niki sani napi wastane sani diikut sertakan dalam Rens Groning Pemargi pementasan puniki. Nggih. Nah, nika sampun ditata sedemikian rupa sambil menunggu para penari kende niki pacang bersiap-siap pacang tampil ring Arde Chandra dan titiang Dede Mahendra kesarengin para penonton kende niki masih apa ya menunggu kende niki pementasan utawi bentuk pertunjukan seperti napi yang bisa kita saksikan bersama-sama melalui jebos kende niki secara langsung tamannya nering Arde Chandra Arsenda dan Pasar. Ingin rekan rai para pemirsa sahabat budaya semakin malam semakin dingin kan niki sekali mohon suasana ring Arsenter tetap ramai kan niki nggih. Nah ini kemauinan bentuk apresiasi dari masyarakat Bali ngemawasang ini pidab-dab pesta kesenian Bali ini pun iki sangat tinggi sekali antusiasnya nih. Nge. Nah niki tamannya nih para generasi muda, para seniman-seniman muda kada niki mangde ni tetap berkarya, tetap berkreasi, mangde seni budaya Bali ini pun iki tetap ajeg lan lestari. Nah nike mawinan Bali niki kelokta kantos rauh ke dure negara. Nah rekan rai para pemirsa, sahabat budaya, sampun napi antuk mali jebos pementasan ini pun iki pasti ke sampun ditunggu-tunggu pisan niki nge rientukan minda bang ditiang niki semeton saking selat segara akeh kena niki nyaksiak resironing pemargi pementasan ini pun iki rientukan sane sampun lintang kene niki nggih siyosan ngwakilin sane mawas de kabupaten utawi kota kene niki sekegong ne punika mewakili desa adatnya ne sekem pastike sampun desa adat nyarangin resdroning pemargi pementasan ne puniki. Nah nika mawenan panggung terbuka Arde Candra ne puniki ramai dan padat masih ditonton oleh para semeton ring sejebakin jagat Bali. Nah, rindu kan ring pengalaman-pengalaman sebelumnya kada niki saking rauh saking nuse kada pasti ke sampun nyenak dumun riki ring insiden pasar. Nah, nike mawinan panggungnya pun niki utawi penontonnya langsung saking jagat nuse. Rauh saking jembrane penonton napi wasane pergine penabuh langsung nyenak riki riantukan terbentuk jarak kenten nggih. Nah, yenten sekadi nike pasti ke sampun agak kadat. Nah, riantukan persiapan dari pementasan puniki harus sangat mateng pisan nggih. Nah, nike mawinan semangat dan antusias baik dari penonton, masyarakat Bali, taler para pergine seniman pacang tampil ring pesta kesenian Bali, pesta kesenian Bali sane sedurungnya ne napi malih mangkin niki sane kaping petang dasu kutus ne puniki sangat amat luar biasa sekali nggih. Nah niki mawinan para pemangku pemerintahan baik kabupaten, kota, provinsi kene niki sangat mensupport sekali yang namanya seni-seni sane wentan ring suang-suang kabupaten kota. Nah nika mawinan Bapak Gubernur Bali ring wingi makin mengapresiasi dan memberikan dukungan baik secara moral, baik napi wastane, baik dari apresiasi kene niki riantukan wingi makin Bapak Gubernur Bali kantun nyeneng kene niki ring Arde Candra Art Center Denpasar pacang menyaksikan ris jeroning pemargi pementasan saking duta Kabupaten Bleleng kasarangin duta Kabupaten Klungkung ringgalah wingin mangkin riantukan mangkin niki galah pacang tampil niki persembahan pemungkas saking duta Kabupaten Klungkung kantun melakukan persiapan riantukan akeh pisan niki piranti sarana sarana pendukung sane kaanggen kada niki oleh para pergine ringgalah wingin mangkin pastike sampun tujuan nyane mangda risidoning pemargi pementasan puniki enak dan baik ditonton oleh masyarakat luas. Nggih, rendukan penampilan puniki adalah ajang yang sangat bergengsi sekali. Nah, nike mawinan para koreografer menciptakan gerak-gerak utawi ide kreasinya majang ring para penonton. Ah, kenten nggih. Mangda napi wastane hasil dari pertunjukane punike becik. Nah, riantukan pesta kesenian Bali niki nintan malih saking tingkat nasional sekemaon sampun dilirik kenten niki dari tahun ke tahun oleh dunia internasional kenten niki. Nggih, niki mawinan akeh delegasi-delegasi negara sahabat kenten niki ikut tampil ring sedoning pemargi pementasan ring Art Center Denpasar Residoning Pemargi Pesta Kesenian Bali sane sampun ngelintang kantos mangkin. Nah nike terbukti ring galah sane sampun lintang negara tetangga sekadi Timor Leste kenden niki Cina kenden niki sampun pentas ring Art Center Denpasar nyokong Rizky Roning Pemargi pidap-dap pesta kesenian Bali sane sampun ngelintang saking negara USA kada niki nge Amerika taler niki napi malih ikut ngangen segamelan Bali. Nah niki yang sangat luar biasanya nge, berarti kesenian kita kada niki ring Bali baik instrumennya sampun mendunia pisan. Nah niki kita sebagai masyarakat Bali sangat berbangga napi wastane kesenian iraga nipun niki bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, rakan-rakan rai para pemirsa sampun napi antuk utamanya ne para generasi muda ngiring sarang sami ajegan lan lestariang seni budaya Bali ne. Dan niki nge napi malih sekali mangkin niki yang namanya perkembangan zaman, perkembangan teknologi punapi antuk mangdene tradisi druine tetap ajak lan lestari. Nah niki adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga masyarakat Bali mangdewenten tonton nyabrang nuarse kenten niki ring art center Denpasar nge. Nah rekan-rekan sahabat budaya pesta kesenian Bali nipun niki mewali titik informasikan pacang puput kantos tanggal 11 Juli warse kali tali 6 likur kantun galah druine mali petang rahine pacang napi wasane pacang wenten talar pementasan-pementasan wenten premon wayang gong kebiar gada niki ring art center Denpasar talar ring penguntatin acara ne puniki ring tanggal 11 gada niki sepisanan pacang diumumkan juara-juara dan diberikan penghargaan kada niki nggih dan bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Bali terhadap para seniman sane wenten ring Bali riantukan sampun berdedikasi kada niki di ranah seni. Nah nike rekan rai para pemirsa sare makin durus biar sayang pemusembahan pemungkas saking Duta Kabupaten Klungkung. Nyiring biar saya sarang-sarang.

saya wakti luwe yang kerasa-rasa sake wala apa sani kalintang iketan ngawe beci tan waruh ring budi tan waruh ring amu.

ring sekayu tegalan. Madui tegalan sayu wati dewa ratu lingga pisang. Sakewan sani mendek ring tegalan tani.

ஓட்டாண்டி போறேன்.

sana kepulauan pemain perempuan kabur. Kadarempon antuk titiang mangkin nyari tayang. Rengkuen tenan dipune mangklebo.

lawan medasar pan logiku. Dua medasar sakit keberahman dia hati. Menang kelepot dari kelantas dengan tos pokok nipunika. Pan!

takun ngingken ngangap wadar nyawahin kausan kebaktean tepar petani nyesar sake wale arikalani mingakin kau sane

Oke. Hei, cai, lebar, madokin pecelurut apa dari depan dia? Muntuk keden uku dan nangkel pada apa dari depan dia? Sajan basong itu lebar. Kemana jadi kan? Yang sing bakat nangkel pun jani iraga sing tidak boleh. Lan, jani alih. Ijo ya benar apa lah? Purwaning nusut nuju kau, nuju kaje. Ah, sekalik sekancan alat tumlak, sekancan alat yang punya bang bakat dia nangkel pun. Wah, yang kedua jalan.

mecebur ring tengah padange punika daler nguncarang.

0: benang kelebu yang mencebur.
1: Kewan lemudian sing tepuk polon nenang kelebu.
0: Wah, yen kene unduk ke subuh pasti. Pasti subuh yang mencelembung ke tengah pangkungnya. Dol gitu lantas mati yoi nang kelebu.
1: Yen subuh sajanya yang mati mencelempung ke tengah panggung sing kengkel.
0: Singidang je kalau jani lakar mulai ke muka kuat. Kejadane ke rumah nih ituan takut.
1: Wah, yen subuh kena jani kalau lakar mulai malu jani.
0: Orang kena kena tuan takut, yen nang kelebu subuh mati.

0: சாண்டு சாண்டு
1: Rakalan Rai para pemirsa sahabat budaya punika wau persembahan pemungkas saking Duta Kabupaten Klungkung. Rakalan Rai sahabat budaya ledangan pisan iki rendukan galah durin niki sampun telas. Ring segeroning pemargi siaran langsung paradogung kebiar dewasa Duta Kabupaten Klungkung kasarangin Duta Kabupaten Buleleng antuk siaran langsung saking Arde Chandra Art Center Denpasar yang ngelahung ini mangkin di tiang aturang suk semua antuk uratiannya nih ingih para pemirsa sahabat budaya rianto kan sampun mewasto puput dede jagi ngelungsur mepamit suk semua atur di tiang majang ring para pemirsa sami seluruh kerabat kerja sana bertugas ringgalah hung ini mangkin jagi ngelungsur mepamit pina kawasanan yang atur puput dan di tiang antuk pramo santi om santi santi santi om di tiang pacang menuju ke studio besar Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar.

Para pemirsa Sahabat Budaya, Seni Kadun Mesikian Ring 4 Suara Budaya Bali, Kadun Dede Mahendra, Seni Mungkin Jagi Nyarangin Para Pemirsa Ringgala Hungi, Jagi Lanturang di Tiang, Antu Ngaturang Teman-teman Pak Bali, Muali Ring di Tiang, Ring Siaran Kelanguan. Yeh, Seni Mungkin Muali Jagi Atur di Tiang Temang, Sampun Apina Frekuensi, Kandos Puput Mulai Jebos Jam Solas, jagi iring titiang untuk ngaturang teman-teman Pok Bali. Saking Ray Penny, Gusti Ngurah Gusti Ayu, durus biar sayang.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa.

Rosan menjadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Li, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Miar Sarang Lan Rai Sabar Budaya Semendoni Dian Sane Kandun Nyarengan Dedir yang perempat Suara Budaya Bali Tembang Senawu Saking Bialot Bekelang Mati Sampun Aturin di Tiang Nyarengin para pemirsa sami ring alam kini mangkin dumugi ja presiden terhibur ke mantan nggih. Sedang landur iki titian informasikan majang ring para pemirsa sami sane seneng nonton drama Gong gendan iki. Amale pisan sane seneng nonton drama Gong. Para pemirsa melepisan iki titian informasikan majang ring para pemirsa sami sane seneng nonton drama Gong gendan iki. Ring pesta kesenian Bali durus ngerauhin kita niki nge ring gala petang kita niki ring rahina sukre tanggal dasa Juli warsa kali tali 6 likur pacang tampil niki drama Gong Madu Suara Budaya Duta Kabupaten Klungkung ring pesta kesenian Bali sanika ping petang dasa kutus sani ngambil judul pusat ke Aji Pingit. Nah, niki nggih, luar biasa pisan niki persembahan saking Semeton Nusa Penida tepatnya ring Desa Sakti Sebunibus. Nah, niki majeng ring para pamirsa sami durus ngerauhin ring Art Center Denpasar. Nggih, sahabat budaya rentukan galahe sampun telas niki ditiang nusur mepamit suk semua sareng sami antuk uratian nyane acara puniki bubudang ditiang antuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong.

0: Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
0: Bisa dong, Kak.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tembaga Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Pemirsa Rakalan Rai, senengkan nyerangin Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali. Jagi landurang ditian untuk ngaturang Rahinul Atri apresiasi budaya kesenian tradisional darah Bali. Pacang ngatur ditian tabuh semara lingga. Durus biar sayang.

0: Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi, seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan dan pihak yang dilarikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
4: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
3: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
4: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
5: Hah? Emang iya ya? Demi apa, Vi?
4: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
5: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
4: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
6: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
0: Mepepada Wewalungan. Mepepada Wewalungan merupakan ritual yang digelar sebelum menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Prosesi Mepepada Wewalungan diawali dengan ngaturang pemukatan, ngayap, pepidah wewalungan, pemuspan, dan puncaknya ngolah wewalungan untuk sarana tawur kesanget. Dalam prosesi ritual pepidah wewalungan, sejumlah wewalungan seperti kebo, sapi, babi, kambing, angsa, itik, dan ayam dituntun untuk mengelilingi catur sepatu sebanyak 3 kali. Makna mepepada wewalungan tidak lain untuk membersihkan dan menyucikan secara niskala sejumlah wewalungan atau hewan kurban sebelum disembelih sebagai sarana upakara saat taur agung kesana. Sejumlah hewan yang dijadikan sarana upakara ini nantinya bisa menjelma atau nimitis untuk lahir kembali menjadi makhluk yang posisinya lebih baik.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya lontar Dharma Caruban, kawitan Dharma Sawite, dan puring cining ebatan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Angge pamirsa rakelan rai sahabat budaya, sane kantun ring ditiang mesekian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijepet jo pada menggena ring semang kadi mangkin. Dumogi panggihin ditiang statekena tur nemu rahayu. Muwali male ditiang ketut mus jegi pacang nyarangin sementara kelan rai ngatos galah ditiang puput bertugas ring galah jam dasa semang meleje bos nge. Ring rahina Buddha tanggal kutus Juli warse duang tali duang senam puniki ditiang jagi pacang ngiring sementara kelarai ring acara pertama puniki ngiring acara Rahajeng Bali kenten nggih nama leje bos aturan ditiang acara derwe apaletan dumun nggih. Nah ring gala jam 5 kelangkung 14 puniki jagi pacang aturan ditiang adzan subuh dumun untuk semeton kita ring sekitar Denpasar nggih sane beragama muslim ngeten nggih. Riwes punika wau jagi pacang atur di tiang siaran Surya Puja ngeten nggih sane majudul manajemen keuangan perspektif Hindu terkait dengan penghasilan bulanan oleh narasumber kita Ida Ayu Rara. Riwas punika ngantos galah puput meleje bos ring galah jam 6 nggih jagi pacang atur di tiang bisa melontar batur kelawasan salang renungan tur aturan di tiang puja trisanya riwas punika mewali di tiang jagi pacang iring sementara kelan rai ring siaran Rahajeng Bali antuk siaran galang kangin ngeten nggih. Nah pinaka pemungkahan di tiang niki pemungkahan acara niki ring semang mekadi mangkin nggih. Amin abda rakelan rai pemirsa sarang sami sampun pada metangi tur sampun pada beraktivitas kenten nggih. Mengawali aktivitas ring pagi puniki dumugi labde karya pemargi drue mengemargiang aktivitas ngantos puput ring galah uengi maleje bos nggih. Pinaka persembahan di tiang sane kaping ke pertama puniki jagi pacang atur di tiang dumun siki temang saking Dede Satyadi kesarangin lang-lang buana suka duka rakelang rai pemirsa sarang sami sampun amerika-meriki tetap satir tur sarangin di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar 4 RRI Denpasar.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kartawayantu Wiswata. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan penuh berkah dari Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa kembali bersama saya, Ida Ayu Rara Angga Diatmi, dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang bagaimana ajaran Hindu membimbing kita dalam mengelola keuangan, khususnya dari gaji yang kita terima setiap bulannya. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, di zaman sekarang banyak orang bekerja keras, bahkan dari pagi hingga malam. Gaji yang diterima setiap bulan, tetapi sering muncul keluhan yang sama. Kenapa uang cepat habis? Kenapa sangat sulit untuk menabung? Kenapa semakin besar penghasilan, justru semakin besar pengeluaran? Nah, ini adalah fenomena yang sangat umum. Namun, Hindu sebenarnya sudah sejak lama memberikan pedoman tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan kekayaan atau arta. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal konsep catur purusa arta, yaitu empat tujuan hidup yang terdiri dari dharma adalah kebenaran, arta adalah kekayaan, kama adalah keinginan, dan moksa adalah kebebasan. Di sini sangat jelas bahwa arta atau kekayaan memang penting, tetapi tidak boleh berdiri sendirian. Arta harus selalu berada dalam kendali dharma. Artinya, cara kita mendapatkan dan menggunakan uang harus benar, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, gaji yang kita terima setiap bulan sesungguhnya bukan hanya hasil kerja kita semata, tetapi juga merupakan anugerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Dalam kehidupan masyarakat Hindu, dikenal prinsip pembagian penghasilan yang sangat bijaksana. Walaupun tidak selalu disebut dalam bentuk angka yang kaku, namun secara nilai dapat kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, bagian untuk dharma. Ini adalah bagian yang kita gunakan untuk iadnya, dana punia, membantu sesama, serta kegiatan sosial dan keagamaan. Mengapa ini penting? Karena uang yang kita miliki tidak akan pernah benar-benar menjadi milik kita jika tidak kita gunakan dengan kebaikan. Dalam banyak ajaran disebutkan bahwa berbagi akan membuka jalan rezeki yang lebih luas. Pendengar setia RRI Denpasar, kadang kita berpikir nanti saja berbagi kalau sudah kaya. Nah, padahal justru dengan berbagi kita belajar cukup, belajar ikhlas, dan belajar bersyukur. Yang kedua adalah bagian untuk kebutuhan hidup. Ini meliputi kebutuhan sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga lainnya. Di sini kita belajar tentang prinsip keseimbangan. Hindu tidak melarang kita menikmati hidup, tetapi mengajarkan agar kita tidak berlebihan. Ada sebuah nilai yang sangat penting, yaitu hidup sederhana tetapi bermakna. Bukan berarti kita harus miskin, tetapi kita harus bijak. Yang ketiga adalah bagian untuk tabungan dan masa depan. Ini adalah bagian yang sering diabaikan. Banyak orang menghabiskan seluruh gajinya setiap bulan tanpa menyisakan untuk masa depan. Padahal kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Menabung adalah bentuk disiplin dan tanggung jawab. Ini juga mencerminkan kesadaran bahwa hidup kita tidak hanya untuk hari ini. Nah, yang keempat adalah bagian untuk pengembangan diri dan usaha. Misalnya, untuk belajar keterampilan baru, mengikuti pelatihan, atau memulai usaha kecil. Dengan demikian, kita tidak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan, tetapi terus berkembang.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar setia RRI Denpasar, selain pembagian tersebut, ada satu hal yang sangat penting dalam ajaran Hindu, yaitu pengendalian diri. Dalam kehidupan modern, godaan sangat banyak. Diskon, gaya hidup, media sosial, dan tekanan lingkungan. Seringkali kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tetapi karena ingin terlihat mampu. Inilah yang disebut sebagai keinginan yang tidak terkendali. Hindu mengajarkan konsep aparigraha, yaitu tidak berlebihan dan tidak melekat pada materi. Jika kita mampu menerapkan ini, maka hidup akan terasa lebih ringan. Pendengar setia RRI Denpasar, mari kita ambil contoh sederhana. Seseorang dengan gaji yang cukup, tetapi setiap bulan selalu membeli barang-barang baru, mengikuti tren, dan tidak pernah menabung. Di sisi lain, ada orang dengan gaji yang sama, tetapi mampu menyisihkan sebagian dan hidup sederhana hingga tetap dapat berbagi. Dalam jangka panjang, siapa yang lebih tenang hidupnya? Tentu yang kedua, karena ia tidak hanya mengelola uang, tetapi juga mengelola pikirannya. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, dalam Hindu juga dikenal konsep Trirana, yaitu tiga hutang suci manusia. Yang pertama kepada Tuhan disebut Dewarana, yang kedua kepada orang tua dan leluhur disebut Pitrarana, dan yang ketiga, hutang kepada guru disebut Resirana. Pengelolaan keuangan yang baik adalah salah satu cara kita membayar hutang tersebut. Misalnya, menyisihkan dana untuk iadnya, membantu orang tua, membiayai pendidikan anak, serta mendukung kegiatan sosial dan pendidikan. Dengan demikian, uang kita menjadi sarana dharma, bukan sekedar alat komunikasi atau konsumsi. Pendengar setia RRI Denpasar, ada satu prinsip sederhana tetapi sangat kuat, yaitu bukan berapa besar gaji kita, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Banyak orang dengan gaji besar tetap merasa kekurangan. Sebaliknya, ada yang bergaji sederhana tetapi hidupnya cukup dan damai. Apa bedanya? Jawabannya adalah pola pikir dan kebiasaan. Pendengar setia RRI Denpasar, mari kita mulai dari hal kecil. Biasakanlah mencatat pengeluaran. Dengan mencatat, kita akan tahu kemana uang kita pergi. Kemudian, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Keinginan adalah sesuatu yang bisa ditunda. Jika kita mampu menunda keinginan, maka kita sudah selangkah lebih bijak. Selanjutnya, buatlah perencanaan sederhana setiap bulan. Tidak perlu rumit, yang penting ada arahnya. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada,
Selain itu, jangan lupakan kekuatan rasa syukur. Seringkali kita fokus pada apa yang belum kita miliki dan lupa pada apa yang sudah ada. Padahal rasa syukur adalah kunci kebahagiaan. Dengan bersyukur, kita lebih tenang, kita tidak mudah iri, dan kita lebih bijak dalam menggunakan uang. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, dalam kehidupan spiritual, uang bukanlah tujuan akhir. Uang hanyalah sarana. Jika digunakan dengan benar, uang bisa membawa kebahagiaan dan kedamaian. Namun, jika salah digunakan, uang justru bisa menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengingat Dharma dalam setiap keputusan keuangan. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, sebagai penutup, marilah kita renungkan. Apakah selama ini kita sudah mengelola gaji dengan baik? Apakah kita sudah menyisihkan untuk berbagi? Apakah kita sudah menyiapkan masa depan? Jika belum, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mulailah dari sekarang, dari hal kecil dengan niat yang tulus. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang bijak dalam mengelola keuangan, menjadikan gaji sebagai sarana untuk berbuat dharma dan mencapai kehidupan yang seimbang lahir dan batin. Pendengar setia RRI Denpasar, demikianlah jumpa kita hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada salah kata.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

hari oleh tamu lilingan. Bali memiliki berbagai tarian tradisional yang unik dan menarik. Salah satunya adalah Tari Oleg Tamulilingan. Tari Oleg Tamulilingan diciptakan pada tahun 1952 oleh E. Mario atau Ketut Mariel. Tarian ini terlahir karena adanya permintaan dan gagasan dari John Coase, seorang diplomat Amerika yang memiliki tujuan atau visi misi diplomasi budaya. John ingin menjalin hubungan komunikasi antar bangsa Amerika dan Indonesia melalui pergelaran seni, sehingga Tari Oleg Tamulilingan diciptakan. Tari Oleg Tamulilingan ditarikan oleh dua orang penari, dan orang pertama yang menampilkan tarian ini adalah I Gusti Ayu Rakerasmi sebagai penari perempuan dan I Sampe sebagai penari laki-laki. Tari Oleg Tamulilingan berasal dari kata oleg yang berarti gerakan lemah gemulai, dan kata tamulilingan berarti kumbang. Bila digabungkan, Tari Oleg Tamulilingan memiliki arti tarian yang menggambarkan dua ekor kumbang yang bermain sambil mengisap madu dan sari bunga. Kedua kumbang ini kemudian berterbangan bersama dan berakhir saling mencintai.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Ajan, ajan.
1: Bali, Bali, Bali.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: geneng-geneng ngedang kan geneng-geneng. Aduh,
1: ini sebuah ngedengan liang. Aduh,
0: liang, liang, karena liang geneng. Artinya gina kari ya ke madwe anu di perantaran pun anu sana ya.
1: Sing julian pipis segen ngeranang.
0: Mana?
1: Semangatan are bangun cingaan suryo ngendang cingaan panak-panak di natah demen artinya.
0: Oh, oke. Mungkin pun niki karena pun suwot galungan nampun kuning niki nak kemudian niki ngarian bantal malih niki.
1: Yeah, ngeliwon ngaturang bacana ngaturang Banten raina.
0: Oh, oke. Okay. Dan makan melingeh demun nam melingeh demun yang dat ngorto sekan deh.
1: Yeah, kok di sini ada cingaan punyaan bungo ide bede kelangon atau itu kan banyak ini.
0: Sekan ke ngorto sekan deh nih. Yang terus berpikir nih, bingung yang dia.
1: Apa pikir tuh?
0: Kenden, melihat teman pikiran sekan dia bayu ngorto lagi.
1: Aduh, nawang tangan aja sekan saja.
0: Kenden sih, kenden sih.
1: Nah.
0: Galungan, kuningan, pun mah artinya rago mebat melawar ngari anak Banten gede-gede.
1: Oh.
0: Di kalkulasi dasang. Oh. Dia pun worst nih kerja. Nih bakat napi. Pertama, jinah apa pasit lah. Oh. Aduh kudang, kudok kudang lah, kudang kini bengitung, kudang kini bengitung. Belikan, boh sakit. Kuat lah, halo. Kedua, bayu kenyal.
1: Kenyal
0: apa? Cak kosong kuning, atuh asan mewah dan ngidang kenyal bayu. Pas liu artinya padat pekerjaannya kenten. Nah, tapi sebenarnya boleh lah gol. Sajian niki jadi anu apa kal bakat niki gitu.
1: Korban tenaga.
0: Korban tenaga materi.
1: Korban waktu. Korban materi. Apa kal bakat?
0: Nah, tapi sebenarnya bakat gitu.
1: Aja nih apalah nih kelaleh tuh eh.
0: Berah. Ini alih kan pasti kau sebut mandu segar kan dan anu nah artinya boleh mekario boleh sekayo dan itu ini anu yang
1: jadi itu segar apa sakit?
0: Mungkin kan segar
1: segar sih buat ini bakat tuh.
0: Tentang anu tentunya kentan halo kentan jawabnya dia artinya pengeluaran ya, pengeluaran ya, pemasuk ini nyanyi seimbang nih, kok muntah nakein lah sang.
1: Tuh.
0: Oh, ngeh, ditiang.
1: Sugi menurut mu.
0: Semang nak ampun mu sugi nih, gitu.
1: Ida nak tayang sengayon gitu tuh.
0: Ida petarotan ngayon.
1: Panggayan tuh Banten.
0: Panggayan mebat, melawar tuh. Oh, mana Man kan
1: lan tuh tuh dor tuh tuh demen tuh.
0: Artinya lagu mid lagu demen.
1: Iya leh anu ne ane yang kontu lawar gene tuh sen tuh lah.
0: Sirong lah sirong
1: duit. Ido mau duit tuh mau kejang. Tentu tuh ngai buah nangko.
0: Ngai buah nangko mulo entah nangko membuah mungkin pun.
1: Oh buah ini isin buah tuh. Nake tuang dan malu.
0: Oh, gendong.
1: Gendong.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Jangan kita berjanjinya itu karena memaksakan kehendak gitu.
0: Memaksakan kehendak.
1: Memaksa ini lagu pengidang kene, pengidang gitu. Tujuan lagu mau yadnyo itu kan keseimbangan tuh.
0: Keseimbangan apa maksudnya?
1: Keseimbangan lahir batin.
0: Keseimbangan antara
1: pendapatan dan pengeluaran tuh masih ngalih keseimbangan.
0: Nggih, oke, dan artinya keseimbangan alam buan agung buan alit ngeten
1: lho. Nah, mumpung kayak gitu saya tuh. Dan malu yang tertarik ini enggak harus takon tuh nih gitu tuh. Aneh nyauh tuh.
0: Kan dia nyauh kan rago kan berpikir anu tapi rasional deh.
1: Nah, nih sini orang di pengajar agama nih saya pacore tuh. Nggih. Kone iragone mekejang ajak mutang.
0: Mutang ya jakti di kota
1: ini. Mutang ring dewo ane marupu kaurepane. Ane muadan dewo yadnyo.
0: Dewo reno utang ne. Bayah nge dewo yadnyo.
1: Dewo yadnyo kan maya. Bukti ne namanya haji dewo yadnyo ne. Ceroh tu bo. Ngai Banten.
0: Marian Banten.
1: Di penangan Odalan. Di benangan Darainan Suci, Galungan Kuningan.
0: Nggih, niko ampun.
1: Utang kok itu.
0: Maya utang niko.
1: Sing yo sajo maya utang. Nek jam bayar tiap utang itu pagat ini nah.
0: Lunas yo. Nggih. Nak bos gede ya utang
1: menawa do. Intine ragon lunasi.
0: Nunas ico
1: tadi ini ledang
0: pekayunan
1: ido ledang irago demon
0: kendan ini kok pecah
1: ini nak miatnya itu gelahatlah hati liang itu mana nak miatnya
0: yang pun gelahatlah hati liang miatnya yang gelahatlah
1: isi anu iya kali ini utak monet lah bisa tanya sing mau melihatnya
0: oke dan berarti gagal sih melihatnya apa dong arti pemerih raga melihatnya
1: jakti sing
0: iya jakti ya nak jakti ya kemudian ya nak maya hutang jadi raga nageh ben anu hasil banyak kene banyak suge banyak
1: seterus sih raga hutang
0: oke ya oke pak ikhlas lah gue yakin ya lagi.
1: Terasa lah gue moyadnyo ikhlas. Di samping itu, moyadnyo itu adalah suatu bukti. Rasa cinta kasih itu akan tumbuh.
0: Rasa cinta kasih tumbuh yang moyadnyo napi ngawen kita dah.
1: Abse misalnya itu kan demam lebar.
0: Ya obi nih kau yakin kau obi.
1: Demam kan beceleng.
0: Nah, ceng ada jangan kan beceleng.
1: Demam beraga ngubuh celeng.
0: Oh ya. Iya.
1: Demam beraga ngubuh siap.
0: Oh, pengen tambah tuh. Oh iya.
1: Menemukan rasa cinta.
0: Cinta. Apa mulu nangkau jadi. Yang mulu nangkau mungkin maru melajah buah. Pertama kali yang ngelawar nih.
1: Apa kan saja.
0: Besek mau buah anu bungkus pantan kan
1: dia. Ya ada nyepak ada nunggu kan berarti.
0: Oh ya, jadi ya.
1: Cinta kan tumbuhan, cinta kan binatang. Sehingga kita akan dipersembahkan juga untuk ya.
0: Oh cinta aja alam semesta jadi. Oh boy, rago aja mau galungan kuningan mau bersih-bersih. Oh boy, amat ya.
1: Itu merasa cinta kasih terkait tumbuh dari sana.
0: Besek benon padang di nata sanggah keras benu jadi. Oke, dan manfaatnya jadi.
1: Oh jadi ini kalau tiang ini bunga tuh di najan itu.
0: Nih.
1: Ini bahagia antik bunga.
0: Mak jodoh untuk bunga nak ambil je.
1: Sehingga nanti tu yang ngomong tu bisa cara kau ninggalan. Aduh terima kasih bunga yang kelangen atau orang kewidi.
0: Oke.
1: Okay. Kita tu bisa bunganya.
0: Bukan dia nak kena nak labut lah kau kabut kau kah ni.
1: Padahal tiang alih bunga tiang aja.
0: Oh,
1: jadi
0: jantung ne,
1: jantung angong, deng ada apa?
0: Oh, man ya moyadnyo, artinya boburon man moyadnyo bareng, angin peh jadi.
1: Angkalan orang bo aneh tampah mianyo kan bisa sesapan ya kok untuk mikirin nang ngorok siap.
0: Nggih, jadi wonten pangnyak ya numitis tadi neluwungan nah, kan menimbal gitu, ya, doa rego kendan
1: aja di. Duh mati ngalengal gitu.
0: Benar mitis tadi nyen neluwungan.
1: Tu sesapan rego masih cinta kasih.
0: Oh, jadi ya. Baca malah diangkat anu kat oh jadi kuang niko kurang berpikir jadi malah kat untung mungkin itu.
1: Bom maluan untung lah kau boy cera tu.
0: Oh ni jak dia rago segar ni kau untung tu.
1: Ih dia wara tu. Jangan kanti anak sakit keras.
0: Banding
1: lah kau. Kengken rindu rago kau kan sehat.
0: Nih jak dia kau. Banding banding dah rago man moni segar. Banding kan ane gelam di rumah sakit kan. Nah. Mih amat ian gelam tu kudu kudang pes lah ni yo. Jak dia.
1: Merah. Nah, untuk nah.
0: Nih, semua ni makannya cerah.
1: Lo kena ke hupah mu kan.
0: Aduh, nih semua je, semua.
1: Nih semua nanti yang ayah canak berupah kan. Aduh, nih.

0: Oh, keponakan tante. Nih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak.
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

Sira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sira Wista. Sira Wista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan sira wista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sira wista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara samawartana atau mengawali proses belajar, dan upacara mejaya-jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sira wista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan ruwa binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sira wista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan, serta sebelum prosesi mejaya-jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian sira wista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik sira wista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Jajan, Pak. Minum, Bu. Minum.
1: Hei, Pak. Tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan. Sudah saya tegur. Jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak gak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu, lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf, Pak Petugas.

trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

Sudah mendengar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima kunjungan koordinasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dalam rangka memperkuat sinergi perlindungan kekayaan intelektual komunal atau KIK, khususnya terhadap tenun tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional. Berempat di ruang Nakula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Senin 6 Juli 2026, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk berbagi informasi pengalaman dan praktik baik dalam pelaksanaan interpenetrasi, pendokumentasian, verifikasi hingga penyusunan strategi perlindungan tahun tenun tradisional. Rekalan Rais, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Rahajang semang wali sentor kelarai pemirsa sarang sami nggih. Nah, wali male titiang ketut mus kantun nyarang sentor kelarai ngantos segala titiang puput bertugas male jebos renggala jam dah sesemang nggih. Lanjur titiang acara duene niki reng Rahajang Bali antu titiang aturan informasi lan musik nggih, informasi tentang topik aktual dari sudut pandang budaya kinten nggih. Nah, male jebos rakelarai pemirsa haring paletan sane Rahajang Bali ringgalah jam 7 puniki jadi pacang sangra titiang ring lain telepon 223361 ring titiang sarang-sarang mau beli bagi di informasi sane aturan titiang nge taler iwawu sampun siaran Rahajang Bali ruwe sampun umargi nge demogi pintan pikenoh nyane ring semeng kadi mangkin nge sederhana titiang jadi pacang aturan informasi terus umun piar sayang temang sane jadi pacang aturan titiang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Angkol Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pagarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.

0: Tangga Bencana, Kearifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
1: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4.

0: belanja dong.
1: Mariki, Mariki, sini, sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya, buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack, sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki, Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
2: Teman-teman.
1: Nih.
0: Nah, udah deh. Segitu aja ya?
1: Sudah.
0: Ya,
2: banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, pakai plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
0: Brot.
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
0: Mimi.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong nak belanja.
0: Ya deh, ya. Bawa kantong.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Enggih pamirsa rekan rai sahabat budaya senekanton di Rintang Musikian Ring Perempat Suara Budaya Bali. Nggih, wali male titiang ketut musik pacang ngiring sementara rekan rai maka sami nggih. Nah, pemirsa rekan rai jadi pacang atur titiang rumun informasi nggih. Dari padang sudut pandang aktual niki nggih, lan sudut pandang budaya niki nggih. Nah, minapte rekan rai sampun beraktivitas niki nggih atur titiang rumun cuaca, informasi cuaca ring seputaran Jalan Hayam Wuruk niki terpantau cerah ring semeng kadi mangkin nggih. Nah, jadi pacang atur niki informasi dulu niki ini ring seputaran sawah niki nggih. Nah, wenten mekukung atau mebiu kukung ngeten nggih. Adalah tradisi agraris masyarakat Hindu di Bali yang dilakukan saat tanam padi mulai bunting atau hamil muda atau baru akan berbuah. Ritual ini merupakan wujud syukur dan permohonan kesuburan kepada Dewi Sri atau Dewi Padi agar tanaman terhindar dari hama dan menghasilkan panen yang melimpah. Dalam pelaksanaannya, petani menghaturkan sesaji khusus menggunakan sarana seperti banten biukukung yang diletakkan di sudut lahan sawah. Anda dapat membaca penjelasan lebih lengkap mengenai makna filosofi dan tata cara ritual melalui ulasan berikut ring tatkala.com atau melihat dokumentasi praktiknya di detik.com. Kita nih, nah sementara kelarai niki informasi niki ring gakniang ring detik.co.id. Kita nih, meraja bos pemirsa jadi pacang sangra di tangan ring lain telepon 223361 terus pun pemirsa yang sana jadi pacang lintang.
1: Heidi, kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kundangan kemana, Dek?
2: Ten kundangan, tiang jadi ke kantor.
1: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
2: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
1: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
2: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
1: Oh, nyenye deh, jantos nyenye deh, tiang ganti dumun dengi.
2: Gitu dong, maksud tiang kenten nak eh.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Upacara Ngaro. Upacara Ngaro dilaksanakan oleh warga Banjar Medura Desa Pekraman Intaran Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaro dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaro sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara Ngaro dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amerta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amerta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin, dilanjutkan dengan upacara ngaro atau inti upacara, dan di

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jik tiba maide kapeng
2: bemulai acara dagang gantal weh mai
0: yah sajo salamnya modogen jik tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Bu Klian, di rapat banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah banjar.
1: Bu Klian, Tia tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
0: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
1: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
0: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
2: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima.

0: oleh semua pihak.
1: Kayu tulak. Seperti namanya, tulak atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara butiratnya.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Saudara pendengar, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menetapkan daftar pemilih berkelanjutan atau DPB semester 1 tahun 2026 sebanyak 3.377.285 pemilih, terdiri atas 1.671.956 pemilih laki-laki dan 1.705.329 pemilih perempuan yang tersebar di 57 kecamatan dan 716 desa kelurahan. Penataan tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB tingkat Provinsi Bali yang diselenggarakan pada Senin 6 Juli 2026 di kantor KPU Provinsi Bali. Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Gede Agung Lidartawan menyampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, data pemilih yang akurat dan mutakhir hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara KPU dengan intensitas pemerintah, Bawaslu, TNI, Polri, partai politik, serta masyarakat. Rekan-rekan, sekian Gator Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.